Di kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda semuanya tentunya pendengar. Setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya, yakni ada program Warta Kutim Pagi, menghadirkan berita-berita terupdate ya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kembali Novani menemani Anda semuanya, kita ketemu lagi di program Morning Show ya pendengar, dan kita masih berada di edisi hari yang sama, tepat di hari Kamis ya 11 Juni 2026. Dan seperti biasanya selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas, tepat di jam 9 pagi hari nanti, Novani akan menemani Anda semuanya dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu yang mungkin bisa menambah semangat Anda semuanya, terutama buat Anda pendengar yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Morning Show untuk edisi siar hari ini. Ada lagu dari miliknya Bunga Citra Lestari dengan Badai Telah Berlalu. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya dan sekaligus mengawali jumpa kita ya di program Morning Show dan membawa kebersamaan kita tepat di menit 8 ya, lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat pagi terlebih dahulu ya untuk Anda semuanya, dan untuk kabarnya mudah-mudahan semuanya juga dalam kabar baik ya, dan bersemangat, kabar sehat juga pastinya, bersemangat tentunya juga dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini, dan semoga segala aktivitas yang Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya. Dan sebelum memulai aktivitas pagi Anda pendengar, jangan lupa untuk selalu berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita juga selalu dilindungi ya dimanapun dan kapanpun kita berada. Dan pastikan juga jangan melewatkan sarapan pagi pendengar ya, karena begitu banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan dari sarapan pagi itu sendiri, buat terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih beraktivitas di luar ruangan. Pastinya sarapan pagi ini juga menjadi salah satu kegiatan yang tidak boleh dilewatkan tentunya ya, terutama di pagi hari ini. Tetap semangat aja untuk semuanya, buat Anda yang saat ini beraktivitas, yang bekerja, adik-adik yang masih ada beberapa sebagian ya tingkatan di dunia tingkatan pendidikan yang masih bersekolah ya. Tetap semangat juga untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini, tepat di hari Kamis ya 11 Juni 2026. Dan alhamdulillah juga cuaca untuk wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini tadi sempat cerah ya cuacanya. Memang tadi terlihat cuaca sebagian di wilayah Kabupaten Kutai Timur Kota Sangatta terlihat mendung sebagian cuacanya pendengar ya. Ya, apakah dalam satu hari ini cuaca untuk wilayah Kota Sangatta khususnya ya masih akan didominasi dengan turunnya hujan ringan, ataukah malah sebaliknya nih pendengar ya? Kan tapi sudah terlihat ya cuaca mendung di luar sana, yang mana kemungkinan akan berpotensi akan turun hujan pendengar ya, terutama di wilayah Kota Sangatta pada pagi hari ini. Ya, tetap semangat aja untuk semuanya dan berhati-hati dalam beraktivitas tentunya ya, terutama buat Anda pendengar yang beraktivitas di luar ruangan tentunya ya.
Dan Novani juga akan berbagi informasi selengkapnya terkait perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Mik, jogging yuk.
4: Enaknya jogging di mana, Win?
3: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
4: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
4: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
5: Serem juga ya.
3: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
5: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
4: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Tahu berapa, Mas?
7: 4.000 aja.
8: Siapa yang sakit?
9: Mas Fajar.
8: Sakit apa?
9: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
8: Apa itu 3M?
9: Menguras, menutup, dan mengubur.
8: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
7: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
8: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
7: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
8: Kan nyamuk bisa terbang.
10: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
11: RPD Kutim FM
12: 99.4 FM
11: RPD Kutim FM

99.4 FM bersama kita Jerdas Sepanah Asmara dari miliknya Afgan, pendengar ya, yang sudah membawa kebersamaan kita di kesempatan program Morning Show ya untuk edisi hari ini, tepat di menit 24 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Oke, langsung aja berdengar ya, Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, Kamis ya, 11 Juni 2026. Dan informasi terkait cuaca ini kami akses di www.bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait perakiraan cuaca secara keseluruhan pendengar ya di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Wahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, Kombeng, Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Sangatta Selatan, Teluk Pandan, Rantau Pulung, Kaubun, Karangan, Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Diprediksi cuaca pada hari ini berawan hingga hujan ringan, pendengar ya, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 66 hingga 99%. Oke, baik berdengar, untuk itu secara keseluruhan ya, perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Timur masih didominasi dengan turunnya hujan ringan berdengar ya pada Kamis hari ini 11 Juni 2026. Dan kita bergeser ke informasi terkait cuaca khusus untuk wilayah Kota Sangatta ya pada hari ini yang meliputi Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan. Dan informasi terkait cuaca ini juga masih kami akses di bmkg.go.id dan berikut informasi selengkapnya. Ya, terkait cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini pendengar adalah berawan ya dengan suhu 26 derajat Celcius, kelembapan udara 88% dan kecepatan angin 7 km per jam. Ya, selanjutnya memasuki di siang hari, tepat di pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapan udara 77% dan kecepatan angin 3,6 km per jam. Dan bergeser di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 2 siang, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah cerah, pendengar ya, dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 84% dan kecepatan angin 3,8 km per jam. Dan memasuki di sore hari, tepat di pukul 17.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 5 sore, diprediksi cuaca untuk wilayah Kota Sangatta adalah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius, kelembapan udara 86% dan kecepatan angin 2,8 km per jam. Dan memasuki di malam hari, tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 8 malam, diprediksi

DKR di semua 9.4 FM. Ya, demikian informasi terkait perakiran cuaca ya, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini Kamis ya, 11 Juni 2026. Dan pendengar, selain Anda bisa mengakses informasi di bmkg.go.id, silahkan Anda bisa mengupdate informasi melalui handphone Anda pendengar ya, dengan mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG. Di mana pendengar, melalui aplikasi Info BMKG Anda bisa mengupdate ya terkait cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Oke, baik pendengar di semua 9.4 FM. Ya, nantikan informasi-informasi lainnya yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto, saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau, tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
0: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
0: Iya, maaf, gak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, kayaknya lagu yang satu ini sudah enggak asing lagi ya di telinga para pendengar RPD Kutim ya. Apalagi lagu ini sempat populer ya semenjak dirilisnya ya di tahun 2012 pendengar ya. Oke, jadikan aku yang kedua dari miliknya Astrid ya. Waduh, kalau denger lagu yang satu ini berasa banget gimana gitu ya aura-auranya ya. Ya, lagu ini ternyata pendengar memiliki sebuah makna ya. Yakni tentang pengorbanan mendalam dalam sebuah hubungan atau cinta nih pendengar ya. Di mana lagu ini juga menggambarkan perasaan seseorang yang sangat mencintai kekasihnya meski ia mengetahui bahwa ia bukanlah prioritas utama atau pilihan pertama pendengar. Waduh. Jadi gimana nih ya? Ya kayak gimana-gimana gitu pendengar ya. Jadi buat anda pendengar yang mungkin mendengarkan lagu yang satu ini, kita akan merasa kita sedang berada di tahun 2012 pendengar ya. Karena ini kita sudah berada di tahun 2026 pendengar ya. Terpaut cukup jauh gitu pendengar ya kan. Tetapi lagu ini juga masih enak ya untuk dengerin, terutama di suasana pagi hari ini. Meskipun liriknya agak gimana gitu pendengar ya. Oh enggak ya. Iya deh, tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan pagi hari ini yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan pendengar, bagi anda yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, kami memiliki platform digital pendengar ya, untuk anda pendengar yang ingin mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim. Anda bisa mengakses di rpd.kutaitimurkab.go.id pendengar ya, melalui website RPD Kutim, atau anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim ya melalui aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Dan untuk mendapatkan aplikasi Suara ID dan juga Radio Garden, anda bisa mendownload ya atau mengunduh melalui Play Store pendengar ya. Dan anda bisa mendengarkan siaran digital atau siaran live streaming RPD Kutim selamanya di manapun dan kapanpun anda berada tentunya ya pendengar. Khusus buat anda yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami ya melalui radio pendengar ya, melalui siaran radio di frekuensi 99.4 FM. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya, kalau tadi sudah Novani hadirkan informasi di ruang dengar anda ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini, yang mana menurut info dari BMKG cuaca hujan pendengar ya masih akan mendominasi wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dan tidak terkecuali juga di Kota Sangatta pendengar ya pada hari ini Kamis 11 Juni 2026. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Sangatta pendengar ya, untuk berhati-hati dan juga waspada terhadap pergantian cuaca pendengar ya dalam satu hari ini, serta selalu mengupdate informasi terkait cuaca, kemudian iklim, kualitas udara dan juga gempa bumi nih pendengar ya. Dan untuk informasi terkait gempa bumi pendengar nih ya, ini diinformasikan pada hari Rabu kemarin ya 10 Juni 2026.

Nah, pendengar, gempa mengguncang Kabupaten Kutai Timur ya dengan kekuatan magnitudo 3,4 pendengar ya pada Rabu kemarin ya 10 Juni 2026. Ini berdasarkan informasi awal ya yang dirilis oleh BMKG. Gempa terjadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia bagian barat ya, atau pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan magnitudo 3,4 skala Richter pendengar. Dan hasil analisis BMKG menunjukkan epicenter gempa berada di titik koordinat 1,25 lintang utara dan 117,86 bujur timur atau sekitar 103 km timur laut Kabupaten Kutai Timur pendengar ya. Di mana gempa tercatat memiliki kedalaman dangkal yakni 7 km di bawah permukaan bumi. Di mana magnitudo 3,4 tergolong gempa berkekuatan kecil, namun getarannya tetap berpotensi dirasakan oleh masyarakat ya yang berada di sekitar wilayah epicenter, terutama jika pusat gempa berada pada kedalaman yang relatif dangkal, pendengar. Walaupun kau takkan pernah kumiliki selamanya. Dan untuk informasinya, gempa dirasakan di Kecamatan Sangkulirang, pendengar ya, Kabupaten Kutai Timur. Dan BMKG juga mengingatkan ya bahwa informasi yang disampaikan juga merupakan hasil pengolahan data awal yang mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Dan masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah untuk terpengaruh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Dan untuk memperoleh perkembangan terbaru terkait aktivitas gempa bumi, masyarakat juga dapat memantau informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG melalui kanal komunikasi resminya, pendengar ya. Jadi sangat penting ya pendengar, apalagi Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, ini juga terkena dampak ya terkait gempa yang terjadi di Filipina pada Senin ya, 8 Juni 2026 kemarin, pendengar ya. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Timur untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan juga berhati-hati dalam beraktivitas dan tetap memantau pembaruan informasi terkait cuaca, kemudian iklim, kualitas udara dan juga informasi mengenai gempa bumi di aplikasi info BMKG maupun Anda bisa mengakses di bmkg.go.id. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, selain itu juga diinformasikan kepada Anda semuanya yang saat ini tengah berkendaraan ya, di luar sana juga diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Pastikan Anda pendengar untuk memakai helm berstandar SNI bagi Anda pengendara roda 2, dan pastikan juga Anda menggunakan sabuk pengaman atau safety belt bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dan hal ini juga salah satu upaya ya mendukung kegiatan operasi zebra, operasi patuh mahakam 2026 yang saat ini sedang berlangsung pendengar ya. Dan diketahui kegiatan operasi patuh mahakam 2026 ini akan berlangsung selama kurang lebih 14 hari ke depan dan sudah berlangsung dimulai tanggal 8 Juni 2026 dan akan berakhir di tanggal 21 Juni 2026.

Baik pendengar, gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 55 lepas dari jam 8 pagi untuk saat ini. Ya, nampaknya juga Novani harus pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda. Dan sebelum Novani mengakhiri jumpa kita di program Morning Show, Novani hadirkan informasi beberapa laporan kehilangan yang sudah masuk di studio Aeropelikutim dan berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, laporan kehilangan berupa berita acara pemeriksaan tanah atau lahan dengan nomor registrasi 592.11/313/ Kelurahan Teluk Lingga /Romawi 12/ tahun 2014 atas nama Sumarno yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-1109-998 atas nama Eni Widayanti atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, informasi kehilangan selanjutnya berupa surat segel tanah dengan nomor registrasi 107/Romawi 8/ tahun 2021 atas nama Hairudin yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08222997018 atas nama Hairudin atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya berupa BPKB mobil Toyota dengan nomor polisi KT 1180RV atas nama Rismawati yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-9835-1453 atas nama Suryanto atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Ya, berikan demikian informasi terkait berita kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Morning Show untuk edisi siar hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda serta pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo Kaltim.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali kita berjumpa di Halo Kaltim edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Nopem Budi ya, di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang berkaitan dengan menyukseskan sensus ekonomi 2026 ini, khususnya di kota Samarinda ya. Yang mana di kesempatan pagi hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Bapak Suprianto yang merupakan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Samarinda. Pak Supri, assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam Mas Junaidi.
5: Iya, apa kabar Pak?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah ya. Terima kasih ini sudah hadir walaupun hujan-hujan ini Pak ya di ya. Samarinda saat ini.
6: Semoga berkah.
5: Iya, amin ya. Dan berkaitan dengan sensus ekonomi ini, seperti tadi kita sudah sampaikan pendengar, memang sensus ekonomi merupakan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yakni dalam kurun waktu 10 tahun sekali ya, yang mana ada sensus penduduk, sensus pertanian, dan juga sensus ekonomi begitu ya, yang mana sensus ekonomi tahun 2026 ini akan kembali dilaksanakan begitu oleh Badan Pusat Statistik di BPS ya, di seluruh Indonesia tentunya. Nah, di Kota Samarinda sendiri tentunya kita juga ingin mengetahui nih dari Pak Supri berkaitan dengan pelaksanaan ya badan apa namanya sensus ekonomi ini Pak Supri, untuk di Kota Samarinda seperti apa berjalannya hingga saat ini Pak, prosesnya
6: ya. Baik, silakan Pak. Selamat pagi
5: pendengar
6: ya. RRI Kota Samarinda. Jadi berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Mas Junaidi tadi, mungkin sebelum ke poin tersebut, saya akan menyampaikan prolog sebagai berikut
5: ya.
6: Berkaitan dengan sensus ekonomi ini sebetulnya merupakan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 1960 tentang sensus, dan amanat Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik.
5: Iya.
6: Nah, di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 itu ada 3 sensus yang harus dilaksanakan oleh BPS. Yang pertama, sensus penduduk itu dengan ciri angka, setiap tahunnya adalah angka 0. Tahun 2000, 2010, 2020 gitu.
5: Iya.
6: Kemudian sensus yang kedua adalah sensus pertanian dengan ciri angka tahunnya adalah 3 di belakang itu. 2003, 2013, 2023.
5: Yeah.
6: Kemudian yang terakhir adalah sensus ekonomi dengan ciri angka 6. Itu tahun 2006, 2016, 2026 ini. Dan alhamdulillah di 2026 ini kita akan melaksanakan sensus ekonomi yang kelima selama BPS berdiri. Nah, berkaitan dengan sensus ekonomi ini, tujuan utama dari kita melaksanakan kegiatan sensus ekonomi ini adalah untuk mengumpulkan informasi terkait dengan para pelaku usaha yang khususnya ada di Kota Samarinda ini maupun secara nasional yang bertujuan untuk menyediakan data bagi pemerintah, baik pemerintah Kota Samarinda maupun pemerintah pusat dalam rangka untuk nanti ke depannya bisa merencanakan kebijakan-kebijakan yang tentunya nanti bisa berdampak langsung kepada para pelaku usaha itu dan kepada masyarakat. Selanjutnya berkaitan dengan persiapan apa yang sudah kami lakukan di Kota Samarinda ini. Yang pertama kita sudah melakukan yang namanya KKD, koordinasi, kolaborasi, dan diplomasi kepada seluruh teman-teman yang ada di OPD di dalam untuk mensosialisasikan terkait dengan adanya agenda besar ini. Terus yang kedua, untuk memperoleh dukungan-dukungan daripada para pihak. Jadi tidak hanya OPD, tapi kami juga melakukan sosialisasi atau KKD itu kepada teman-teman para pelaku usaha melalui asosiasi-asosiasinya seperti Kadin, Impindo, PHRI, dan asosiasi yang lainnya. Tujuannya adalah untuk kedepannya nanti mereka mengetahui agenda kegiatan ini, yang tentunya harapannya nanti mereka akan secara bersama-sama mendukung di dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya tahapan kedua yang kita lakukan adalah proses perekrutan terhadap petugas yang sudah kita laksanakan di bulan Mei kemarin hingga minggu kedua Juni. Nah, selanjutnya setelah proses perekrutan itu, kita melakukan yang namanya pelatihan petugas sensus gitu. Nah, kenapa kita perlu melakukan terhadap pelatihan terhadap petugas-petugas ini? Tentunya untuk memberikan pemahaman terhadap indikator-indikator atau variabel-variabel pertanyaan yang akan ditanyakan nantinya, agar sesuai dengan apa konsep yang harusnya kita kumpulkan. Nah, dengan pembekalan-pembekalan itu, harapan nantinya teman-teman petugas bisa mengumpulkan informasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita kita tetapkan, yang itu nanti akan menjadi kebutuhan di dalam perencanaan pembangunan kedepannya nantinya. Dan berkaitan dengan proses pendataan ini, kita ada pendataan nanti semuanya berbasis aplikasi. Ada yang KEWI dan ada yang PASIH. Kalau PASIH itu berbasis dengan menggunakan Android nantinya. Nah, kalau KEWI ini akan kita gunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Yang mana mulai tanggal 1 Juni kemarin oleh BPS Pusat, link daripada aplikasi KEWI-nya sudah di kirimkan melalui email dan nomor WA ke perusahaan-perusahaan besar tersebut. Ya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang di perusahaan besar sudah bisa menerima link dari BPS Pusat ini. Sementara yang pasti itu akan mulai bergerak door to door nanti dari satu usaha ke satu usaha, dari satu rumah tangga ke satu rumah tangga melalui aplikasi yang namanya PASIH nanti. Mungkin itu sementara, Mas Jin.
5: Ini tentu tadi sudah dilakukan pelatihan. Mungkin nanti Pak, kualifikasi petugas seperti apa dan juga berapa banyak nih petugas yang dari BPS Samarinda nanti punya, Pak?
6: Jadi kalau berkaitan dengan petugas ini, memang di dalam proses perekrutan itu ada beberapa tahapan yang kita lakukan. Yang pertama itu ada tahapan administrasi terkait dengan kelengkapan berkas yang harus dilengkapi oleh teman-teman calon petugas tadinya. Terus yang kedua ada tahapan terkait dengan seleksi kompetensi. Ini merupakan mengisilah beberapa pertanyaan-pertanyaan tertentu yang merupakan bagian dari persyaratan itu. Terus yang ketiga ada seleksi wawancara. Wawancara ya dalam rangka kita kan untuk kebutuhan petugas ini tidak sekedar bisa baca dan tulis, tidak sekedar bisa dia menjawab sebuah pertanyaan, tapi kita perlu memastikan bagaimana kemampuan dari para petugas itu di dalam melakukan komunikasi, karena di dalam proses pengumpulan data ini kan yang kunci utama adalah komunikasi. Ketika kita nyaman melakukan komunikasi dengan responden kita, itu tentunya akan nanti menghasilkan informasi-informasi yang berkualitas sesuai dengan kita harapkan. Jadi itu kriteria-kriteria yang kita tetapkan di tahap awal. Selanjutnya memasuki masa pelatihan, kita juga ada kegiatan yang namanya sebelum kegiatan tatap muka, pelatihan tatap muka, ada kegiatan pembekalan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat BPS RI melalui MOOC, di mana dari Pusdiklat itu ada pembekalan terkait dengan metodologi-metodologi juga yang harus diikutin, serta tes-tes yang harus diikuti oleh para petugas itu. Nah, selanjutnya di pelatihan yang offline yang kita laksanakan mulai tanggal 3 kemarin hingga tanggal 13 nanti, itu ada pelatihan terkait dengan penyampaian konsep dan definisi, di mana di situ juga ada kegiatan pre-test dan post-testnya. Jadi dari hasil itu nanti kita akan melihat memetakan petugas-petugas mana yang memang secara pemahaman konsepnya sudah cukup bagus, dan petugas-petugas mana yang nanti secara pemahaman konsepnya mungkin perlu pengawalan lebih lanjut. Yeah. Itu kita peroleh dari hasil nilai pre-test dan post-testnya. Jadi memang security ini kita sangat ketat di dalam ini, ya mudah-mudahan nanti dengan upaya yang kita lakukan kita bisa menghasilkan petugas sesuai dengan apa yang kita harapkan secara bersama. Terus yang kedua nanti bisa mengumpulkan data sesuai dengan konsep-konsep yang ada, sehingga nanti data yang kita hasilkan benar-benar data yang memiliki kualitas dan bisa kita pertanggungjawabkan.
5: Jumlahnya berapa tadi Pak?
6: Secara jumlah kita gini, awalnya itu ada sekitar 651 petugas gitu. Namun karena ada terkait dengan kita kan ini, kalau BPS ini kan merujuknya ke pusatnya. Jadi karena ada kebijakan tertentu, yang dalam artian begini, awalnya kan ada petugas yang namanya petugas UB, usaha besar, dan petugas UM dan UMKM gitu. Nah totalnya itu 651, dengan rincian petugas UB-nya itu ada 8 dan petugas UMKM-nya itu ada sekitar 643. Namun karena ada kebijakan bahwa UB-nya harus kita kawal secara organik, sehingga yang 8 orang itu kita kerjakan melalui pegawai, dan akhirnya petugas itu tersisa sekitar 643 saja.
5: Siap. Ya, ini juga menjadi pertanyaan Pak, siapa saja nanti yang menjadi objek sensus ekonomi ini, mulai dari tingkat bawah seperti apa Pak, apakah dari pasar tradisional hingga tingkat ke apa nih Pak, yang besar begitu Pak?
6: Jadi kalau kita berbicara siapa yang akan menjadi objek pendataan, tentunya ya para pelaku usaha dan rumah tangga. Yang pertama para pelaku usaha, nanti mulai dari pedagang-pedagang di pasar, terus perusahaan-perusahaan, perbankan, dan pelaku usaha lainnya gitu. Terus dari rumah tangga itu kita juga akan menyisir, karena sekarang ini kan banyak usaha-usaha yang dilakukan di rumah ya. Baik itu online maupun usaha itu bergabung di rumah gitu kan. Nah itu makanya nanti yang akan menjadi objeknya adalah rumah tangga ditambah dengan para pelaku usaha, baik itu nanti yang ada di pasar, di mal, maupun di perusahaan-perusahaan, kurang lebih seperti itu ya.
5: Ya, dan juga tentu sejak 2016 mungkin di Samarinda sendiri Pak Supri ya, bahwa tentu ada pergeseran-pergeseran ekonomi begitu ya, apalagi pasca pandemi begitu Pak ya. Mungkin apa nanti yang menjadi potret dari BPS Samarinda untuk melihat apakah ada pergeseran-pergeseran begitu Pak di Samarinda ini Pak?
6: Nah itu mungkin berkaitan dengan gini ya, kenapa SE perlu dilakukan? Karena begini, mungkin kita melihatnya begini nih Mas Junedi. Dulu kita melihat banyaknya warung jenggo di kota Samarinda ya. Tapi kalau sekarang warung jenggonya habis-habis kan? Kemana warung jenggo itu?
5: Sisa berapa aja gitu Pak?
6: Andai pun ada mungkin tinggal 1-2 ya gitu. Terus yang kedua, dulu kita mungkin melihat pasukan oranye banyak di sini ya. Pasukan hijau, biru kita kan banyak yang angkot-angkot ya. Sekarang kan sudah hampir kita bilang hampir tidak ada. Terus juga mungkin dulu kita bahasanya ketika kita ingin melakukan pembayaran berbelanja sesuatu, kita akan menggunakan cash ya. Nah sekarang kita kan sudah cukup dengan mengambil aplikasi, foto selesai gitu. Terus mungkin dulu kita saat akan menikah gitu kan, atau teman-teman akan melaksanakan pernikahan, dia harus mencetak undangan. Sekarang mungkin cukup dengan undangan digital, sudah bisa mereka. Dulu mungkin kita ketika pingin sesuatu gitu, anggaplah nasi goreng gitu. Kalau kita tidak mendatangi warung nasi goreng, kita tidak bisa menikmati kan. Nah sekarang mungkin cukup dengan pegang HP, kita sudah bisa menikmati. Nah ini kan fenomena ini kan terjadi di lapangan, yang tentunya juga nanti harus selaras dengan kebijakan yang ada. Nah, bagaimana dia kebijakan itu bisa tepat, otomatis dia harus didukung dengan data yang tepat agar perumusan kebijakannya menjadi sejalan.
5: Yeah.
6: Nah, kebutuhan kebijakan terhadap perencanaan usaha secara offline tentunya juga berbeda dengan yang secara online.
5: Yeah.
6: Dimana lagi di rumah tangga itu kan banyak sekarang orang yang juga usaha online, yang mungkin tidak memiliki toko, tapi ternyata dia bisa menghasilkan pendapatan dari usaha-usaha itu, adanya influencer dan segala macam. Nah, ini fenomena ini tentunya harus kita kumpulkan semua, karena nanti sangat berkaitan terhadap ketepatan pemerintah di dalam merencanakan kebijakan-kebijakan terhadap mereka-mereka ini, agar nanti apa yang mereka harapkan itu nanti bisa kita capai secara keseluruhannya, mungkin itu.
5: Oke, ya baik, terima kasih Pak Supri ya, yang mana di kesempatan pagi hari ini pendengar kita juga mengundang ya partisipasi pendengar yang ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-976. Pagi ini sudah ada yang bergabung ya, ada Pak Ridwan nih dari Kabupaten Paser. Pak Ridwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
5: Salam sehat. Isi kabar nih.
4: Abuen. Pak Supri.
5: Ya.
4: Salam sehat ya.
5: Ya.
4: Sehat ya, sehat ya.
6: Alhamdulillah sehat.
5: Cuaca di Tanah Grogot seperti apa saat ini, Pak Ridwan?
4: Hujan.
5: Oh, hujan.
4: Ini mendung nih, mendung ya.
5: Ya, silakan. Jadi, pertanyaan seperti apa, Pak Ridwan?
4: Langsung ke substansinya, ada dua pertanyaan saya.
5: Ya.
4: Apa manfaat dari sensus ekonomi ini yang 10 tahun, karena ini sangat diperlukan. Kemudian, apa sih definisi ekonomi ini, sensus ekonomi ini? Nah, kalau saya bertanya, saya juga ingin menjawabnya. Ya. Tapi nanti diklarifikasi dengan Pak Supri.
5: Ya.
4: Ya. Ya kan? Nah, ekonomi adalah yang mempelajari perilaku orang yang terbatas, tapi orang tersebut membutuhkan ekonomi yang tidak terbatas. Nah, itu definisi saya, tidak dari Google atau apa ya. Tapi karena saya jurusan saya ITS, jadi saya 12 tahun matematika saya 5, berarti saya bodoh ya. Saya ulangi lagi ya. Nanti kalau salah, Mas Supri, kalau saya tahu Mas Supri ini cerdas ya. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku orang yang terbatas, tapi orang tersebut memerlukan ekonomi yang tidak terbatas. Nah, itu tadi makanya kita ada otonomi daerah dan apa yang disebutkan dideskripsikan tadi itu. Nah, oleh karena itu perlunya kita tentang pengetahuan ekonomi tadi, karena ekonomi itu diperlukan tidak terbatas, tapi orang terbatas, misalnya gaji ya kan, pendapatan kan terbatas kan. Nah, itulah ilmu ekonomi. Nah, dari sensus ini apa kompensasi pemerintah, karena BPS kan melakukan ini setiap 10 tahun sekali untuk peningkatan taraf ekonomi. Kalau BPS saja yang selalu dekat dengan pemerintah, ada kemarin dapat bantuan 600, ada yang sembako dan uang gitu kan. Nah, contoh P3K, dia naik agregatnya kalau dia dari honor, ketika dia jadi P3K kan naik taraf ekonominya tadi, yang tadi terbatas menjadi tidak terbatas, seperti itu kan. Nah, deskripsinya kan. Nah, kemudian yang usaha-usaha tadi, yang tadi kemana warung-warung tadi, itu benar dijelaskan Pak Supri. Tapi saya menyentil ke digital. Pak Supri sadar nggak kita di Indonesia ini kalau kita dikuasai oleh dolar? Fakta ini real dan akurat. Tadi mengatakan lewat ponsel, coba Anda ketik bintang 88 pagar, apa yang timbul di situ? U, S-nya 2, baru D kan, Uniprom, Sera, Delta, USD, itu kan dolar. Artinya, kalau ada yang mengatakan orang Indonesia tidak menggunakan dolar, bullshit tuh. Walaupun kita pakai rupiah, fakta tuh, coba cek tuh, 1-2 bintang, 1-2-3 pagar, atau bintang 88 pagar. Timbul kan USD, artinya kita memakai rupiah, tapi kita dikuasai oleh dolar. Ini juga tidak ada yang berkomentar itu kan. Nah, makanya tapi tadi pagi saya lihat di Google Finansial, alhamdulillah menguat rupiah kita.
5: Yeah.
4: Tapi intervensi ekonomi tadi dari data-data ini kita masih dikuasai oleh yang namanya dolar itu. Nah, tapi alhamdulillah kita kalau misalnya ke Arab kemana kita bisa menggunakan uang rupiah kita. Nah, ini yang saya lebih perkuat. Terakhir ini saya katakan, apa kompensasi? Jadi pertanyaan saya ada dua tadi. Apa kompensasi setelah BPS di setiap 10 tahun sekali mengadakan sensus ini? Kemudian bagaimana perdagangan, perekonomian yang ada di pemerintahan itu ketika masyarakat kita masih banyak yang miskin? Baru banyak yang di tengah generasi sandwich itu yang di tengah tertekan dia ke atas dan ke bawah. Bagaimana cara mengatasi BPS ini selain BPS ini? Tapi saya apresiasi BPS ini. Artinya kolaborasi stakeholder itu bisa untuk meningkatkan taraf hidup orang miskin ini, yang generasi yang di tengah yang tertekan dari atas dan ke bawah ke atas, top down dan bottom up-nya. Terima kasih, salam sehat, salam pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot Kabupaten Paser nih, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Arman ya di belakang Pak Ridwan, Pak Arman di Lojanan nih. Pak Arman, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, good hanbat nih buat Bung Jun dan narasumber
5: Pak Suprianto.
7: Pak Suprianto, oke. Salam sehat Pak Suprianto.
6: Salam sehat Pak Arman.
7: Oke. Tadi saya menyimak prolog yang disampaikan Bapak. Cuman ada beberapa hal yang saya belum jelas ini Pak ya. Pertama, pertanyaan saya ini bagaimana kalau usaha orang itu ada di mana-mana? Apakah itu didata semua? Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan data-data yang double? Nah, seperti apa itu? Kemudian yang ketiga, masyarakat kita kan nggak hanya di kota, ada di pelosok-pelosok desa, di dalam-dalam. Nah, itu bagaimana itu Pak pendataannya? Apakah didata? Mungkin jalannya kan semak belukar itu, padahal itu nggak ditebas aja itu. Padahal di dalam itu banyak orang-orangnya. Nah, apakah itu didata juga? Dan seandainya tidak didata, terlewatkan dan dilewatkan, itu seperti apa teknisnya Pak? Apakah mereka melapor secara mandiri, melewati call center mungkin, atau mereka mendownload aplikasi yang dimiliki oleh DPS? Nah, seperti itu Pak. Yang terakhir ini Pak, data seluruh Kalimantan Timur ini Pak, orang miskinnya itu berapa sih Pak? Nah, dan orang kaya itu berapa Pak? Jadi level terendah data ekonominya dan level tertinggi menurut BPS. Demikian Bung Jun, mudah-mudahan dapat pencerahan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arman di Lojanan ya, dan juga Pak Ridwan di Kabupaten Paser. Kita tahan dulu ya, pendengar yang ingin bergabung nanti bisa di sesi selanjutnya. Kita ke Pak Supri dulu menanggapi dari dua pertanyaan penelpon kita. Pak Supri, silakan Pak.
6: Baik, Pak Ridwan dulu ya.
5: Ya.
6: Saya kabar Pak Ridwan.
5: Ya.
6: Buan kesong. Gitu.
5: Ya.
6: Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Ridwan, yang pertama manfaat SE. Kalau kita berbicara manfaat SE, yang pertama tentunya bagi pemerintah ini akan menjadi data masukan terakurat, terbaru. Ya.

0: serta untuk melihat pasar-pasar ekonominya seperti apa. Terus terkait yang pertanyaan Pak Ridwan, masalah konsep ekonomi serta nanti mungkin kebijakan ke depan lainnya nanti seperti apa. Jadi kalau kita berbicara ekonomi ini, kalau yang termudah kita nanti akan melihat terhadap PDRB kita. Nah, PDRB kita itu kan dibentuk berdasarkan sektor-sektor usaha yang ada, yang dilakukan oleh masyarakat kita. Kurang lebih ada sekitar 17 sektor atau 17 kategori lapangan usaha. Yang tentunya ini kan data dasar yang kita gunakan sebagai tahun dasarnya adalah data tahun 2010 yang sampai sekarang tentunya juga akan mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan perubahan yang terjadi. Yeah. Nah, dari hasil esensi ekonomi ini nanti akan memperbarui terhadap data dasar dalam proses perhitungan PDRB itu, yang tentunya nanti bisa jadi masih tetap dalam kondisi yang sejalan, bisa jadi nanti akan mengalami perubahan terutama di dalam komposisi perekonomian di masing-masing wilayah itu. Makanya sensus ekonomi ini menjadi sangat sangat krusial dalam rangka untuk perumusan kebijakan ke depan, termasuk nanti mungkin perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung terhadap masyarakat. Bisa jadi nanti ada program terkait dengan pengembangan ketenagakerjaan atau mungkin program terkait dengan bantuan-bantuan yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Itu yang mungkin dari Pak Ridwan. Terus yang kedua dari Pak Amran,
1: Pak Arman ya.
0: Nah, pertama bagaimana dengan pelaku usaha yang memiliki usaha di mana-mana, terus terkait dengan data double tadi kan. Nah, kalau di dalam SE ini nanti kita hasil akhirnya itu akan menyajikan secara kewilayahan juga menurut strukturnya. Jadi nanti kita memetakan per wilayah. Contoh, kalau kita Kota Samarinda nanti kita akan memetakan per kecamatan. Artinya ketika seseorang itu memiliki usaha di berbagai tempat atau di berbagai kecamatan, otomatis dia akan semuanya dilakukan pendataan. Karena apa? Begitu ditanya, contoh gini, paling gampang seseorang memiliki usaha laundry, mungkin tempat dia membuka di Samarinda Kota tapi membuka cabang juga di Samarinda Hulu atau di Samarinda Utara. Nah, secara secara konsep pendataannya berarti yang di Samarinda Kota, Samarinda Hulu dan Samarinda Utara juga tetap harus kita data. Karena nanti begitu secara kewilayahan ditanya apakah di Samarinda Utara ada usaha laundry, berarti kan harus tergambarkan. Nah, berarti pertanyaan pertama, ketika orang memiliki lebih dari satu usaha, apakah akan didata semua? Jawabannya adalah iya. Terus terkait dengan data double, nah data double ini kita makanya supaya datanya tidak menjadi double, sebelum kegiatan pelaksanaan sensus ekonomi ini kita ada namanya kegiatan pemetaan wilayah kerja. Nah, kegiatan pemetaan wilayah kerja itu akan menjadi dasar kita di dalam proses pendistribusian petugas atau pemberian beban kerja kepada petugas, sehingga nanti petugas yang bertugas di RT 1 gitu tidak akan mungkin dia melaksanakan pendataan di RT 2 gitu, seperti itu. Jadi, nah ini langkah-langkah dalam rangka kita untuk menghindari terjadinya double data tersebut. Upaya yang kita lakukan gitu ya, mudah-mudahan artinya selama ini memang metode itu yang kita kita lakukan agar menghindari terdobelnya data yang dilakukan pendataan oleh teman-teman petugas itu, serta untuk membatasi cakupan-cakupan di dalam wilayah kerjanya masing-masing. Selanjutnya, ketika bagaimana dengan masyarakat yang ada di wilayah pedalaman? Karena ini konsepnya sensus gitu. Konsep sensus artinya sebelum kita melakukan pendataan dengan kegiatan yang tadi pemetaan wilayah kerja, kita udah petakan wilayahnya itu mana-mana saja. Nah, secara kewilayahan untuk Kota Samarinda ini, kita kita bagi habis ke dalam namanya SLS dan sub SLS. Nah, SLS itu bahasa mudahnya adalah rukun tetangga atau RT. Nah, di dalam RT itu kita memuat batasan-batasan muatan. Jadi bisa jadi nanti satu RT itu kapasitas muatannya besar, kita pecah menjadi sub SLS atau sub RT. Nah, dari sub-sub RT inilah atau dari SLS dan sub RT inilah yang nanti akan kita distribusikan ke petugas. Secara total kita di Kota Samarinda ini kurang lebih ada sekitar 2.975 SLS dan sub

0: tugas. Dan itu akan kita bagi kepada petugas nanti dengan rata-rata beban kerja kurang lebih sekitar 5-6 SLS atau sub SLS.
1: Ya.
0: Jadi untuk bahasanya nanti tidak tercover, insya Allah tidak akan terjadi karena memang kita sudah identifikasi dari awal. Ya. Namun demikian, ketika memang nanti ada masyarakat yang mungkin merasa belum dikunjungi atau apa, nanti bisa menyampaikan ke call center kami yang nanti akan kita sampaikan melalui media sosial kami nanti seperti itu. Mungkin itu Pak Ridwan dan Pak Arman terkait.
2: Berkaitan dengan melapor sendiri seperti apa Pak? Apakah bisa ini berlaku usaha yang melapor sendiri begitu Pak?
0: Oh, kami sangat berterima kasih kalau seandainya ada pelaku usaha yang ingin mengisi data sendiri, nanti bisa menghubungi call center kami yang nanti kita akan sampaikan melalui media sosial. Nanti pelaku usaha itu akan kita kirimkan link nanti atau nanti kita kunjungi ke pelaku usaha tersebut.
2: Okay. Mungkin itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Supri, ya itu tadi jawaban untuk Pak Ridwan dan juga Pak Arman ya di Pulau Janan ya di kesempatan pagi hari ini. Ada kembali yang bergabung nih, ada Pak Budiman Arif ya di Samarinda. Pak Budiman Arif, semangat pagi Pak.
3: Baik, semangat pagi saudara sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai, kita sayangi dengan sepenuh hati, yang diberi oleh sepenuh hati oleh Allah. Terutama semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, Kalimantan Timur khususnya. Kita harus tetap semangat karena kita berjuang. Di 350 tahun kita terjajah, hanya dengan semangat kita bisa kembali lagi untuk bagaimana mengelola yang diberi oleh Allah ini.
2: Yeah.
3: Bapak narasumber, saya mau tanya Pak, sensus ekonomi, keuangan, politik ekonomi, strategi ekonomi, ini peran penting Pak di dunia ataupun di Indonesia secara nasional. Saya mau tanya Pak, kira-kira ini kira-kira Pak ya, di 280 juta rakyat Indonesia, di 38 provinsi, entah ke beberapa kabupaten negara kita kepulauan, kira-kira Indonesia ini nanti poin akhirnya itu dengan mata uang rupiah ini bisa nggak Pak mensejahterakan? Karena ini masyarakat ini membutuhkan kesejahteraan dan kemakmuran Pak dengan mata uang rupiah ini. Bisa tidak mensejahterakan di 280 juta rakyat Indonesia ini, bahkan bertambah dengan gejolak-gejolak ekonomi sekarang yang tidak menentu, ribut perang, BBM terganggu, semua sektor ekonomi terganggu. Sementara rupiah terpuruk, terus terbuli di mata dunia, Pak. Kita tidak ada wibawa mata uang kita. Saya mau bertanya, Bapak sensus ekonomi, mau mengetahui tingkat dasar menengah dan atas masalah ekonomi, masyarakat.
2: Yeah.
3: Kalau saya langsung strateginya aja, Pak. Strategi utamanya, kira-kira dengan mata uang rupiah ini bangsa dan negara Republik Indonesia bisa memakmurkan bangsanya yang di 280 juta ini, bisa atau tidak dengan nilai mata uang rupiah? Kalau toh bisa, negara mana yang pakai mata uang rupiah bisa memakmurkan negaranya? Saya mau tanya, rupiah dan sebagainya, saya mau lihat, mau dengar. Terima kasih, semangat pagi, dan salam Pancasila.
2: Semangat pagi, terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita jawab Pak Budiman Arif ya, kita akan kembali saat lagi mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda.

0: Papi, itong apa, Papi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Bukan itu.
3: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
4: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
2: Ada
4: bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
2: Mantap.
5: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
6: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
7: Ya, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda di Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, di kita masih di dialog kita di pagi hari ini di dialog Halo Kaltim ya, berkaitan dengan menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026. Ya, tadi juga sudah ada Pak Budiman Arif yang berpartisipasi, pendengar kita Pak Supri ya, yang bertanyakan apakah nanti ini bagaimana dengan masa depan uang rupiah dan strategi apa nih ya dari BPS mungkin nanti ke depannya Pak untuk UMKM kita nih Pak. Ya, silakan Pak.
8: Baik, selamat pagi Pak Budi. Ya. Jadi terkait dengan rupiah tadi itu. Apakah ada negara gitu yang kuat dengan rupiah gitu.
7: Ya.
8: Jadi begini Pak Budi, jadi kalau kami di BPS sesuai dengan tugas dan fungsi kami, kami adalah penyedia data makro terbagi pemerintah. Jadi artinya apa? Tugas kami adalah memotret apa sih sesungguhnya yang apa namanya fenomena-fenomena apa yang terjadi di dalam perjalanan bangsa ini daripada dari aspek ekonomi maupun aspek sosialnya. Nah, hasil potret kami itulah yang kami sampaikan sebagai bahan masukan kepada pemerintah untuk merencanakan kebijakan-kebijakannya. Contoh, ketika kita berbicara inflasi, kami ada kegiatan terkait dengan pengumpulan data terhadap harga yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah yang nanti menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam melakukan terobosan-terobosan terhadap memberikan perlindungan harga terhadap masyarakat.
7: Yeah.
8: Termasuk dengan apa namanya pertumbuhan ekonomi itu bagaimana memberikan informasi-informasi peluang-peluang terhadap masyarakat atau pelaku usaha di dalam satu wilayah. Nah, secara tugas dan fungsi itu yang perlu kami sampaikan sebagai pemotret terkait dengan kondisi-kondisi yang ada yang akan digunakan sebagai dasar masukan kepada pemerintah, termasuk salah satunya adalah sensus ekonomi ini. Kita akan melihat atau mengumpulkan informasi terkait dengan pelaku usaha-pelaku usaha. Nah, selanjutnya bagaimana terkait dengan penguatan rupiah terhadap dolar ini? Ya, secara ini kami tidak dalam kapasitas untuk pembuat kebijakan itu, tetapi kami dalam kapasitas adalah mengumpulkan informasi informasi pendukung terhadap kebijakan apa yang mungkin dilakukan pemerintah dalam rangka penguatan itu.
7: Okay.
8: Contoh, sekarang yang kita secara harga untuk BBM kan sudah kita lihat ini mungkin ada pergerakan-pergerakan gitu. Nah, kita sampaikan laporan-laporan itu. Nah, terobosan-terobosan apa yang dilakukan monggo bagi teman-teman yang pemangku kebijakan terhadap itu untuk merumuskan kebijakannya. Itu yang ini yang mungkin perlu saya sampaikan ke Pak Budi.
7: Iya, ya, ini juga Pak menjadi isu juga mungkin berkaitan dengan sensus ekonomi ini bahwa kadang para pelaku usaha ini enggan untuk jujur begitu, Pak. Karena biasanya isu pajak ya biasanya, Pak. Mungkin apa yang bisa agar BPS menjamin kerahasiaan data, mungkin agar pelaku ini, pelaku usaha ini mau jujur begitu, Pak, untuk usahanya begitu, Pak.
8: Baik, terima kasih Mas Junaidi. Jadi berkaitan dengan kerahasiaan data, secara Undang-Undang nomor 16 tahun 1997, itu memang kerahasiaan data dari teman-teman responden kita lindungi.
7: Yeah.
8: Nah, apa wujud daripada kita melindungi? Yang pertama, kami di kabupaten kota sebagai pelaksanaan kegiatan ini tidak diberikan kewenangan secara langsung untuk pengelolaan data. Jadi data yang dikumpulkan oleh teman-teman petugas itu akan langsung masuk ke dalam server pusat. Itu ya salah satunya. Terus yang kedua, kami juga menyampaikan kepada teman-teman petugas gitu untuk tidak diperkenankan membuka data itu kepada para pihak-pihak lain gitu. Nah, kami juga di pegawai apa namanya di internal kami juga kami sampaikan kepada teman-teman. Jadi memang selama ini alhamdulillah kita berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita serta kewenangan kita. Jadi untuk teman-teman pelaku usaha, masyarakat, jangan khawatir, data yang kita kumpulkan itu tidak akan kita apa namanya kirimkan kemanapun.
7: Artinya kerahasiaannya,
8: kerahasiaannya sangat-sangat kita jamin gitu. Okay. Kan andai pun sampai terjadi, kita akan apa sudah menyampaikan dari awal, akan kita sanksi teman-teman petugas itu maupun organik yang nanti akan membocorkan terhadap data-data itu. Jadi itu mungkin yang security yang kita lakukan gitu.
7: Oke, siap. Kemudian sebelum pertanyaan terakhir, Pak Supri, juga mungkin sinergitas antar instansi ini, Pak. Bagaimana BPS Samarinda ini bersinergi tentunya dengan pemerintah kota, asosiasi pengusaha ya seperti Kadin tadi, Pak ya, hingga tingkat RT ini untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026 ini, Pak.
8: Baik, jadi terkait dengan ini, itu tadi di awal saya ada namanya KKD. Jadi kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada teman-teman OPD, teman-teman camat, lurah, termasuk asosiasi-asosiasi dalam rangka mensosialisasikan kegiatan ini. Dan alhamdulillah dari KKD yang kita lakukan banyak dukungan-dukungan yang diterbitkan dari apa namanya pihak-pihak itu, salah satunya dari Bapak Wali Kota ada berbentuk edaran, dari teman-teman di OPD juga ada edaran, teman-teman asosiasi ada edaran untuk sama-sama melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi. Teman-teman camat juga dan lurah juga memfasilitasi kami di dalam melakukan sosialisasi di wilayahnya masing-masing, yang mudah-mudahan dengan upaya ini nanti informasinya bisa sampai kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat ketika ada petugas kami datang, mereka akan apa namanya memberikan informasi dengan sejujurnya, karena informasi yang jujur dari masyarakat ini sangat akan mempengaruhi terhadap kualitas data yang ada. Terus teman-teman petugas juga kita sampaikan terkait dengan proses pengumpulan data ini untuk mulai dari tahap awal mereka berkunjung itu sudah harus memenuhi aturan-aturan tertentu, salah satunya lapor kepada ketua RT, lurah, terus memperkenalkan diri kepada petugas agar nanti maksud dan tujuannya bisa diterima oleh responden itu, sehingga nanti responden merasa nyaman dan merasa yakin bahwa itu merupakan petugas dari pemerintah, sehingga nanti dia memberikan datanya pun sangat-sangat terbuka. Mungkin itu langkah-langkah kita lakukan.
7: Tentunya petugas ini juga dilengkapi dengan identitas begitu, Pak ya, atau rompi seperti apa, Pak?
8: Siap, untuk petugas kami nanti untuk para pelaku usaha atau rumah tangga yang dikunjungi petugas kami, pastikan dia nanti menggunakan rompi hitam bertulisan sensus ekonomi. Terus kedua ada name tag. Terus yang ketiga nanti dia akan membawa surat tugas. Nah, dengan memastikan itu dan yakinkan dulu bahwa memang tiga benda itu memang dibawa oleh petugas kami.
7: Ya, terima kasih Pak Supri ya. Memang ini tentu juga BPS juga ingin begitu pelaku usaha ini jujur ya dalam memberikan data usahanya begitu, Pak Supri ya. Tentu juga agar data-data yang dikumpulkan akurat begitu, Pak Supri ya. Dan sebagai penutup dialog kita pagi ini, Pak, mungkin apa pesan, imbauan ataupun juga himbauan ya kepada masyarakat selaku pelaku usaha di Kota Samarinda ini, Pak Supri, demi suksesnya sensus ekonomi 2026, Pak.
8: Baik, terima kasih Mas Junaidi. Jadi sensus ekonomi 2026 ini merupakan amanat undang-undang yang secara apa namanya pelaksananya memang ada di Badan Pusat Statistik. Hmm. Namun demikian itu kami di Badan Pusat Statistik tidak akan bisa maksimal dalam mengumpulkan data ini ketika tidak ada dukungan dari teman-teman dari para pelaku usaha, dari pemerintah daerah, para pelaku usaha dan masyarakat. Nah, agar nanti hasil dari sensus ekonomi ini bisa maksimal dan nanti benar-benar bisa mengawal terhadap perencanaan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, maka saya mengajak kepada seluruh pihak gitu, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat agar mendukung pelaksanaan sensus ekonomi ini dengan menerima petugas kami dan memberikan data yang sejujur-jujurnya agar data yang kita hasilkan nanti data yang benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan, data yang akurat yang nanti benar-benar bisa digunakan sebagai perencanaan pembangunan dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat di Kota Samarinda ini. Mungkin itu.
7: Ya, baik, terima kasih Pak Supri ya atas waktunya juga sudah berbincang di Pro 1 RRI Samarinda hari ini, Pak. Ya. Sehat selalu, Pak.
8: Alhamdulillah, amin. Terima ya. Kasih.
7: Dan semoga sukses ini ya sensus ekonomi, amin, di Kota Samarinda ya. Dan itu tadi pendengar ya, dialog kita berkaitan dengan menyukseskan sensus ekonomi tahun 2026 bersama dengan BPS Kota Samarinda. Ada Bapak Suprianto tadi selaku Kepala BPS, yang mana tentu kita harapkan ya melalui sensus ini nantinya juga menghasilkan data yang akurat tentunya untuk kebijakan-kebijakan pemerintah ke depannya agar ekonomi Indonesia khususnya ini bisa semakin maju, begitu ya Pak Supri. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pendengar, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Halo Kaltim.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Selamat siang pendengar sekalian, mari simak berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan senang hati, saya Disa Nona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kembali hadir menyapa Anda dalam berita Indonesia Live, Rabu 10 Juni 2026. Program yang merangkum beragam berita aktual dari berbagai penjuru tanah air ini kami sajikan secara lugas, inspiratif, edukatif, dan terpercaya. Berita Indonesia Live disiarkan secara serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio dan Televisi Publik Daerah se-Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Baik, pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga dapat disimak melalui layanan streaming di www.gemaranikmubakap.co.id dan juga melalui aplikasi Radio Gemah Randik Muba yang dapat diunduh di Play Store serta di kanal YouTube Radio Gemah Randik Muba. Dan kini langsung saja kita menuju deretan kabar pilihan dari reporter terbaik LPPL Indonesia dalam sesi pertama. Laporan pertama disampaikan oleh Adel Febri dari LPP Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan informasi mengenai kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia ke kawasan Mande, Pesisir Selatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Adel Febri. Disilakan.
1: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, Wakil Bupati Pesisir Selatan Rizinaldi Ibrahim bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan camat Koto 11 Tarusan Nurlani mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Deni Abdi mengunjungi kawasan Bukit Ameh dan kawasan wisata Mande Kecamatan Koto 11 Tarusan pada Jumat 5 Juni lalu. Kunjungan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata unggulan pesisir selatan kepada pejabat nasional yang juga merupakan putra daerah asal Pasar Baru Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan meninjau sejumlah titik strategis yang menawarkan panorama Teluk Mande, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Sumatera Barat. Selain menikmati keindahan hal alam, kunjungan juga dimanfaatkan untuk melihat berbagai peluang pengembangan sektor pariwisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Wakil Bupati Rizinaldi Ibrahim menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sekjen Kementerian Luar Negeri tersebut. Menurutnya, pendengar, kehadiran tokoh nasional yang berasal dari pesisir selatan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk terus mengembangkan potensi wisata dan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, pendengar, Dedi Abdi mengaku bangga dapat kembali mengunjungi kampung halaman dan menyaksikan secara langsung perkembangan sektor pariwisata di pesisir selatan. Ia menilai kawasan Mande memiliki daya tarik luar biasa dan berpotensi menjadi destinasi wisata berkelas internasional apabila terus dikembangkan secara berkelanjutan. Kunjungan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Selain meninjau kawasan wisata, rombongan juga berdiskusi mengenai berbagai potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung kemajuan pesisir selatan di masa mendatang. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Del Fabri dari LPPL Langkiso FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia.
0: Terima kasih untuk reporter Adel Febri dari LPP Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali. Pendengar LPP Indonesia, berikutnya dari LPP Radio Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Ada reporter Suhan yang akan melaporkan pembukaan MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026 dengan 85 kafilah Kota Mataram yang siap menebar prestasi dan keharuman. Silakan, laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Suhan.
2: MTQ 31 tingkat Provinsi NTB 2026 resmi dibuka, 85 kafilah Kota Mataram siap menebar keharuman. Dari Mataram, di Bencingah Agung Mas Mirah, Kabupaten Lombok Tengah, MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB 2026 resmi dibuka. Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal, secara resmi membuka ajang bergensi tersebut dengan memukul beduk bersama Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi dan Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri. Dentuman beduk yang menggema di Bencingah Agung Mas Mirah seketika disambut tepuk tangan seluruh hadirin. Sementara itu, Wali Kota Mataram Haji Mohorlis Kana turut hadir bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah terkait. Kehadiran Wali Kota Mataram bukan sekedar seremonial, melainkan wujud dukungan nyata pemerintah Kota Mataram terhadap setiap langkah para kafilah yang akan berkompetisi demi mengharumkan nama kota di panggung provinsi. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Sulhan dari LPPL Radio Suara Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, nanti kita akan bergeser ke kabar selanjutnya. Tetap bersama kami di Berita Indonesia Live.
3: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Kembali lagi bersama saya, Elisa Nyona, dalam Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL Indonesia, keberagaman budaya dan kekayaan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dari pesisir utara Jawa yang terkenal dengan batik asem hingga Kalimantan Selatan yang identik dengan soto Banjar dan tradisi Nanangkalu, berikut kembali kami hadirkan informasi pilihan dari sesi kedua Berita Indonesia Live, yaitu informasi pertama pada sesi kedua datang dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Daerah yang dikenal dengan batik asem serta budaya pesisirnya ini menghadirkan informasi mengenai upaya menjaga ketersediaan LPG 3 kg melalui operasi pasar. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Aryo. Silakan.
4: Baik, terima kasih dari rekan Radio Gema Radik yang bertugas dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Pertamina menggelar operasi pasar LPG 3 kg di Kecamatan Rembang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap LPG bersubsidi. Operasi pasar mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pelaku usaha kecil. Warga tampak tertib mengantri untuk mendapatkan LPG 3 kg yang disalurkan langsung melalui agen resmi dengan pengawasan petugas Dindakop dan UKM serta Satpol PP Kabupaten Rembang. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang, M. Mahfudz, mengatakan pelaksanaan operasi pasar merupakan langkah yang diambil pemerintah daerah untuk merespon meningkatnya kebutuhan LPG 3 kg di masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurut Mahfudz, hasil pemantauan yang dilakukan Dindakop dan UKM menunjukkan Kecamatan Rembang menjadi wilayah dengan tingkat permintaan LPG 3 kg yang relatif tinggi dibanding kecamatan lainnya. Untuk memastikan penyaluran tepat sasaran, pembelian LPG dalam operasi pasar dilakukan dengan sejumlah ketentuan. Masyarakat diwajibkan membawa kartu identitas dan tabung LPG 3 kg kosong. Mahfudz menegaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar tidak mengurangi kuota reguler LPG 3 kg yang telah dialokasikan untuk Kabupaten Rembang. Pemerintah daerah juga akan terus memantau perkembangan kebutuhan masyarakat sebagai bahan evaluasi langkah selanjutnya. Seorang warga mengaku terbantu dengan adanya operasi pasar tersebut. Menurutnya, kegiatan ini membantu masyarakat memperoleh LPG 3 kg dengan harga sesuai ketentuan. Melalui operasi pasar tersebut, Pemkab Rembang berharap kebutuhan LPG 3 kg masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, terutama pada periode meningkatnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan konsumsi energi lebih besar dari biasanya. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita melangkah menuju LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan kabar 53 peserta, ikuti audisi Nanang dan Galu Kabupaten Banjar 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Raifa Normalina. Silakan.
5: Dengar LPPL Indonesia, sebanyak 53 peserta mengikuti audisi pemilihan Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar bernuansa Islami 2026 yang digelar pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Horafar di Wisma Sultan Sulaiman Martapura Selasa kemarin. Peserta yang mengikuti seleksi terdiri dari 17 calon Nanang dan 36 calon Galuh. Audisi berlangsung selama 2 hari mulai 9 hingga 10 Juni 2026 dengan rangkaian tes tertulis, wawancara, dan penampilan bakat. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Nurgita Tias yang juga bertindak sebagai Dewan Juri mengatakan para peserta yang mengikuti audisi telah menjadi bagian dari Kabupaten Banjar dan mengemban amanah untuk membawa nama baik daerah. Ia menambahkan peserta yang nantinya terpilih sebagai Nanang dan Galuh Kabupaten Banjar diharapkan tidak hanya menjadi duta pariwisata tetapi juga berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai isu sosial. Menurutnya, Nanang dan Galuh dapat menjadi agen perubahan dalam menyosialisasikan upaya pencegahan pernikahan dini, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang menjadi perhatian pemerintah. Demikian Reva Normalina, Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter dari LPPL Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, ada Reva Normalina. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, kita jeda kembali dan nantinya kami akan kembali mengajak untuk Anda mendengarkan kabar selanjutnya. Tetap di Berita Indonesia Live.
3: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih masih bersama kami dalam Berita Indonesia Live. Memasuki sesi ketiga, kita akan menuju dan mendengarkan langsung laporan khusus redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan kalangan sipil profesional dapat menduduki jabatan tertentu terutama yang bersifat non-operasional di lingkungan Polri sebagai wujud prinsip resiprokal. Hal tersebut dikatakan oleh Sigit saat ditemui usai menghadiri pembukaan Kongres ketiga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI di Jakarta pada minggu lalu. Jenderal Polisi Bintang 4 tersebut merespon positif usulan tersebut sebagai bentuk kesetaraan perlakuan karena anggota kepolisian juga diberikan ruang yang sama untuk menduduki jabatan di luar struktur Polri. Asas resiprokal atau prinsip resiprositas adalah asas hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih, yakni suatu tindakan perlakuan atau kebijakan dibalas dengan hal yang setara. Dalam sidang uji materi Undang-Undang Polri di Mahkamah Konstitusi pada 2025, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI Soleiman Ponto yang menjadi ahli pemohon menyebut terdapat sedikitnya 4.351 anggota Polri yang menduduki jabatan sipil. Di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan misalnya terdapat sedikitnya 3 perwira tinggi Polri yang juga menduduki jabatan strategis, yakni Direktur Jenderal Pemasyarakatan Ijen Polisi Masudi, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Brigjen Polisi Yudi Sudman, serta Inspektur Jenderal Kementerian IMI Paskom Jenpol Yan Sultra Indrajaya. Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai juga mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme. Laporan khusus redaksi Kasihan Toto Berita Indonesia Live.

0: Terima kasih untuk redaktur An Kasyanto. Selamat bertugas kembali dan semoga sehat bahagia selalu. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita kembali menuju untuk mengetahui berbagai perkembangan dan informasi terkini yang berhasil disampaikan oleh reporter handal. Dan informasi pertama datang dari Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dengan kabar BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur menyalurkan klaim sebesar Rp89 miliar rupiah hingga Mei 2026. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Esther Pakabu. Silakan.
1: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur mencatat total pembayaran klaim secara global telah menempuh angka sekitar 89 miliar per 31 Mei. Dari total nominal itu, tren pengajuan klaim didominasi oleh dua sektor industri raksasa yang menjadi roda penggerak ekonomi di Kutai Timur. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kutai Timur Andika Chandra menjelaskan bahwa meskipun data tersebut bersifat akumulatif secara global, mayoritas pemohon klaim berasal dari sektor pertambangan dan perkebunan. Andika menambahkan, rata-rata kenaikan jumlah pemohon klaim di wilayah Kutai Timur terbilang stabil, yakni menyentuh angka sekitar 1.000 klaim baru setiap bulannya sejak awal tahun. Terkait adanya isu penyesuaian rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB di sektor pertambangan yang berpotensi memicu efisiensi tenaga kerja, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengaku situasinya sejauh ini masih aman dan terkendali. Pihaknya sempat menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah dan 8 perusahaan besar sekitar 2 bulan lalu. Dan berdasarkan informasi, potensi dampak lanjutan dari pembahasan RAKB di tingkat pusat kemungkinan baru terlihat di bulan Juli atau Agustus. Meski demikian pendengar, para pekerja dihimbau tidak perlu khawatir mengenai kelancaran pencairan dana jaminan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan pemohon karena didukung dengan sistem layanan digital, yakni proses pencairan kini dilakukan penuh secara online. Kemudian untuk verifikasi lintas cabang, ada tahap wawancara via video call, tidak menumpuk di kantor Kutim, melainkan dibantu secara acak oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan dari cabang lain di seluruh Indonesia secara nasional. Menutup keterangannya, Andika mengingatkan kembali bahwa negara telah mendesain proteksi yang sangat lengkap bagi masyarakat melalui 6 program perlindungan sosial. 1 program dikelola oleh BPJS Kesehatan, sedangkan 5 program lainnya berada di bawah naungan BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat pentingnya jaring pengaman ini, Andika mengakui bahwa tantangan terbesar saat ini adalah perluasan edukasi. Ia pun mengajak rekan-rekan media dan masyarakat luas untuk ikut mengambil peran aktif menyebarluaskan informasi ini ke lingkungan sekitar. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.

0: kondisi lembaga penyiaran di berbagai daerah melalui kegiatan stratifikasi lembaga penyiaran. Kegiatan diikuti lembaga penyiaran radio dan televisi yang ada di Solo Raya, termasuk LPPL Radio Buana Asri Sragen. Dalam kesempatan yang sama, KPID Jawa Tengah juga menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan RRI Surakarta. Kerjasama tersebut bertujuan membantu radio-radio lokal memperoleh akses terhadap berita yang telah terverifikasi dan diproduksi oleh RRI. Kegiatan berlangsung di Ruang Maladi Stasiun RRI Surakarta. Kegiatan yang telah memasuki wilayah eks Karisidenan Solo Raya tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan di 6 Karisidenan di Jawa Tengah untuk mengidentifikasi kondisi real dunia penyiaran pasca pandemi dan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Ketua KPID Jawa Tengah Muhammad Aulia Asyahidin SSMM CHCHA menjelaskan, stratifikasi dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai kekuatan, kelemahan, serta berbagai persoalan yang dihadapi lembaga penyiaran di daerah. Menurutnya, data yang diperoleh secara langsung dari lapangan akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
1: Ini kan kegiatan kita yang kelima di 6 Karisidenan, nanti kita lanjut ke Banyumas Raya. Kegiatan rutin kita selama 2 tahun ini, stratifikasi lembaga penyiaran di Jawa Tengah. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara detail peta kekuatan, kelemahan, apa yang terjadi sebenarnya terhadap dunia penyiaran di Jawa Tengah setelah kondisi pasca COVID dan turbulensi ekonomi yang luar biasa. Kami menyadari bahwa tanpa turun ke bawah, tanpa melakukan stratifikasi, penjaringan data langsung kepada teman-teman lembaga penyiaran, kan data yang didapatkan itu masih sebatas data yang di atas kertas. Ketika kita ketemu, kita bicara, kita kemudian mengevaluasi apa yang kami dapat di kertas, kemudian kita konfirmasi, kita akan mendapatkan data yang utuh. Dengan data yang utuh itu, kami berharap bisa menciptakan suatu formulasi regulasi yang mungkin sangat dibutuhkan oleh teman-teman lembaga penyiaran di tiap daerah yang kami yakini pasti berbeda.
0: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih untuk reporter Dewi Ratih dari LPPL Radio Buana Asri Sragen. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar selanjutnya datang dari LPPL Gema Bungo FM Jambi. Ada reporter Nindi dengan informasi inisiasi Bupati Dedi Putra berbuah manis. 3 kabupaten tetangga siap sokong penerbangan Bandara Muara Bungo. Silakan Nindi laporan selengkapnya.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL Indonesia. Langkah strategis untuk mengoptimalkan operasional Bandara Udara Muara Bungo terus dipacu. Pemerintah Kabupaten Bungo sukses menggalang sinergi dan komitmen bersama dengan 3 pemerintah kabupaten tetangga guna mendukung keberlanjutan penerbangan maskapai Batik Air Rute Jakarta dan Muara Bungo. Kesepakatan bersejarah itu dikukuhkan melalui penandatanganan komitmen dan dukungan penerbangan oleh Pemkab Sarolangun, Pemkab Merangin, dan Pemkab Tebo yang berlangsung di Bandung, Jawa Barat pada Senin 8 Juni 2026. Prosesi penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Al Haris dan Bupati Bungo Haji Dedi Putra. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bungo Haji Dedi Putra menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Gubernur Jambi serta para kepala daerah dari Kabupaten Sarolangun, Merangin, dan Tebo atas kepedulian bersama dalam memajukan infrastruktur transportasi udara. Sinergi ini tidak hanya menjamin keterisian penumpang Batik Air tetap stabil, tetapi juga mempertegas posisi strategis Kabupaten Bungo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi interkoneksi. Bupati menambahkan, dengan kepastian rute reguler pesawat berbadan lebar sekelas Batik Air langsung menuju ibu kota Jakarta, aksesibilitas para pelaku usaha, investor, birokrasi, hingga masyarakat luas akan jauh lebih pangkas dan efisien. Hal ini diyakini bakal berdampak domino pada peningkatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan, komoditas unggulan, serta sektor pariwisata di

0: 4 kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten Bungo bersama unit penyelenggara Bandara Udara Muara Bungo memastikan bahwa seluruh fasilitas teknis, keselamatan, dan pelayanan bandara tetap siap menyambut penyesuaian jadwal reguler penerbangan armada Batik Air ini. Kesepakatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Haji Dedi Putra dalam mewujudkan Bungo maju, terkoneksi, dan berdaya saing yang tinggi. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Nindi dari LPPL Gema Bungo FM Jambi. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Kabar dari reporter Nindi mengakhiri rangkaian laporan daerah dalam Berita Indonesia Live hari ini. Burung merpati terbang ke hulu, hinggap sejenak di dahan jati. Terima kasih atas waktu Anda hari ini. Sampai jumpa kembali esok hari. Saya Lisa Nana dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin Sumatera Selatan sebagai host dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
2: Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan pemirsa, dan salam jumpa kembali di Warta Siang edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Warta Siang untuk informasi dari Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan informasi-informasi penting lainnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan sejumlah informasi sudah kami rangkum, di antaranya masa aksi kecewa hak angket DPRD Kalimantan Timur kembali tertunda. Antrian panjang SPBU Berau dinilai lebih membebani warga daripada kenaikan harga Pertamax. Hingga 97.000 lebih pekerja di Penajam Pasir Utara belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Hadir pula cerita driver ojol Balikpapan, beban harga Pertamax melonjak hingga pendapatan kian tergerus. Informasi-informasi ini akan kami rangkum untuk satu jam ke depan dari pukul 11.00 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: FM。
1: Ya, pendengar bersama saya Esther, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Dan informasi-informasi ini kami rangkum dari media Tribun Kaltim. Kita awali informasi terkait harga Pertamax naik. Pengamat Unmul kritik kenaikan Pertamax rupiah jeblok. Sembako naik, rakyat dipaksa telan pil pahit. Dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi Pertamax per Rabu kemarin memicu respon negatif dari pengamat ekonomi. Kenaikan drastis ini dinilai menjadi hantaman telak bagi daya beli masyarakat yang situasinya saat ini sudah stagnan. Berdasarkan data resmi Pertamina Patraniaga, harga Pertamax RON 92 kini melambung menjadi Rp16.250 per liter atau melonjak tajam sebesar Rp3.950 per liter dari harga sebelumnya yang bertengger di angka Rp12.300 per liternya. Selain Pertamax, Pertamax Green 95 juga ikut merangkak naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, hanya Pertamax Turbo yang posisinya tidak bergeser tetapi di angka Rp20.750 per liter. Kenaikan Pertamax ke angka Rp16.250 ini berdampak pada beberapa sektor. Pertama, bakal imbas pada Pertalite yang mana terjadi migrasi massal konsumen ke BBM bersubsidi dan stok yang terbatas dan antrian SPBU diprediksi semakin mengular panjang. Kemudian biaya distribusi dan logistik operasional truk, ojek online atau ojol shipping dan ekspedisi logistik dipastikan membengkak. Kemudian harga kebutuhan bahan pokok sembako, selain itu ada tarif jasa hingga ongkos kirim ikut merangkak naik akibat efek domino inflasi hingga sektor konsumsi rumah tangga melambat menekan kelas menengah ke atas. Ya, kami ralat menekan kelas menengah ke batas bawah. Pendengar dan pemirsa, terkait kebijakan subuh tadi, pengamat ekonomi dari Universitas Mula Warman Unmul Samarinda Purwadi Purwoharsojo mengibaratkan kondisi ekonomi rakyat Indonesia saat ini layaknya seorang petinju yang kehabisan nafas di sudut ring. Purwadi menilai klaim Pertamina terkait kajian pasar akibat fluktuasi minyak dunia terasa aneh. Padahal Menteri ESDM sebelumnya sempat berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Ya, dikatakan ternyata hanya omon-omon doang janjinya. Publik disuguhkan kondisi anomali, klaimnya banyak uang namun ternyata banyak hutang. Dirinya mengkhawatirkan pola klasik kelangkaan BBM akan terulang kembali. Berdasarkan pantauannya dalam perjalanan dari Kutai Barat menuju Tenggarong, antrian kendaraan untuk mendapatkan Pertalite dan solar sudah mengular panjang. Lebih lanjut, dirinya memaparkan data mengkhawatirkan mengenai penyusutan kelas menengah di Indonesia yang turun hingga 15%. Hal ini diperparah dengan gelombang pemutusan hubungan kerja PHK di Kalimantan Timur, khususnya pada sektor pertambangan batubara dan perhotelan. Ya, disampaikan bahwa kelas menengah ini menyumbang atau sebagai penyumbang ekonomi yang tidak pernah mendapatkan bantuan atau subsidi dari negara. Grafik kemiskinan justru naik 3%. Daya beli mereka menurun drastis. Indikatornya jelas ada, yakni 2.300 triliun kredit perbankan yang menganggur dan tidak mau ditarik pengusaha karena mereka mengetahui pasar sedang lesu sehingga mau jualan apapun jika daya beli masyarakat tidak ada. Dirinya juga menduga hasil perasan uang dari kenaikan Pertamax ini dilarikan ke pemerintah pusat untuk menutupi kebocoran program jaminan sosial, kemudian adanya pendanaan koperasi merah putih hingga membayar utang luar negeri. Oleh karena itu, dirinya mendesak Bank Indonesia, OJK, BPKRI hingga PPATK untuk mengawasi ketat aliran dana ini agar transparan.

Ya, pendengar dan pemirsa, masih terkait pengamat Unmul mengkritik kenaikan Pertamax dengan anjloknya rupiah di Indonesia. Disampaikan bahwa juga mengkritik kebijakan pusat yang terlalu sentralistik tanpa melihat variabel kondisi real ekonomi di Indonesia Timur. Purwadi meminta pemerintah pusat segera mengkaji ulang kebijakan ini sebelum efek dominonya menghancurkan sektor UMKM lokal. Kita tinggalkan informasi ini, pendengar dan pemirsa. Kita beralih ke informasi selengkapnya dari Kalimantan Timur. Ya, hadir dari Ibu Kota Nusantara seputar Penajam Pasir Utara, 97.000 lebih pekerja di Penajam Pasir Utara belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Penajam Pasir Utara Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi pekerjaan rumah besar. Dari total 146.545 pekerja yang tercatat di daerah tersebut, sebanyak 97.136 orang atau 66,28% belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Data itu terungkap dalam rapat koordinasi tim optimalisasi kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang digelar di Kejaksaan Negeri Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada Selasa lalu. Artinya bahwa baru sekitar 49.408 pekerja yang telah mendapatkan perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah itu dikatakan masih jauh dari target cakupan perlindungan yang diharapkan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah PPU Tohar juga mengatakan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya ditujukan bagi pekerja formal, tetapi juga harus menjangkau pekerja non-formal dan kelompok pekerja rentan yang selama ini belum banyak tersentuh program perlindungan sosial. Ya, pendengar dan pemirsa, disampaikan bahwa masih rendahnya cakupan kepesertaan dinilai berkaitan dengan minimnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai manfaat program tersebut. Karena itu, sosialisasi hingga tingkat desa dinilai perlu diperkuat agar lebih banyak pekerja memahami pentingnya perlindungan saat mengalami kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan maupun risiko lainnya. Selain itu, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan juga menyoroti perlunya peningkatan kepatuhan perusahaan dan pemberi kerja dalam mendaftarkan tenaga kerjanya. Upaya itu akan didukung melalui penguatan pengawasan, regulasi hingga integrasi layanan, perizinan, dan administrasi. Dalam pemaparannya, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Balikpapan menyebut sejumlah langkah yang dinilai dapat mempercepat peningkatan kepesertaan, yakni mulai dari penguatan ekosistem desa, perlindungan pekerja sektor konstruksi, hingga perluasan perlindungan pada proyek pengadaan barang dan jasa. Kepala Kejaksaan Negeri PPU Harwanto menegaskan, program jaminan sosial ketenagakerjaan harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi. Ya, program jaminan sosial ketenagakerjaan dikatakan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan para pekerja. Karena itu, melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Kejaksaan Negeri PPU berupaya mendorong bertambahnya jumlah pekerja yang terlindungi, sehingga kesenjangan perlindungan bagi puluhan ribu pekerja di Penajam Pasir Utara dapat terus ditekan.

0: anywhere do you come from? Anywhere, every day, you'll listen 99.4 FM.
1: Oh yeah,
0: 99.4 FM. Yeah, Erpeliku Team.
2: Ya, pendengar dan pemirsa, pukul 11.11 menit waktu Indonesia Tengah. Warta siang selanjutnya kami hadirkan dari Kota Madya Balikpapan. Ya, kami masih menghadirkan informasi terkait kenaikan harga Pertamax. Jeritan driver ojol Balikpapan, beban harga Pertamax melonjak hingga pendapatan kian tergerus. Kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax kembali menjadi pukulan telak bagi masyarakat di Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu kelompok yang terdampak paling signifikan adalah pengemudi ojek online atau ojol yang menggantungkan hidup mereka dari hasil mengantar penumpang. Kondisi sulit ini terungkap saat sejumlah pengemudi ojol online atau ojol di Balikpapan bercerita kepada Tribun Kaltim pada Rabu kemarin. Mereka mengaku kenaikan harga ini membuat beban kebutuhan sehari-hari mereka semakin berat. Satu di antaranya, Rahmat Hidayat, 35 tahun, seorang pengemudi ojol asal Balikpapan Selatan, menuturkan kenaikan BBM membuat biaya operasional harian melonjak drastis. Sebelumnya mereka sudah terbebani dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada kenaikan harga suku cadang, oli, ban, hingga kebutuhan pokok rumah tangga. Kini para pengemudi harus menanggung beban tambahan akibat lonjakan harga Pertamax dari sebelumnya di kisaran Rp12.300 per liter menjadi Rp16.650 per liter dan terhitung sejak Rabu kemarin. Ya, pendengar dan pemirsa, di sisi lain, tarif perjalanan yang diterima pengemudi dinilai tidak mengalami penyesuaian yang signifikan. Bahkan berbagai promo dan potongan harga dari aplikasi membuat pendapatan bersih mitra pengemudi terus tergerus. Rahmat mencontohkan perjalanan dari Balikpapan Baru menuju Plaza Balikpapan dengan jarak sekitar 8 km hanya dihargai sekitar Rp11.000 hingga Rp13.000. Dari tarif itu masih dipotong biaya aplikasi, belum lagi untuk bensin dan juga servis motor. Jika mereka terpaksa menggunakan Pertalite, performa mesin menjadi kurang maksimal dan tarikan motor terasa berat. Keluhan serupa disampaikan Mulyadi, pengemudi ojol yang telah bekerja selama 7 tahun. Menurut Mulyadi, pelemahan rupiah yang sempat menyentuh kisaran Rp17.900 per dolar Amerika Serikat turut mendongkrak harga berbagai perlengkapan kendaraan. Ya, dirinya menjabarkan harga ban naik, oli naik, suku cadang naik, dan sekarang BBM pun juga naik sehingga tarif ojol malah sering terkena promo. Ya, dikatakan Mulyadi, terkadang mengantar penumpang dari Sepinggan ke Damai hanya mendapatkan Rp12.500 dan keuntungannya sangat tipis. Mulyadi menambahkan bahwa banyak rekan sesama pengemudi kini mulai mengurangi jam kerja karena pendapatan yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan. Sementara itu, tim lainnya, Siti Nuraini, pengemudi ojol perempuan di Balikpapan Kota, juga menilai kondisi saat ini adalah yang terberat sejak dirinya menjadi mitra pengemudi. Menurut Siti, tarif perjalanan jarak pendek seringkali tidak masuk akal dibandingkan dengan biaya operasional. Contohnya saja, saat mengantar penumpang dari kilometer 5 ke Gunung Samarinda hanya dihargai Rp8.000 sampai Rp9.000. Setelah dipotong aplikasi dan dikurangi biaya bensin, sisanya sangat sedikit. Padahal harga sembako dan kebutuhan rumah tangga juga ikut naik. Dirinya berharap pemerintah maupun perusahaan aplikasi dapat memberikan solusi agar para pengemudi tidak semakin tercekik. Para pengemudi berharap pemerintah pusat, regulator transportasi, dan perusahaan aplikasi segera mengevaluasi tarif layanan agar dapat memberikan perlindungan bagi konsumen sekaligus menjamin keberlangsungan ekonomi para mitra pengemudi di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat. Informasi lainnya akan hadir di Warta Siang sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
0: RPD Kutim FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: Mik, jogging yuk.
8: Enaknya jogging di mana, Win?
7: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
8: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
7: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
8: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
9: Serem juga ya.
7: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
9: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
8: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
10: Hai Lin, dari mana nih?
11: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
10: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
11: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
10: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
11: Apa tuh?
10: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
11: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
10: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
12: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
0: RPD Kutim FM.

0: Updating terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM, kami mengajak pendengar dan juga pemirsa untuk kembali menyimak informasi seputar naiknya harga Pertamax di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur. Ya, kita melihat informasi dari Kabupaten Berau, antrian panjang SPBU Berau dinilai lebih membebani warga daripada kenaikan harga Pertamax. Kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya Pertamax yang kini mencapai Rp16.250 per liter kembali menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Namun di Kabupaten Berau, persoalan antrian panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU justru dinilai lebih meresahkan dibandingkan kenaikan harga itu sendiri. Sejumlah warga mengaku lebih memilih membeli BBM secara eceran meski harganya lebih mahal. Alasannya sederhana, mereka tidak ingin menghabiskan waktu berjam-jam mengantri di SPBU maupun Pertasop yang kerap dipadati kendaraan. Warga Tanjung Redep, Andi Saputra misalnya, mengatakan dirinya lebih sering membeli BBM eceran saat memiliki aktivitas yang mendesak. Menurutnya antrian di SPBU seringkali memakan waktu yang cukup lama. Andi menilai antrian panjang telah menjadi pemandangan yang cukup sering terjadi di sejumlah SPBU di Berau, Kalimantan Timur. Kondisi tersebut membuat masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi terpaksa mencari alternatif lain agar aktivitas mereka tidak terganggu. Keluhan serupa disampaikan Nur Hayati, warga Kecamatan Sambaliung Berau. Dirinya mengaku kenaikan harga BBM turut menambah beban pengeluaran rumah tangga. Namun menurutnya persoalan antrian panjang justru lebih sering dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nur Hayati berharap distribusi BBM di Kabupaten Berau dapat berjalan lebih lancar sehingga masyarakat tidak perlu kehilangan banyak waktu hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak.

Ya, kita ke informasi terkait harga Pertamax yang naik, pendengar dan pemirsa. Dari Tanjung Rada Berau kita ke Kutai Kartanegara Tenggarong. Kenaikan Pertamax membuat pengemudi ojol di Tenggarong memutar otak, antrian Pertalite jadi dilema. Harga Pertamax naik menjadi tantangan baru bagi pengemudi ojek online di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di tengah pendapatan yang tidak menentu, kenaikan harga bahan bakar non-subsidi yang kini menembus angka Rp16.000 lebih per liter membuat para pengemudi harus memutar otak untuk menekan biaya operasional hariannya. Bagi pekerja sektor transportasi berbasis aplikasi, bahan bakar merupakan kebutuhan utama yang menentukan besarnya pendapatan bersih yang dapat dibawa pulang setiap harinya ke rumah. Ketika harga BBM meningkat, sementara tarif layanan belum mengalami penyesuaian, beban ekonomi pun semakin terasa. Salah satu pengemudi Saini, mengaku kenaikan harga Pertamax ini cukup mengejutkan karena terjadi secara tiba-tiba. Sebagai pekerja yang setiap hari bergantung pada kendaraan bermotor, perubahan harga BBM langsung terasa terhadap penghasilannya. Untuk menghemat biaya, Zaini kini lebih sering menggunakan Pertalite. Namun kondisi di lapangan tidak selalu memungkinkan. Ketika stok Pertalite kosong atau antrian SPBU terlalu panjang, dirinya terpaksa beralih menggunakan Pertamax agar tetap bisa bekerja. Menurutnya, antrian panjang di SPBU menjadi dilema tersendiri bagi pengemudi ojol. Menunggu terlalu lama berarti kehilangan waktu untuk mengambil orderan yang berpotensi menambah pendapatan harian. Ya, pendengar dan pemirsa, pantauan wartawan di salah satu SPBU di Jalan Walter Mongon Sidi Tenggarong menunjukkan kondisi antrian kendaraan pada hari ini masih relatif normal dan belum terlalu padat. Meski demikian, pembelian Pertalite untuk kendaraan roda 2 kini dibatasi maksimal 5 liter per hari. Kebijakan itu membuat sejumlah pengendara harus lebih cermat mengatur kebutuhan bahan bakar harian mereka. Zaini menilai kenaikan harga Pertamax jelas berdampak pada pengeluaran operasional pengemudi ojol. Di sisi lain, tarif layanan dari aplikator belum mengalami kenaikan. Dirinya menyebut kondisi tersebut cukup membebani para pengemudi, terutama yang sebelumnya terbiasa menggunakan Pertamax dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini juga menjadi gambaran tantangan yang dihadapi pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Kenaikan harga bahan bakar secara langsung mempengaruhi biaya kerja harian, sementara kemampuan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dalam waktu singkat sangat terbatas. Dirinya berharap ada solusi dari pemerintah maupun pihak aplikator agar pengemudi ojol tidak terus tertekan akibat kenaikan biaya operasional.

Kita tinggalkan sejenak terkait kenaikan harga Pertamax. Kami hadirkan Wings Air buka rute Samarinda Melak mulai 17 Juni 2026 dengan informasi jadwal lengkap. Dari Sendawar Kutai Barat, penerbangan Samarinda menuju Melak kini menjadi perhatian dan juga menjadi pilihan transportasi baru bagi masyarakat Kutai Barat. Maskapai Wings Air dijadwalkan mulai melayani rute penerbangan Bandara Melalan Melak menuju Bandara Aji Pangeran Tumenggung APT Pranoto Samarinda pada 17 Juni mendatang. Kehadiran rute baru ini diharapkan mampu mempercepat konektivitas antar wilayah di Kalimantan Timur, khususnya bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan perjalanan darat dengan waktu tempuh yang relatif panjang. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Melalan, Bernard Repelita Purba, mengatakan tiket penerbangan untuk rute itu sudah mulai dijual melalui sejumlah platform pemesanan daring, menandakan layanan penerbangan tersebut telah resmi dibuka. Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pesawat Wings Air akan berangkat dari Bandara APT Pranoto Samarinda pukul 9.05 menit waktu Indonesia Tengah dan tiba di Bandara Melalan pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pesawat akan kembali terbang dari Bandara Melalan menuju Samarinda pada pukul 10.15 dan dijadwalkan tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

koordinasi dengan pihak Bandara Melalan terkait pembukaan rute baru tersebut. Dirinya menegaskan seluruh perizinan dari Kementerian Perhubungan telah dipenuhi sebelum penerbangan dijadwalkan beroperasi. Ya, pendengar dan pemirsa, pembukaan rute baru ini dinilai menjadi langkah strategis dalam meningkatkan aksesibilitas Kutai Barat dengan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Selama ini perjalanan dari Melak menuju Samarinda dapat memakan waktu berjam-jam tergantung kondisi jalan dan cuaca. Dengan adanya penerbangan langsung, masyarakat dapat menghemat waktu perjalanan secara signifikan. Selain mendukung aktivitas pemerintahan dan bisnis, kehadiran rute ini juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata. Kutai Barat memiliki sejumlah destinasi unggulan yang berpotensi menarik lebih banyak wisatawan dengan akses transportasi yang semakin mudah.

Kita ke menolak lupa hak angket, aksi massa di DPRD Kaltim diwarnai guyuran hujan dan berakhir tertib. Aksi demonstrasi jilid 3 yang digelar oleh Aliansi Rakyat Kalimantan Timur di depan kantor DPRD Kalimantan Timur resmi berakhir pada Rabu sore kemarin. Pantauan Tribun Kaltim, massa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasi di halaman kantor legislatif tersebut. Sebelum pembubaran, suasana sempat diwarnai ketegangan saat massa berupaya membakar ban bekas di depan gedung DPRD Kaltim di tengah guyuran hujan. Aparat kepolisian yang bersiaga segera merespon dengan menyemprotkan air untuk memadamkan api. Meski sempat terjadi upaya penghalangan dari massa menggunakan poster dan juga spanduk, api akhirnya padam dan didukung dengan intensitas hujan yang kian deras. Anwar, perwakilan dari massa aksi, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal isu hak angket. Dirinya mengungkapkan kekecewaannya terhadap anggota dewan yang mangkir dalam rapat paripurna pembahasan hak angket pada pagi harinya. Dan di mana pengamatan Tribun Kaltim bahwa setelah rangkaian aksi selesai, para peserta menunjukkan inisiatif dengan mengumpulkan sampah dan atribut yang berserakan di sekitar lokasi sebelum meninggalkan area kantor DPRD Kaltim. Situasi di lokasi sempat mencair saat sejumlah anak dan remaja berada di sekitar gerbang. Mereka sempat bermain di area tersebut dan melempar botol plastik kosong yang memicu gelak tawa aparat keamanan yang masih berjaga. Sebagai bentuk peringatan agar tidak bermain terlalu dekat dengan area pengamanan, petugas sempat menyemprotkan air secara ringan. Momen tersebut berlangsung santai tanpa kericuhan. Setelah diberikan himbauan persuasif oleh aparat keamanan, anak-anak tersebut perlahan membubarkan diri.

Informasi-informasi dari Kaltim Kaltara masih akan hadir di ruang dengar Anda untuk 30 menit hingga berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana dan pastikan Anda terus mendengarkan informasi tersebut. Sesaat lagi tetaplah di Warta Siang.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin

0: koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya. Dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
0: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, nggak lagi deh.
5: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Oh my God!
7: Aduh, ada apa sih Bu Ne?
6: Itu tuh, coba dilihat.
7: Mana sih Bu?
6: Itu loh Pak.
7: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
6: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
7: Oh, gitu.
6: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
7: Oh, iya ya, Bu.
6: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
7: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
6: Gitu dong.
8: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta.
9: Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

RPD Kutim 99.4 FM, informasi selengkapnya di Warta Siang kami hadirkan dari Kalimantan Utara. Warga Tarakan tetap gunakan Pertamax meski harga naik. Ya, informasi dari Kaltara juga kami rangkum informasi seputar kenaikan harga Pertamax. Seorang warga Gunung Lingkas Tarakan, Nanda, mengaku baru mengetahui kenaikan bahan bakar minyak non-subsidi baik setelah berada di SPBU, di mana pemerintah resmi menaikkan harga Pertamax yang kini menyentuh angka Rp17.000 per liter. Nanda yang ditemui di SPBU Gunung Lingkas usai mengisi Pertamax mengaku tidak menyangka harga Pertamax yang mengalami lonjakan cukup signifikan dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp12.500 per liter. Saat ditemui usai mengisi bahan bakar, dirinya mengaku baru mengetahui kabar kenaikan harga tersebut pada Kamis hari ini. Ketika ditanya mengenai besaran kenaikan yang dirasakannya, Nanda sempat menghitung selisih harga lama dengan harga yang baru. Kenaikan sekitar Rp4.100 per liter itu menurutnya cukup terasa bagi pengguna kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Meski demikian, pria yang berdomisili di kawasan Gunung Lingkas itu mengaku tidak terlalu sering mengisi bahan bakar karena aktivitas berkendaranya tidak terlalu padat. Dirinya menjelaskan dalam kondisi normal sebelum kenaikan harga, dirinya biasanya mengeluarkan biaya sekitar Rp30.000 hingga Rp40.000 untuk sekali pengisian, namun setelah harga Pertamax naik, kebutuhan biaya pengisian ikut bertambah. Untuk memenuhi tangki motornya, kini diperlukan dana yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Pada pengisian terakhir, ia memilih membeli Pertamax senilai Rp50.000. Informasi lainnya dari Kabupaten Nunukan, harga cabai rawit di Nunukan tembus Rp90.000 per kilogram, pedagang keluhkan pasokan menipis. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam beberapa pekan terakhir, berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari seperti cabai, bawang, sayuran hingga bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan di Pasar Inhutani Nunukan. Kondisi itu tidak hanya berdampak pada pedagang, tetapi juga masyarakat yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Pedagang sayur di Pasar Inhutani Nunukan, Haja Ramlah, mengatakan kenaikan harga sudah terjadi sejak tingkat petani sehingga terdampak langsung terhadap harga jual di pasar. Menurutnya salah satu komoditas yang mengalami kenaikan cukup tajam adalah kacang panjang. Jika sebelumnya harga beli dari kebun sekitar Rp10.000 per ikat besar, kini naik menjadi Rp20.000 per ikat. Ya, pendengar, akibatnya harga jual kepada konsumen ikut meningkat hingga mencapai Rp25.000 per ikat. Selain sayuran, pendengar dan pemirsa, kenaikan harga juga terjadi pada cabai dan juga bawang merah. Cabai rawit lokal kini dibeli pedagang dari petani dengan harga antara Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara cabai pasokan Sulawesi berkisar Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Di tingkat konsumen, harga cabai rawit bahkan bisa mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Harga bawang merah asal Sulawesi juga mengalami kenaikan. Pedagang membeli dengan harga sekitar Rp50.000 per kilogram dan menjualnya kembali sekitar Rp60.000 per kilogram. Meski harga naik, Haja Ramlah menilai kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan tetap tinggi sehingga transaksi jual-beli masih berlangsung.

kita ke stok BBM di Tanjung Selor kosong saat harga Pertamax melambung. Masyarakat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara menghadapi kelangkaan BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU pasca kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu kemarin. Kenaikan itu terbilang signifikan, harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.900 per liter kini menjadi Rp17.000 per liter atau naik sekitar Rp4.100. Berdasarkan pantauan Tribun Kaltim di berdasarkan pantauan Tribun Kaltara di SPBU Prima Agung Raya, Jalan Sengkawi Tanjung Selor sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, beberapa dispenser pengisian BBM tampak ditutup menggunakan terpal berwarna biru karena stok kosong. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang datang untuk mengisi bahan bakar harus kembali pulang tanpa mendapatkan BBM. Pengawas SPBU Prima Agung Raya Aldi mengatakan kekosongan stok terjadi sejak 2 hari terakhir dan hingga Rabu belum ada pengiriman baru yang masuk. Ya, pendengar dan pemirsa, menurut Ali, kemungkinan keterlambatan pasokan disebabkan belum adanya kapal pengangkut BBM yang masuk ke terminal bahan bakar minyak atau Jobar. Dirinya menjelaskan kuota BBM yang diterima SPBU setiap hari mencapai 16 ton untuk Pertalite dan 16 ton untuk Pertamax. Aldi mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh informasi mengenai kenaikan harga Pertamax juga diterima secara mendadak pada Selasa malam lalu. Terkait pembelian BBM, Aldi menyebut tidak ada pembatasan khusus untuk Pertamax karena merupakan BBM non-subsidi. Namun pihak SPBU tetap melakukan pengawasan terhadap pembelian dalam jumlah yang besar. Meski demikian, pembelian menggunakan jerigen atau drum tetap akan ditanyakan peruntukannya terlebih dahulu. Ya, nantikan informasi lainnya pendengar dan pemirsa, masih dari Kalimantan Utara dan juga kami rangkaikan informasi dari seputar ekonomi Kalimantan Timur.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
2: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
3: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
2: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
3: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
2: Masa?
3: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
2: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
3: Nah, gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Assalamualaikum Bu Tika.
6: Waalaikumsalam Bu Ati.
5: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
6: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
5: Gitu ya, Bu.
6: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
5: Seperti itu ya, Bu.
7: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Updatein terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami hingga saat sekarang. Ya, saatnya kami hadirkan informasi selengkapnya dari Kalimantan Utara. Jeritan warga perbatasan di Krayan Selatan, harga semen tembus 500.000, BBM langkah dan meroket. Ya, pendengar dan pemirsa, jeritan pasrah terdengar dari warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Akibat kerusakan jalan penghubung antar wilayah yang kian parah, harga kebutuhan pokok di daerah itu melonjak drastis hingga 30%. Sementara pasokan bahan bakar minyak BBM semakin langka dan harganya meroket tajam di tingkat pedagang. Bahkan harga semen yang biasanya berkisar Rp280.000 kini menembus angka Rp400.000 hingga Rp500.000 per saknya. Dampak kerusakan infrastruktur ini juga membuat waktu tempuh perjalanan logistik yang biasanya hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 jam kini melorot drastis hingga memakan waktu sampai 6 hari perjalanan. Camat Krayan Selatan Oktavianus Ramli mengungkapkan buruknya infrastruktur jalan tersebut telah memukul aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan itu. Kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini berkisar 20-30%. Penyebab utamanya karena jalan darat rusak dan ada yang putus sehingga distribusi barang menjadi terhambat. Oktavianus menjelaskan akses darat dari Long Layu menuju Krayan Berat dan Long Bawan yang selama ini menjadi jalur utama distribusi barang kini nyaris lumpuh. Para supir harus menghadapi jalan berlumpur, tanjakan rusak hingga kendaraan sering mogok di tengah perjalanan. Tak jarang mereka terpaksa berjalan kaki puluhan kilometer untuk mencari bantuan maupun suku cadang kendaraan. Kondisi itu membuat pasokan barang dari luar daerah terlambat masuk ke Krayan Selatan. Ketika stok menipis, harga barang di tingkat pedagang pun ikut meroket. Salah satu kebutuhan yang paling sulit didapatkan saat ini adalah bahan bakar minyak. Hampir tidak ada lagi kendaraan yang mampu mengangkut BBM ke Krayan Selatan karena medan jalan yang semakin sulit dilalui. Akibatnya harga BBM yang sebelumnya sekitar Rp15.000 per liter kini melonjak menjadi Rp20.000 hingga Rp30.000 per liternya. Tidak hanya BBM, harga gula yang sebelumnya Rp25.000 per kilogram kini naik menjadi Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Ya, kondisi ini berdampak langsung terhadap 13 desa yang berada di wilayah Krayan Selatan. Warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan berbagai kebutuhan pokok seperti BBM, minyak goreng, gula, hingga barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Sebagai alternatif, distribusi barang hanya mengandalkan angkutan udara yang terbang satu kali dalam sepekan dari Nunukan, Tarakan, dan Malinau. Namun kapasitas angkut pesawat yang hanya sekitar 700 kg membuat pasokan barang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ditambah lagi biaya pengiriman mencapai Rp20.000 per kilogram sehingga harga barang menjadi semakin mahal. Tidak hanya barang yang sulit masuk, hasil pertanian warga juga sulit dipasarkan ke luar daerah. Beras Adan Krayan yang selama ini menjadi andalan ekonomi masyarakat kini terhambat distribusinya karena tingginya biaya angkut. Jika sebelumnya ongkos pengiriman harga dan juga hanya sekitar Rp2.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Akibatnya daya beli masyarakat ikut menurun karena pendapatan petani berkurang. Ya, melihat kondisi yang semakin berat, pemerintah Kecamatan Krayan Selatan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nunukan, pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, hingga instansi terkait agar persoalan ini segera mendapatkan perhatian. Dirinya berharap perbaikan jalan menuju Krayan Selatan menjadi prioritas pemerintah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Warta Siang edisi hari ini Kamis 11 Juni 2020. 26 dan Dan kami ucapkan terima kasih sudah membersamai kami di Warta Siang untuk Berita Kaltim Kaltara hari ini. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit. Mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Adele Kutim FM, bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

Kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Halo, selamat siang kembali pendengar setia RPD Kutim. Kembali lagi bersama saya Esther di Weekday, program yang siap nemenin waktu istirahat siang teman-teman sekalian sampai jam 1 siang hari nanti. Ya, selamat siang untuk semuanya yang tetap setia saat, sampai saat sekarang, dan juga bagi Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami untuk saat sekarang. Ya, gimana nih kabarnya di siang hari ini? Di siang yang enggak cukup panas banget, enggak juga gimana ya? Enggak terlalu panas banget, enggak juga mendung gitu kali ya. Ya, tapi apapun itu, semoga istirahatnya di siang hari ini menyenangkan ya untuk teman-teman semuanya. Oke, kira-kira untuk siang hari ini enaknya kita ngobrolin apa nih yang mungkin bisa banget untuk membangkitkan lagi semangat teman-teman sekalian yang mungkin sudah banyak banget energi yang dikeluarkan dari pagi hingga saat sekarang ya. Kurang lebih kalau dari jam 8, 9, 10, 11, 12 sudah 5 jam perkiraan jam 8. Kemudian juga untuk teman-teman yang mungkin juga sudah banyak banget aktivitasnya dari subuh tadi, waduh. Iya deh, tapi yang pasti salah satu hal yang perlu banget dilakukan saat ini adalah persiapan untuk istirahat. Dan jangan lupa juga untuk mengisi kampung tengahnya ya guys. Oke, dan juga mengingatkan kembali pada jam 12.10 menit waktu Indonesia Tengah untuk bersiap-siap melaksanakan sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya. Sebagai teman-teman yang mungkin masih ada di luar kantor atau mungkin masih sedang lagi ngebut gitu ya, pekerjaan yang harus diselesaikan untuk saat sekarang supaya spare waktunya di 12.10 waktu Indonesia Tengah. Dan tidak membuang-buang waktu, teman-teman sekalian, sudah ada Liodra dengan Sang Dewi ya, featuring Andi Rianto, sudah membuka jumpa kita juga di weekday kali ini. Dan harus kita tinggalkan karena kita harus mendengarkan sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: termasuk dari rahmat Allah kepada para hambanya adalah Allah menghalalkan bagi para hambanya semua yang baik dan mengharamkan semua yang buruk. Kemudian syariat menjelaskan dengan rinci dan gamblang apa saja yang dihalalkan dan apa saja yang diharamkan bagi manusia. Akan tetapi, ada beberapa perkara yang tersamar hukumnya atau syubhat bagi kebanyakan manusia. Maka petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah hendaknya kita meninggalkan perkara yang syubhat tersebut agar agama dan kehormatan kita selamat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan agar jangan sampai seorang muslim mendekati apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Beliau juga menyebutkan bahwa rahasia kesolehan seseorang terdapat pada kesolehan hatinya. Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: innal halal bayyin wa innal haram bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram kar-ra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna hima Allahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kulluh wa idha fasadat fasada al jasadu kulluh ala wa hiya al qalb.
0: Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam yang haram. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia pasti akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat sekumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

99.4 FM, 29 menit lepas dari jam 12 siang hari ini untuk weekday. Selamat siang kembali untuk semuanya dan selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya. Ya, pendengar dan juga teman-teman sekalian, nampaknya situasi juga saat sekarang sedikit mendung, tak berarti hujan. Kayaknya suasana-suasana alias situasi

menemukannya bisa menghubungi nomor handphone di 0821-9835-1453 atas nama Suryanto. Atau Anda bisa mengantarkannya ke RPD Kutim pada saat jam kerja yang beralamat di Jalan Sulawesi nomor 8. Dan informasi selengkapnya terkait sensus ekonomi 2026 yang ya informasi awal dimulai bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Dan sensus ekonomi ini meliputi kegiatan pendaftaran dan pencocahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Jadi, baik pendengar dan juga teman-teman sekalian, bersamaku mulai hari baru. Ya, kalau di cinta yang lain, beberapa tempat, ya bukan beberapa tempat sih, maksudnya adalah di mana hari ini kayaknya semua lini berita lagi mengambil lead atau mengambil apa ya, memberitakan semua tentang kenaikan harga Pertamax gitu ya. Ya, tapi apapun yang terjadi hari ini, walaupun harga Pertamax naik menjadi trending banget ya untuk bukan khusus tapi hampir seluruh Indonesia ya, khususnya di Kalimantan Timur dan khususnya lagi di Kutai Timur, tapi mudah-mudahan saja tidak mengurangi rasa semangat Anda untuk tetap melanjutkan segala rencana-rencana yang sudah disiapkan dan juga menjadi agenda teman-teman untuk siang hari ini. Ya, kalau featuringnya Yofi Audianto tadi featuring ya, Yofi Widianto apa Yofi Nuno ya? Kayaknya aku sudah mulai ngantuk ini. Ya, bicurung Grand Friendly dengan Adu Rayu. Kali ini kita dengerin deh Yofi Widianto featuringnya Andi Rianto featuring Roni Ganteng. Roni Parulian, Salahi Aku.

99.4 FM. Ya, kabar gembira nih untuk warga Kalimantan Utara. Ya, walaupun mungkin yang lagi dengerin siang hari ini kebanyakan orang Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, tapi nggak apa-apa lah ya. Di mana BPTD yang katanya justru memangkas tarif Damri di tengah pelemahan rupiah. Wow. Ya, kabar gembira nih datang bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Utara di tengah situasi ekonomi yang serba sulit saat ini. Di saat kondisi ekonomi global tengah dibayangi ketidakpastian akibat memanasnya perang Timur Tengah yakni Iran vs Amerika Serikat, serta nilai tukar rupiah ya, yang kita tahu bahwa saat ini terus melemah hingga mencapai 18.000 per US dollar. Sejumlah tarif angkutan umum Damri di wilayah Kalimantan Utara justru ternyata mengalami penurunan resmi nih teman-teman sekalian. Kali aja ada yang mungkin ingin melakukan perjalanan ke Kalimantan Utara, boleh banget untuk menggunakan armada Damri ya. Ya, kebijakan penurunan harga tiket ini ternyata terjadi berkat adanya arahan dari BPTD melalui skema perhitungan subsidi di angkutan perintis demi menjaga daya beli warga.

0: Dengar pada Kutim 9.4 FM. Selain waktu untuk istirahat, kali ini juga boleh banget untuk sembari menikmati santap siang. Jangan lupa untuk mungkin Anda bisa mempercayakan makan siang Anda hari ini dengan request ya, atau mengunjungi atau juga lewat ojek online mungkin, atau apa lagi namanya itu, kurir gitu ya, dengan Restart Dapur Rambani, yang dimana pilihan di sana itu sangat lengkap banget, mulai dari menu harian rumahan, juga hamper spesial Restart, sampai bento anak yang lucu dan menarik ya. Dan untuk menu hariannya rasanya katanya sih sangat enak banget ya, dan homey sekali, dan pastinya cocok buat makan bersama keluarga dan juga teman-teman di siang hari. Lauknya pun juga ternyata bervariasi, kemudian porsinya pas dan bumbunya juga terasa banget. Waduh, sambil ngomongin ini kayaknya sambil ngebayangin gitu ya. Katanya sih cocok banget buat kalian yang mau praktis tapi tetap makan enak setiap hari. Kayaknya siapa nih? Siapa yang belum makan ini? Iya, jadi teman-teman boleh banget mempercayakan makan siangnya di mana tadi? Restart Dapur Rambani. Star from 22K guys ya, di Gang Family Poros nomor 15 Dapur Rambadeni Sangatta. Bisa take away dan juga delivery only. Yes. Teman-teman juga bisa menghubungi WhatsApp di 0821-6940-119 atau juga bisa langsung datang ke sana.
1: Apalah arti cinta yang ingin.
0: Oke lah, kalau gitu kayaknya sudah langsung terputar aja lagunya dari Maria Geklaus, Semata Karnamu.

99.4 FM ada NMES sampai tua nanti. Kembali membawa kebersamaan kita hingga 12.49 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Ya, pendengar, pendengar dan juga teman-teman sekalian, sejenak kita melihat isu-isu hangat ya yang terjadi di Kalimantan Timur untuk Juni 2026. Di antaranya seperti yang juga tadi mungkin sudah Anda dengarkan terkait polemik hak angket dan juga demo massa di gedung DPRD Kalimantan Timur yang dikepung oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim APMK dalam serangkaian aksi, dan aksi ini menuntut DPRD segera menggulirkan hak angket untuk mengusut tuntas transparansi anggaran daerah serta dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemprov Kaltim. Ada juga sidang paripurna gagal quorum nih, di mana rapat paripurna DPRD Kaltim terkait pengambilan keputusan hak angket tadi ternyata ditunda karena tidak memenuhi syarat quorum 3/4. Wah, kemana anggota DPRD guys, sampai-sampai nggak quorum gitu ya. Ya, sehingga nih rapat hanya dihadiri 32 anggota dewan dan syarat minimal 42 orang. Kelanjutan proses ini ternyata akan dikembalikan ke badan musyawarah. Nah, yang paling hangat juga adalah proses pemotongan dana transfer daerah, di mana Gubernur Kaltim nih Rudi Mas'ud mengeluhkan kebijakan pemerintah pusat yang memangkas transfer dana desa ke anggaran daerah hingga 30%. Oke, selain itu ada evaluasi perusahaan proper merah, di mana DPRD Kukar ternyata memanggil 23 perusahaan sektor pertambangan nih. Selain itu juga perkebunan yang ternyata menerima rapor merah dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan Dewan mendesak pembenahan pengelolaan lingkungan menyusul desakan transparansi dari kelompok mahasiswa. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya di siang hari ini. Mohon maaf banget kalau selama kebersamaan kita ada hal-hal yang kurang berkenan di ruang dengar Anda. Teruslah sehat, semangat untuk hari ini ya. Hari kedua dari hari Jumat pastinya untuk mengakhiri minggu kali ini. Dan Nestor harus pamit undur diri dari ruang dengar teman-teman sekalian. Kita segera tinggalkan NMES dengan Sampai Tua Nanti.
1: Sampai tua.
0: Ada Firasatku alias Firasat dari Marcel ya, yang bakal menjadi lagu pamungkas kita. Selamat siang, sampai jumpa.

0: pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: sekarang dia sudah meninggal.
1: Ya, dari kawasan Sulawesi nomor 8 RUPD Gutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk sampai dengan siang hari ini. Ya, semoga semuanya masih dalam kabar baik, kabar sehat ya, dan juga tentunya masih semangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini.
2: Mungkin bisa aku milih.
1: Oke, baik pendengar, ketemu lagi bersama dengan Novani ya di kesempatan siang hari ini, tentunya di program Sapa Kutim ya. Untuk edisi siar hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dan seperti biasanya pendengar ya, selama kurang lebih 2 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di jam 3 sore hari nanti, silakan buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam, boleh ikutan bergabung ya bareng Novani tentunya di nomor 0811 5811 683 ya, menggunakan jalur pesan WhatsApp tentunya pendengar, bukan by telepon ya, sekali lagi di nomor 0811 5811 683. Oke, baik pendengar, dua lagu ya sudah Novani hadirkan sekaligus membuka perjumpaan kita ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini, edisi kami 11 Juni 2026. Oke, tadi ada lagu dari miliknya Raisa ya, featuring Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya. Dan yang saat ini sedang kita dengarkan bersama-sama ada lagu dari miliknya Dikta, featuring Kamasean dengan Tapi Tahukah Kamu. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial ya untuk Anda semuanya yang saat ini juga mungkin masih menikmati waktu istirahat siangnya juga ya di kesempatan siang hari ini. Ya, selamat menikmati waktu istirahat siangnya. Dan buat Anda pendengar yang mungkin sudah kembali menjalankan segala aktivitasnya di siang hari ini ataupun pekerjaannya juga tentunya ya, tetap semangat aja untuk Anda semuanya. Dan mudah-mudahan segala aktivitas atau pekerjaan yang Anda kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya selesai di hari ini. Oke, baik pendengar, kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 14 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Ya, kembali Novani ucapkan selamat siang ya untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya, walaupun cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini terlihat, bukan terlihat sih, tidak terlalu panas ya, di luar sana nampak mendung ya, akan tetapi benar yang dibilang oleh rekan Esther tadi ya, di siaran sebelumnya tadi ya, mendung bukan berarti akan hujan gitu ya. Akan tapi kita lihat ya, karena memang dalam satu hari cuaca bisa saja berubah-ubah gitu pendengar ya. Gimana nih segala aktivitas yang Anda kerjakan sampai dengan saat ini? Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat tentunya, dan tetap semangat aja untuk Anda semuanya tentunya ya, terutama buat Anda yang lebih beraktivitas di luar ruangan tentunya ya. Dan buat Anda yang saat ini mungkin masih menikmati makan siangnya, ya selamat menikmati makan siangnya juga tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan buat Anda yang saat ini mungkin sedang beristirahat siang, atau mungkin bisa apa ya, merefleksikan diri gitu pendengar ya, karena mungkin sudah terlalu lama duduk ya di depan meja komputer Anda gitu ya, dengan segala aktivitasnya ataupun pekerjaannya. Mungkin bisa deh untuk rehat sejenak tentunya ya. Ini kita juga masih berada di jam-jam atau di waktu istirahat siang tentunya ya, di kesempatan siang hari ini. Dan mungkin sambil menikmati waktu istirahat siangnya, makan siangnya juga, ngopi gitu bisa ya. Nyantai-nyantai gitu ya, sambil dengerin RP Dikutim, bisa deh langsung ikutan bergabung ya. Request lagu-lagu kesukaan Anda tentunya yang mungkin ingin didengerin di siang hari ini melalui RP Dikutim tentunya ya, di 0811-5811-683. Dan Novani akan bacakan requestan Anda semuanya tentunya ya pendengar, di kesempatan program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Kamis 11 Juni 2026. Dan kita akan masuk untuk sesi pertama ya, dan kembali di 0811-5811-683. Oke, kita tinggalkan lagu dari miliknya Dikta ya, featuring Kamasean. Kita dengarkan dulu satu persembahan lagu dari miliknya Westlife pendengar, spesial untuk para pendengar RPD Kutim di kesempatan siang hari ini.

RUPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini Kamis 11 Juni 2026. Oke, kita langsung aja masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Dan kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 22 lepas dari jam 1 siang. So langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk nih pendengar ya di jalur pesan WhatsApp di 0811 5811683. Oke, yang pertama, assalamualaikum RPD Kutim, Sapa Kutim, mau request lagu Mbak Empat Mata dari Baginda. Salam-salam buat semua pendengar Sapa Kutim, buat yang baca terima kasih 99.4 FM bersama kita cerdas. Yes. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung lagi nih ya buat Mas Salam ya untuk kesempatan siang hari ini. Dan gimana nih untuk kabarnya Mas Salam nih ya untuk hari ini. Semoga semuanya termasuk Mas Salam juga sekeluarga ya dalam kabar baik dan sehat ya. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya The Bagindas ya, Empat Mata. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Mas Salam ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan next selanjutnya Novani bacakan. Halo Kak Novani, selamat siang. Apa kabarnya Kak Novani? Ini Dav lagi istirahat makan siang aja. Mau request lagu Ternyata Hanya Kamu buat semua teman-teman di Sangatta. Jangan lupa makan siang. Oke, baik, terima kasih kembali. Halo. Ya, salam kenal juga ya buat Dav nih ya yang katanya lagi istirahat nih ya sambil makan siang nih. Sambil dengerin RPD Kutim gitu ya, langsung ikutan gabung nih ya. Oke, salam kenal buat Dav ya. Alhamdulillah kabar Novani baik ya dan juga sehat nih ya. Mudah-mudahan sebaliknya juga ya buat Dav ya. Oke, untuk hari ini requestan yang di request ya adalah lagu Ternyata Hanya Kamu. Oke, setelah Novani carikan lagu dari miliknya Stefan Pasaribu ya, ini featuring Brisia Jodi ya, Ternyata Hanya Kamu ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, dari Dev, next selanjutnya Sapa Kutim, salam kenal dari Isfa di arah APT Pranoto. Puterin dong lagunya Batasi Rasa dari Mahalini. Salam semangat aja untuk Mbak penyiarnya yang lagi siaran. Oke, berarti khusus untuk Novani aja nih ya. Oke deh, baik, terima kasih buat Mbak Isfa ya yang sudah ikutan bergabung nih di program Sapa Kutim. Salam kenal juga nih buat Mbak Isfa. Ini baru pertama kali ikutan bergabung ya. Oke, baik, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request adalah lagu Mahalini ya, Batasi Rasa. Oke, baik, Novani akan puterin tentunya ya. Dan ditunggu aja lagunya. Dan oke, baik, gue dengar di 99.4 FM untuk sesi pertama ya, sudah Novani bacakan requestan yang masuk ya di pesan WhatsApp ya di 0811 5811683. Tadi yang pertama ada Salam ya yang request lagunya The Bagindas, Empat Mata. Kemudian disusul ada requestannya Dav ya yang request lagunya Stefan Pasaribu, Brisia Jodi, Ternyata Hanya Kamu,
dan requestannya Mbak Isfa ya, yang request lagunya Mahalini Batasi Rasa. Oke, mungkin langsung aja kita dengerin sama-sama lagu yang sudah ya, lagu-lagu yang sudah di request untuk sesi pertama ya di program Sabaku Tim untuk hari ini. Oke, langsung aja kita dengarkan bersama-sama. Ini dia, ada The Bagindas ya di nomor urutan pertama dengan judul Empat Mata. Kemudian disusul next selanjutnya ada Ternyata Hanya Kamu dan Batasi Rasa.

0: Itu ya, Bu. Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Tahu berapa, Mas?
4: 4.000 aja.
5: Siapa yang sakit?
6: Mas Fajar.
3: Sakit apa?
6: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
5: Apa itu 3M?
6: Menguras, menutup, dan mengubur.
5: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
4: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
5: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
4: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
5: Kan nyamuk bisa terbang.
7: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
8: RPD Kutim FM.
9: Anywhere do you come from? Anywhere, every day you listen 99.4 FM.
10: Oh yeah.
9: 99.4 FM. Yeah. RPD Kutim.

Di kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini. Kamis 11 Juni 2026 dan gak kerasa kita sudah berada di menit 43 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Dan untuk lagu-lagu yang sudah di request ya di sesi pertama tadi juga sudah Novani puterin ya. Sekali lagi terima kasih yang sudah ikutan bergabung ya tadi untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk ya di 0811-5811-683. Dan sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya, tentunya yang pendengar di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya juga tentunya di kesempatan siang hari ini. Dan oke, baik pendengar, mungkin langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk nih. Assalamualaikum Ibu Novani, mau dengerin lagunya Semi Simorangkir, judulnya Jaga Hatiku. Salamnya buat kru RPD Kutim semuanya aja, semoga sehat selalu, amin. RPD Kutim jaya. Makasih Ibu Novani. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 0978 ya yang sudah ikutan bergabung nih di program Sapa Kutim, tidak menyebutkan nama gitu ya. Iya deh, gak apa-apa ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Dan lagu yang di request adalah lagunya Semi Simorangkir ya, Jaga Hatiku. Oke, baik, ditunggu aja lagunya. Sekali lagi terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya Novani bacakan requestan selanjutnya ya. Selamat siang Mbak Novani, mau ikutan request lagu dong. Aku Inka, lagi di lokasi aja. Lagu Perfect ya dari Ed Sheeran. Makasih ya Mbak, sukses selalu buat kamu and RPD Kutimnya. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya buat Mbak Inka ya, ini juga salah satu pendengar setia RPD Kutim nih ya. Karena sudah beberapa kali ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Selain tadi ada salam juga ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Oke, Mbak Inka, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Ed Sheeran ya, Perfect. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih. Dan next selanjutnya dari Mbak Inka, Novani bacakan. Halo Kak Penyiar, Salken dari Andre di Sangatta Utara, request dong lagunya Cinta Yang Diam buat teman-teman semua, semoga selalu semangat dan rezekinya dilancarkan, amin. Oke, baik, terima kasih kembali ya, salam kenal juga ya buat Andre di Sangatta Utara ya, yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini ya. Lagu yang di request adalah lagu Cinta Yang Diam ya. Ini dari Noah ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik, bergerak di 99.4 FM untuk sesi kedua di program Sapa Kutim udah 3 requestan ya sudah Novani bacakan, dan lagunya juga langsung akan Novani puterin tentunya ya selagi masih ada waktu kita nih pendengar ya, karena sebentar lagi seperti biasanya tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam tepat di jam 2 siang nanti
Area Pedikuti akan bergabung ya bersama dengan Pro3 Jakarta, pendengar ya. Jadi kita jeda selama kurang lebih 30 menit, pendengar ya, untuk bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta. Namun selama relay berlangsung, Anda masih bisa mengirimkan requestannya ya melalui jalur WhatsApp ya di 0811-5811-683. Pastinya requestannya dan juga lagunya akan Novani bacakan dan Novani puterin tentunya ya. Dan oke, baik bergar di semua 9.4 FM untuk sesi kedua ya, untuk kesempatan siang hari ini. Tadi ada tiga requestan ya. Dan kalau memungkinkan ketiga-tiganya akan Novani puterin, akan tetapi jika waktu kita terbatas ya, Novani akan puterin hanya dua lagu ya. Dan lagu yang terakhir di request oleh siapa tuh tadi ya, yang terakhir ada Andre ya, Noah Cinta Yang Diam, akan Novani puterin setelah kita selesai ya bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta. Jadi harap bersabar nih ya untuk Andre ya. Andre lokasinya ada di Sangatta Utara ya. Oke, terima kasih buat Anda pendengar yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk sesi pertama dan juga sesi kedua. So langsung aja kita dengerin bersama-sama requestannya siapa nih tadi ya, 0978 ya, tidak menyebutkan nama ya. Semi Simorangkir dengan judul Jaga Hatiku.

0: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Anywhere do you come from? Anywhere. Every day you'll listen 99.4 FM.
2: Oh yeah.
1: 99.4 FM. Yeah. RPDQ Team.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Tahunnya harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan mempengaruhi yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya begitu. Dan itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan.
2: Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wira Usaha Unggulan. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi. Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Berikut informasinya Rian Suryadi.
4: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
5: Ini program baru namanya Bursa Wira Usaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wira Usaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
4: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
6: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, dan misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
4: Bursa Wira Usaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wira usaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
6: yang
4: Indonesia.
6: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi.
2: Pasca penyesuaian harga Pertamax, antrian BBM subsidi jenis Pertalite terlihat lebih ramai pada sejumlah SPBU di Banjarmasin, di mana masyarakat juga diminta untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan BBM subsidi dari pemerintah. Berikut informasinya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman.
8: PT Pertamina Patraniaga kembali memberlakukan penyesuaian harga pada produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sejak Rabu kemarin 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut berdampak pada kenaikan harga Pertamax. Sebelumnya, harga Pertamax di Kalimantan Selatan berada pada angka Rp12.900 per liter. Namun kini, peningkatan harga mencapai Rp17.000 per liter. Kenaikan harga ini pun sempat membuat sejumlah pelanggan yang semula menggunakan Pertamax kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Salah seorang pembeli, Subhan, mengaku beralih karena harus menyesuaikan biaya operasional hariannya.
9: Biayanya terlalu besar. Kita kan kerjanya keluar daerah. Jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang cukup.
10: Biasanya sekali perjalanan itu berapa liter, Pak?
9: Hampir 8 liter.
10: 8 liter ya. Sehari?
9: Iya. Hari 17, hampir 100 liter lah. Dari kantor yang hasil 50 ribu. Itu sama makan, Pak.
8: Sementara itu, kondisi sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin pada hari pertama penyesuaian harga terpantau masih kondusif. Di SPBU Pulau Laut misalnya, meski antrian di jalur Pertalite lebih ramai dibandingkan Pertamax, namun manajer SPBU, Aan, mengungkapkan hal ini masih dalam kondisi wajar. Ia juga memastikan hingga saat ini stok BBM di SPBU Pulau Laut masih dalam kondisi stabil.
7: Tapi untuk kondisinya sih seperti biasa, tidak ada perubahan, kondisi konsumen juga seperti biasa, tidak ada lonjakan atau apa, nggak ada. Karena dari segi stok juga kita aman gitu loh. Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman, nggak ada masalah, lancar.
8: Penyesuaian harga yang mencapai sekitar 31% ini sempat dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi. Namun pakar ekonomi, Profesor Handri Imansyah, menerangkan secara teknis dampak kenaikan harga ini terhadap inflasi relatif terbatas. Hal ini karena Pertamax bukan bahan bakar utama untuk sektor transportasi barang maupun angkutan umum. Meski demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini mengingatkan dampak psikologis dari penyesuaian harga tetap perlu menjadi perhatian.
3: Tahunya harga barang naik, harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan berpengaruh yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya dan itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan. Tapi bayangannya dia ini berpengaruh ke semua. Jadi sebelum apa-apa dia akan membeli. Nah, terjadi mungkin kepanikan juga beli. Permintaan naik. Nah itu akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi itu naik.
8: Di tengah penyesuaian harga ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Hal ini guna mencegah terjadinya panik buying atau pembelian berlebih yang dapat mengganggu stabilitas stok bahan bakar di tingkat masyarakat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sulawesi Selatan menjadi daerah pertama diluncurkannya Sensus Ekonomi 2026. Inur Faraini melaporkan selengkapnya.
11: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia secara resmi meluncurkan Sensus Ekonomi 2026. Hasil data pada Sensus Ekonomi tersebut nantinya dapat digunakan untuk kebijakan yang tepat sasaran dalam pembangunan di daerah. Adapun launching Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum bersama untuk mendata secara lengkap aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia dan daerah. Provinsi Sulsel menjadi daerah pertama yang memulai launching Sensus Ekonomi yang akan berlangsung 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan, Sensus Ekonomi ini adalah kesempatan emas memotret aktivitas ekonomi yang ada di lapangan saat ini. Di antaranya mencakup pendapatan di sektor pertanian, usaha atau aktivitas ekonomi dan rumah tangga. Untuk itu, ia menekankan pentingnya dukungan yang solid dari kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota seprovinsi Sulawesi Selatan, serta masyarakat untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
12: Dari hasil Sensus Ekonomi 2026, para kepala daerah bisa memanfaatkannya untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan perkembangan yang terkini. Karena tadi yang sudah disampaikan Pak Gubernur, ini sensus, artinya pendataan lengkap, bukan sampling, karena ini bukan survei. Dengan kita memperoleh data yang lengkap, data terkini, ini akan sangat bermanfaat bagi para kepala daerah, bagi pemerintah pusat, dan juga tentunya pemerintah daerah dan masyarakat untuk melihat potret terkini dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya, yang terkini dan terlengkap.
11: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, launching sensus ekonomi 2026 di Sulawesi Selatan menjadi momentum pertama pendataan ekonomi di daerah.
13: Ini sangat penting karena akan memberikan data yang tentu sangat mencerminkan daripada ekonomi masyarakat. Saya sampaikan ini bukan survei, tapi ini sensus. Sensus itu akan dilaksanakan door to door. Tentu datanya harapan kita akan menjadi sangat akurat dalam rangka pelaksanaan kebijakan. Dan saya mengharap kepada seluruh masyarakat untuk mensupport, kepala daerah mensupport, semua pimpinan instansi untuk bagaimana welcome dengan TIR ya. Tadi sudah dicanangkan TIR, bagaimana menerima petugas yang tentu adalah petugas resmi.
11: Andi Sudirman berharap hasil sensus ekonomi nanti dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi ekonomi secara real pada masyarakat, pengusaha, dan sebagainya. Dalam sensus ekonomi 2026, sebanyak 8.776 petugas akan turun ke lapangan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji dan Umroh memperkuat pengawasan dan pembinaan terkait dengan pembayaran dam bagi jemaah haji untuk memastikan pelaksanaan dam berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi, sekaligus melindungi jemaah dari praktek yang tidak sesuai aturan. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
15: Ya, Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh menegaskan pembinaan terkait pembayaran dam telah dilakukan sejak jamaah masih berada di Indonesia. Dan sosialisasi tersebut diberikan melalui manasik haji, termasuk mengenai tata cara pembayaran dam, padal haji, dan kurban sesuai ketentuan berlaku. Direktur Bina Haji Reguler Kementerian Haji dan Umroh, Rizka Anung Nata, mengatakan pemerintah telah menerbitkan surat edaran yang mengatur mekanisme pembayaran dam di Arab Saudi wajib dilakukan melalui ADAHI sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Arab Saudi. Berikut keterangan dari Rizka.
16: Melakukan baik-baik pembinaan ini tidak hanya di sini, tapi juga jemaah reguler di tanah air melalui direktur Bina Haji Reguler telah banyak melakukan pembinaan berupa manasik ataupun terkait dengan dam ataupun badal ataupun kurban. Dan terkait dam ini, kita jauh juga sudah mengeluarkan surat edaran dari Pak Dirjen yang mengatur terkait dengan pembayaran dam. Artinya adalah ketika pembayaran dam ini di Arab Saudi, maka diwajibkan melalui ADAHI.
15: Rizka menjelaskan hasil pengawasan dan edukasi selama operasional haji masih menemukan sejumlah KBHU yang melakukan pembayaran dam di luar mekanisme resmi. Namun melalui pendekatan persuasif dan pembinaan yang mengedepankan kekeluargaan, sebagian besar KBHU bersedia menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku. Dana yang sebelumnya disalurkan kepada pihak yang tidak berwenang pun berhasil ditarik kembali dan dibayarkan melalui ADAHI. Demikian dari Arab Saudi. Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana Debarkasi Balikpapan bersiap untuk menyambut kedatangan jemaah haji kloter 4 yang dijadwalkan terbang dari Tanah Suci pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya, Sela Deva. Sela.
17: Ya, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan saat ini terus mengawal kepulangan jemaah kloter 4 BPN yang pada Kamis hari ini diterbangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. Berdasarkan informasi terakhir yang kami sempat himpun dari Ketua Kloter BPN 4 pukul 11.13 WITA atau pukul 10.13 waktu Indonesia Barat tadi, jemaah ini masih berada di bus menuju ke Bandara Jeddah. Nah, merujuk pada jadwal dari Kemenhaj sendiri, sebanyak 360 orang jemaah kloter 4 ini kemungkinan memang baru tiba di Balikpapan pada subuh besok atau pada Jumat 12 Juni. Sekaligus nanti juga akan menjalani pelepasan secara resmi di Gor Segiri Samarinda. Dan hingga saat ini, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda Juraid mengatakan pihaknya terus berkoordinasi serta membagi tugas melalui rapat sebelum kedatangan jemaah kloter 4 besok. Berikut penegasan dari Juraid.
18: Dia kan dari Bandara Embarkasi itu disambut oleh PPH Embarkasi dari Papan. Kemudian dia nanti tiba di Embarkasi Balikpapan itu sekitar jam 6.40 untuk yang kloter 4 hari ini. Nanti dia diberangkatkan setelah salat Jumat sekitar jam 2. Jadi mungkin tiba di Samarinda jam 4.
17: Ya, sebagai informasi pendengar, kepulangan kloter BPN 4 ini adalah yang kali kedua setelah kloter 1 tiba di Samarinda pada Minggu 7 Juni kemarin. Dan Jurait mengungkapkan bahwa pada kloter 4 ini terdapat 2 jemaah masing-masing dari kloter 5 dan kloter 6 yang diprioritaskan untuk pulang bersama kloter 4. Karena sebagaimana yang diketahui sebelumnya, Kemenhaj Republik Indonesia ini menetapkan kebijakan bahwa untuk memprioritaskan pemulangan jemaah haji yang baru selesai menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Dan juga terakhir, Jurait berpesan agar jemaah yang telah tiba dan akan tiba untuk segera memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan terdekat sebagai upaya untuk pencegahan penularan penyakit dan menjaga kondisi kesehatan pasca ibadah haji. Demikian laporan dari Debarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, sebanyak 39 kloter jemaah haji telah tiba di Debarkasi Surabaya. Berikut laporan selengkapnya Oni Rianto. Oni.
19: Ya, pendengar, pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Hingga saat ini sebanyak 39 kelompok terbang atau kloter atau sekitar 34% dari total jemaah telah kembali ke tanah air melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya Asadul Anam Kamis siang mengatakan jumlah jemaah yang telah tiba mencapai 14.781 orang dan pemulangan berlangsung secara bertahap sesuai jadwal penerbangan dari Arab Saudi.
20: Sampai dengan saat ini jemaah yang sudah kembali ke tanah air melalui Debarkasi Sukolilo Surabaya itu sejumlah 39 kloter. Sekarang dengan 34% atau jumlah jemaahnya 14.781 jemaah itu. Kemudian jemaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 13 orang yang masih sakit di sana, tentunya masih dalam proses pengobatan seperti itu.
19: Ya, dijelaskan oleh Asadul Anam bahwa PPIH Debarkasi Surabaya tetap berkoordinasi dengan petugas yang berada di Arab Saudi untuk memantau para jamaah yang sampai saat ini masih mendapatkan penanganan dan pengobatan di rumah sakit setempat. PPIH Debarkasi Surabaya juga terus memberikan perhatian khusus kepada jamaah haji lanjut usia atau lansia dan penyandang disabilitas serta bagi mereka yang membutuhkan pendampingan selama proses kepulangan. Dari Surabaya, Oni Arianto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Iran telah meluncurkan 12 rudal balistik untuk menyerang fasilitas militer Amerika Serikat, antara lain sejumlah armada jet tempur F-35, F-15, F-16, fasilitas utama dan pusat komando di Lanut Muwafaq Salti, dekat kota Azraq di Yordania. Pasukan bersenjata Iran dalam status waspada atas potensi serangan Amerika Serikat, dan Iran akan menyerang sejumlah sasaran milik Amerika Serikat di Timur Tengah jika diserang oleh pasukan Amerika. Dari dunia olahraga, Ketua NPC Indonesia, Seni Marbun, terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sport Federation atau APSF periode 2026-2030, di mana dalam pemilihan yang berlangsung di Hotel Alila Solo, Seni Marbun meraih 7 suara dan mengungguli wakil dari Thailand, Maitre Kong Ruang, yang meraih 4 suara. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Tadi sudah disampaikan Mas Rima dan Pak Kanti, siapa-siapa yang ada di sini, tentang progres kita ke depan.
2: Saudara Ketua NPC Indonesia Seni Marbun terpilih sebagai Presiden ASEAN Para Sport Federation APSF periode 2026-2030 dalam pemilihan yang berlangsung di Grand Ballroom Hotel Alila Solo yang diikuti perwakilan dari 11 negara. Seni Marbun meraih 7 suara dan mengungguli kandidat asal Thailand, Maitre Kong Ruong, yang meraih 4 suara. Dengan hasil tersebut, Seni Marbun menggantikan Osot Bavila dari Thailand yang telah memimpin APSF selama satu dekade terakhir. Pada kepengurusannya baru nanti, Seni Marbun akan didampingi 4 wakil presiden, yakni Teo Kok Sok Miang dari Singapura, Yevi Fiasna dari Kamboja, Michael Baredo dari Filipina, dan Tan Tan Chia dari Myanmar. Sementara posisi bendahara diisi Ali Yusri Abdul Ghafur dari Brunei Darussalam, dan sekjen dipercayakan kepada Sukanti Raharjo dari Indonesia. Usai terpilih, Seni Marbun menegaskan komitmennya untuk meningkatkan prestasi olahraga disabilitas di seluruh negara ASEAN. Menurutnya, capaian Indonesia saat ini dapat menjadi inspirasi bagi negara anggota APSF lainnya. Biasanya ingin prestasi negara-negara di ASEAN lebih maju lagi ke depannya. Apalagi Indonesia sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara umum APG dan juga mencatat prestasi yang baik di Paralimpiade, sehingga negara lain diharapkan dapat mengikuti jejak Indonesia agar olahraga difabel bisa berkembang bersama, ungkap Seni Marbun.
1: Tentang progres kita ke depan, sebetulnya kita ingin sebetulnya ASEAN itu lebih maju lagi ke depan, karena kita tahu Indonesia sudah sebenarnya sudah melampaui batas ya, karena 3 kali kita menjadi juara hat-trick 3 kali, dan di Olimpiade kita juga bagus-bagus rekornya. Dan sekarang saya ingin sebetulnya negara-negara ASEAN itu mengikuti jejak Indonesia agar bisa melangkah jauh ke depan seperti Indonesia.
2: Lebih lanjut, Seni Marbun juga menilai salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi di kawasan ASEAN adalah belum meratanya perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas dan olahraga difabel. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen mendorong negara-negara anggota APSF untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada komunitas difabel. Sementara itu, Wakil Presiden APSF Bidang Olahraga dan Teknik, Teo Kok Siong Miang, mengungkapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan. Salah satunya adalah mendorong gelaran kejuaraan single event di negara-negara yang olahraga disabilitasnya masih berkembang. Melalui single event, mereka dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, tenaga teknis, klasifier, hingga kepemimpinan olahraga difabel.
3: The training of the classifiers, as well as engage volunteers, parents, and government, we will have a successful environment for our athletes.
4: Jadi kalau kita memberanikan diri untuk menjadi penyelenggara kejuaraan, itu yang maju bukan hanya atletnya, tetapi yang maju adalah pemerintahnya dalam memberikan perhatian, yang maju juga masyarakatnya, karena yang dilatih atau yang mendapat keuntungan adalah klasifiernya, masyarakat di sekitarnya, juga atletnya, dan sebagainya.
2: Sekjen APSF Sukanti Raharjo mengatakan dalam waktu dekat, kepengurusan baru APSF akan fokus menyelesaikan administrasi transisi dari kepengurusan sebelumnya. Selain itu, kantor sekretariat APSF yang selama ini berada di Thailand akan dipindahkan ke Indonesia. APSF menurutnya juga akan mempersiapkan dukungan bagi negara-negara anggota yang akan tampil pada APG 2026 di Nagoya, Jepang, dan menyongsong ASEAN Para Games 2027 di Malaysia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta. Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, masih dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99,4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik pendengar, ya kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim. Untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 31, lepas dari jam 2 siang ya, atau tepatnya di...

Andre ya, yang request lagunya Noah Cinta yang Diam ya, baru saja kita juga dengerin bersama-sama tentunya ya. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk sesi kedua. Oke, kita lanjut ya, masuk untuk sesi ketiga pendengar ya, di kesempatan siang hari ini. Dan kembali di 0811 5811 683. Ya, sebelumnya Novani ya, informasikan pendengar ya, sebelum Novani bacakan requestan yang sudah masuk di jalur pesan WhatsApp tentunya. Dan Novani hadirkan informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Ya, laporan kehilangan pertama berupa BPKB mobil Toyota dengan nomor polisi KT 1180RV atas nama Rismawati yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0821-9835-1453 atas nama Suryanto, atau bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Next, selanjutnya laporan kehilangan berupa surat segel tanah dengan nomor registrasi 107/8/2021 atas nama Hairudin yang diperkirakan hilang atau tercecer di Sangatta. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 082 di 08222 997018 atas nama Hairudin, atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan selanjutnya,

Ya, informasi kehilangan selanjutnya berupa dompet berisi STNK mobil Isuzu, SIM, KTP, dan Brizi. Dompet atas nama Anto yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Sangatta Selatan, Kampung Tengah. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 0822-5253-4580 atas nama Dwi Fitria Rahmadani. Atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja. Dan informasi kehilangan terakhir berupa STNK motor Honda dengan nomor polisi KT2499RCJ atas nama Rismawati yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Jalan Poros Sangatta Bontang kilometer 3. Dan bagi Anda yang menemukannya bisa menghubungi di 08125508142 atas nama Rismawati atau juga bisa datang langsung ke studio RPD Kutim di Jalan Sulawesi nomor 8 pada saat jam kerja.

Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, demikian informasi terkait laporan kehilangan ya yang sudah masuk di studio RPD Kutim. Dan oke, kita lanjut ya untuk kebersamaan kita di program Sapa Kutim. Memasuki di menit 36 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Sebelumnya juga Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Dan tetap semangat buat Anda pendengar yang saat ini masih tengah beraktivitas tentunya ya. Dan buat Anda pendengar yang saat ini juga tengah berkendaraan di luar sana, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendaraannya. Bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor, pastikan untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, pastikan untuk selalu menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya.

Kembali di 0811-5811-63. Buat Anda yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, langsung aja Novani bacakan. Selamat siang, menjelang sore, sapa kutim. Dari Imah di Gang Sawito, request ya kak lagunya Titik Nadir. Makasih, salam manis buat semua pendengar RPD Kutim. Okay, baik, terima kasih kembali. Ya, salam kenal ya buat Imah ya, Imah di Gang Sawito nih ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request adalah lagu Titik Nadir ya, Kahitna ya, featuring Monita nih ya. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Imah yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Ya oke, okay, next selanjutnya Novani bacakan ya requestan selanjutnya dari Mbak Ima. Hai Mbak, ini PT lagi di rumah aja, mau dengerin lagunya bersamamu dari Viera. Thank you ya Mbak. Okay, baik, terima kasih. Terima kasih juga ya. Ini bacanya PT atau PIT ya? Oh iya PT ya. Yang katanya lagi ada di rumah aja nih. Baik, terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Salam kenal ya buat PT ya yang sudah ikutan bergabung. Dan lagu yang di request adalah lagunya Viera ya, Bersamamu. Okay, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Okay, baik pendengar di 99.4 FM ya, semakin merapat ya perjumpaan kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini ya, Kamis 11 Juni 2026. Requestan yang sudah masuk ya di jalur pesan WhatsApp ya di 0811-5811-63 untuk sesi ketiga. Dan Novani akan kembali di sesi terakhir pendengar ya di program Sapa Kutim. Pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim. Novani akan kembali setelah yang satu ini.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: 99.4 FM.
3: RPD Kutim FM.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, enggak kerasa ya kebersamaan kita saat ini sudah memasuki di menit 51 lepas dari jam 2 siang untuk saat ini. Oke, kita saat ini sedang berada di sesi terakhir ya di program Sapa Kutim untuk siang menjelang sore hari ini. So langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk di 0811 5811 683. Ya, selamat siang Kak. Aku Indra, lagi di tempat kerja. Lagi mau dengerin lagu The Second You Sleep ya dari Shaibia. Semoga pendengar lainnya juga suka ya dengan lagunya. Salam kenal untuk semuanya dan tetap jaga kesehatan. Oke, baik, terima kasih kembali. Ya, salam kenal juga nih ya buat Indra ya yang baru bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung. Dan lagu yang di request adalah lagunya Saibia ya, The Second You Sleep. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Oke, next selanjutnya Novani bacakan dari Indra ya. Assalamualaikum Mbak Nova, mau request lagunya Yuni Syara, judulnya Tuhan Jagakan Dia. Lagunya teruntuk anak-anakku, suamiku yang lagi istirahat ya. Semoga semua anak-anakku dan suamiku diberikan kesehatan, rezeki dan ekonomi yang berlimpah-limpah dan juga berkah, serta tambah sukses selalu, diangkat derajatnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buat Mbak Novani terima kasih. Oke, baik, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya buat Mbak Elisa ya. Yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim dan semoga doa-doa terbaiknya ya buat anak-anak dan suaminya Mbak Lisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Oke, lagu yang di request untuk hari ini adalah lagunya Yuni Syara ya Mbak Lisa ya, Tuhan Jagakan Dia. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik pendengar di 99.4 FM untuk sesi terakhir ya ditutup oleh requestannya Mbak Lisa. Dan nampaknya juga Novani harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan terima kasih juga buat yang sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim untuk hari ini. Dan pastikan juga para pendengar setia RPD Kutim masih tetap setia ya bergabung bersama kami. Karena sesaat lagi akan hadir program Berita Indonesia Live, dan disusul akan ada program Dangdut ya, Goda Gado, yang akan dipandu oleh rekan Ulfa ya untuk program Goda Gado di sore hari nanti. Jadi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dangdut dan juga kirim-kirim salam, bisa deh ikutan bergabung ya bersama dengan rekan Ulfa. Dan oke, baik pendengar, akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Baltimore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Ikutin terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Kekerasan massal di jalanan Belfast ini dipicu oleh kemarahan publik atas insiden penusukan sadis terhadap seorang pria berusia 40 tahunan bernama Stephen O'Gilfley.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Anda sedang mendengarkan 97 FM.
1: Radio Gemar Randik, informatif dan inspiratif.
2: Kita beralih ke program acara selanjutnya.
3: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat
5: kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
4: karena
5: ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Bunga melati tumbuh di taman, harum mewangi sepanjang hari. Dari daerah untuk Indonesia, kami hadir kembali dalam acara Berita Indonesia Live hari ini. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Saya Lisa Nena dari Radio Host LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk hari ini, 11 Juni 2026, dalam Berita Indonesia Live yang merangkum beragam berita teraktual dari penjuru tanah air dikemas lugas, inspiratif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh seluruh LPPL anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, acara ini juga kami siarkan secara langsung melalui www.gemaranikmubakap.co.id atau juga bisa diunduh di aplikasi Play Store dan juga di YouTube Radio Gemah Randik Mubak.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita buka untuk sesi pertama. Kabar dari LPPL Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Dengan kabar Sekda Tubaba pimpin reformasi anggaran. Targetkan terbit administrasi dan akselerasi tindak lanjut BPK. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Novia. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kabupaten Tulambong Barat Tubaba bergerak cepat merespon laporan hasil pemeriksaan LHP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulambong Barat, Insinyur Iwan Mursalin, SSI MMMT, langsung memimpin rapat pembahasan tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut di ruang rapat Sekda pada Rabu, 10 Juni 2026. Langkah taktis ini diambil sebagai bentuk komitmen nyata Pemkab Tubaba dalam menjaga kepatuhan hukum, meningkatkan transparansi, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Dalam arahannya, Sekda Iwan Mursalin menegaskan bahwa Pemkab Tubaba akan melakukan transformasi besar-besaran dalam proses penyusunan anggaran dimulai secara ketat pada tahun anggaran 2027. Penganggaran ke depan wajib berbasis kebutuhan real cost, dan mengacu pada standar satuan harga yang logis guna mengantisipasi adanya penggelembungan anggaran atau markup. Untuk mengawal kebijakan ini, Pemkab Tubaba secara resmi membentuk tim teknis yang melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah BAPRIDA, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD. Tim ini bertugas menelaah rencana kerja dan anggaran RKA setiap OPD agar selaras dengan pagu yang ditetapkan oleh tim anggaran pemerintah daerah, serta mendukung penuh visi misi bupati, terutama pada sektor prioritas seperti kesehatan dan infrastruktur penunjang. Selain reformasi penganggaran, Pemkab Tubaba mendorong akselerasi digitalisasi keuangan demi transparansi yang lebih baik. Sekda menginstruksikan seluruh OPD untuk memaksimalkan penggunaan kartu kredit pemerintah. Atau KKP, transfer online maupun kris dalam setiap transaksi belanja langsung guna meminimalisir penggunaan nota manual. Transformasi digital ini juga ditetapkan kepada sektor pendapatan, sebanyak 4 OPD pemangku retribusi diinstruksikan segera mengalihkan pemungutan retribusi dari sistem karcis manual ke sistem full online. Langkah ini diambil untuk menutup celah kebocoran PAD. Sebagai langkah preventif, Pemkab Tubaba juga telah memperkuat sinergi hukum melalui Memorandum of Understanding atau MOU dengan pihak kejaksaan untuk mengawal penyelesaian sisa tindak lanjut dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui langkah-langkah strategis ini, Pemkab Tubaba optimis dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin bersih, berwibawa, dan bebas dari temuan berulang di masa yang akan datang. Novia Rianti, Tubabaku untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Novia dari LPPL Tubabaku Radio Streaming Kabupaten Tubaba Lampung. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL Luhak Nantua FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Dengan kabar penilaian gerakan PKK tingkat Sumatera Barat 2026 di Nagari Paninjauan, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Ada Oji Linggani sudah bersiap yang akan memberikan laporan selengkapnya. Silakan Oji.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat melaksanakan penilaian gerakan PKK tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 di Nagari Penyelian, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar hari Selasa, 9 Juni 2026. Bupati Tanah Datar yang diwakili Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader PKK yang dinilai telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Penilaian ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi pelaksanaan 10 program pokok PKK, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan keluarga. Berbagai program PKK selama ini telah berkontribusi dalam peningkatan kesehatan keluarga, pendidikan anak, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, hingga pelestarian lingkungan. Sementara itu, pendengar, Ketua TP PKK Kabupaten Tanah Datar, Nyonya Lisa Eka Putra, juga menegaskan bahwa tujuan utama penilaian bukan semata-mata meraih gelar juara, melainkan memastikan gerakan PKK benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang terpenting bukanlah juara, tetapi bagaimana gerakan PKK hidup di tengah masyarakat dan mampu membawa perubahan positif bagi kesejahteraan keluarga. Demikian sampaikan Nyonya Lisa Eka Putra. Sementara itu, pendengar, Ketua Tim Penilai TP PKK Provinsi Sumatera Barat, Dianita Molin Faskom, menyampaikan pihaknya tahun ini mengunjungi seluruh 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat untuk melihat langsung implementasi program PKK di lapangan. Diharapkan kolaborasi antara kader PKK, pemerintah daerah, dan masyarakat terus memperkuat sehingga pelaksanaan 10 program pokok PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena keberhasilan gerakan PKK akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas, mandiri, serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Baik pendengar LPPL Indonesia, demikian Oji Linggani, LPPL Radio Luhan Nentu, 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk reporter Oji Linggani dari LPPL Luhak Nantu FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, kita masih berada di Berita Indonesia Live dan kami mengajak kembali untuk mendengarkan laporan selengkapnya dari reporter Ari Amrizal dari LPPL Radio Suara Kampar dengan kabar momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, pemerintah Kabupaten Kampar menggelar aksi nyata. Silakan reporter Ari Amrizal untuk laporan Anda.
3: Pendengar PPL setanah air, pemerintah Kabupaten Kampar memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 dengan aksi nyata. Mengangkat tema kesadaran iklim, kegiatan diawali dengan apel peringatan yang dipusatkan di kawasan Bangkinang Riverside, kemudian dilanjutkan dengan kerja bakti lingkungan massal dan aksi penanaman pohon di beberapa titik strategis di Bangkinang Kota. Kegiatan ini dipimpin langsung Bupati Kampar Haji Ahmad Yuzar Esos MT bersama Wakil Bupati Kampar Dr. Haja Misharti SAG MSI. Turut hadir mendampingi jajaran Forkopimda Kampar, PJ Sekda, staf ahli, para asisten, kepala OPD, dan ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Dalam amanatnya saat memimpin apel, Bupati Kampar menyampaikan pesan mendalam mengenai kondisi bumi saat ini.
4: Tahun 2026 menjadi tugas kita semua yang hidup sekarang lah. Bagaimana kita bisa mewariskan alam yang lestari untuk generasi penerus kita.
3: Bupati Kampar menegaskan peringatan tahun ini tidak boleh sekedar menjadi seremoni di atas kertas, melainkan harus menjadi batu loncatan untuk beralih dari sekedar kesadaran menuju tindakan yang konkret dan konsisten. Ari Amrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih untuk reporter Ari dari LPPL Radio Suara Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Dan pendengar LPPL Indonesia, sejumlah informasi lainnya akan segera kami hadirkan. Tetaplah bersama kami dalam Berita Indonesia Live usai jeda berikut.

Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Kembali lagi masih bersama saya Lisa Nuna dalam Berita Indonesia Live, dan terima kasih pendengar LPPL Indonesia yang masih setia bersama kami. Sejumlah informasi dari berbagai daerah Indonesia telah kembali disiapkan. Berikut kita lanjutkan rangkaian Berita Indonesia Live di sesi ini. Selanjutnya kita akan menuju laporan khusus dari redaktur Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan.
1: Pendengar Apabila Indonesia, anggota Komisi 13 DPR RI Rike Diah Pitaloka mengusulkan kepada pemerintah agar Bali menjadi pusat percontohan sistem tata kelola keimigrasian terintegrasi karena Pulau Dewata merupakan beranda depan Indonesia. Hal ini dikatakannya Rike oleh pada Minggu di Denpasar. Menurutnya bahwa Bali juga menjadi salah satu wilayah dengan aktivitas tenaga kerja asing, investasi asing, dan mobilitas warga negara asing yang besar di Indonesia. Ia mencatat data sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 6,9 juta wisatawan mancanegara dengan lebih dari 15 juta perlintasan internasional. Pada periode yang sama, menurutnya diterbitkan sekitar 53.428 dokumen izin tinggal keimigrasian, hampir 28.000 paspor, dan menghasilkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sekitar 1,5 triliun rupiah. Rike menilai bahwa tata kelola keimigrasian di Bali tidak boleh dipandang parsial hanya terkait urusan visa, paspor, dan izin tinggal saja. Namun menurutnya keimigrasian di Bali berkaitan langsung dengan keamanan nasional, investasi, ketenagakerjaan, perlindungan WNI,

0: Republik Indonesia atau NKRI. Laporan khusus redaksi Angka Santoso Berita Indonesia Live.
1: Demikian pendengar LPPL Indonesia, laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Ada Anka Sianto, selamat bertugas kembali, salam sehat, semoga bahagia selalu. Dan kita menuju kabar selanjutnya, yaitu dari LPPL Radio Suara Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Dengan kabar kembali torekan prestasi, Kabupaten Pacitan meraih terbaik pertama program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Dea Maharani. Silakan untuk Dea Maharani laporan Anda.
2: Kabupaten Pacitan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini kota dengan julukan 70 Miles in Paradise ini berhasil mendapatkan penghargaan dengan predikat terbaik program penanganan kawasan kumuh terpadu dan terintegrasi dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa dalam acara Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 di Exhibition Hall Hotel Grand City Surabaya, Selasa kemarin. Kabupaten Pacitan berhasil mengungguli Kabupaten Tuban yang berada di peringkat

0: untuk kategori program rumah tidak layak huni, Rutiah Lahu, APBD, serta kategori pengembang rumah subsidi masyarakat berpenghasilan rendah, MPR. Dea Maharani, LPPL Suara Pacitan Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Dea dari LPPL Suara Pacitan Jawa Timur. Selamat bertugas kembali untuk Anda. Kabar selanjutnya, kita menuju LPPL Radio Suara Tabalong, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dengan kabar 3 produk unggulan UMKM Kabupaten Tabalong dipromosikan ke pasar internasional melalui program fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia. Laporan selengkapnya ada reporter Siti Nurjana. Silakan laporan Anda.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Tabalong mendorong pengembangan produk unggulan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Salah satunya dilakukan dengan menindaklanjuti program APKASI yang bekerjasama dengan Indonesia Diaspora SMI Export Empowerment and Development dalam membantu pembinaan dan pengembangan produk UMKM berorientasi ekspor. Program ini merupakan bagian dari upaya penguatan daya saing produk unggulan Kabupaten Tabalong serta peningkatan kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi investasi dan produk unggulan menuju pasar nasional maupun internasional. Kepala Bidang Perencanaan Penanaman Modal dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Tabalong, Ruzaina Fitriani, menjelaskan, Tabalong telah mengirim 3 produk unggulan untuk dipromosikan melalui jaringan supermarket West John di Dubai, Uni Emirat Arab. 3 produk yang dikirimkan, yaitu tas anyaman purun, kacang salut haruan, serta kopi pasak bumi dengan gula aren. Ruzaida menuturkan, saat ini produk-produk UMKM Tabalong sudah berada dalam proses promosi oleh tim APKASI di Dubai bersama berbagai produk unggulan dari kabupaten lain di Indonesia. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkenalkan produk Tabalong kepada konsumen mancanegara serta membaca peluang pasar ekspor yang dapat dikembangkan ke depan. Ruzaida Fitriani berharap produk-produk unggulan Tabalong dapat semakin dikenal di pasar global dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di Tabalong. Demikian, Siti Nurjana, LPPL Radio Suara Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Tabalong, Kalimantan Selatan. Ada reporter Siti Nurjana, selamat bertugas kembali untuk Anda. Pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya kita menuju LPPL dari Radio Irama FM, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir." فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Dengan kabar, Bupati mengajak Ormas menjaga Purworejo tetap guyub rukun. Ada reporter Rizky Amelia yang akan menyampaikan laporan selengkapnya. Silakan.
2: Baik pendengar LPPL Indonesia, Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar sarasehan organisasi kemasyarakatan tahap 1 dengan tema Menjaga Purworejo Tetap Guyub Rukun di Aula Rumah Makan ABK Borokulon, Kecamatan Banyu Urip pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti SH dan diikuti 70 peserta perwakilan dari 30 organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Purworejo. Bupati menegaskan bahwa kerukunan dan kebersamaan merupakan modal penting dalam pembangunan daerah. Di tengah keberagaman yang dimiliki masyarakat, semangat guyub rukun menurutnya harus terus dijaga agar Purworejo tetap menjadi daerah yang aman, nyaman, dan harmonis. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ormas yang hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran ormas menunjukkan bahwa komitmen bersama dalam menjaga persatuan, kerukunan, dan kondusivitas daerah. Lebih lanjut disampaikan bahwa ormas memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat semangat gotong royong, kepedulian sosial, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Purworejo Puguh Trihatmoko menyampaikan bahwa ormas memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kondusivitas wilayah. Oleh sebab itu, kegiatan sarasehan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman ormas mengenai pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan ormas dalam menjaga stabilitas serta kerukunan di Kabupaten Purworejo. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Saya Rizky Amelia dari LPPL Radio Irama FM Purworejo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih untuk reporter Rizky Amelia. Selamat bertugas kembali untuk Anda dan pendengar LPPL Indonesia. Kabar dari LPPL Irama FM dengan berakhirnya acara kita Berita Indonesia Live hari ini. Terima kasih untuk reporter yang sudah berpartisipasi dan juga pendengar yang sudah mendengarkan acara ini. Saya Lisa Nona dari LPPL Gemarani 97 FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sebagai penutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pesan, informasi yang baik menambah pengetahuan, sementara pengetahuan yang bermanfaat akan melahirkan kebijaksanaan. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa pada Berita Indonesia Live berikutnya.

Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

0: Iya, goyang disenggol sayang. Baik pendengar, itulah lagi lagu dari Nela Karisma, ya, Goyang Senggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Ulfa di program Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Baik pendengar, seperti biasa ya, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu indah dandut yang segera Ulfa hadirkan. Oke pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, ya langsung saja hubungi kami ke nomor 0811581683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo, Goda Gado. Cakep. Oke, Mas Ben.
1: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik nih, Mas Ben. Kabarnya Mas Ben hari ini gimana nih?
1: Baik.
0: Alhamdulillah juga ya. Oke, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya.
1: Amin.
0: Baik Mas Ben, mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya Megizet.
0: Lagunya?
1: Megizet.
0: Megizet.
1: Iya.
0: Oke, apa nih judulnya?
1: Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah. Oke, salam-salamnya nih. Amin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mas Ben, terima kasih sudah bergabung lagi di RPD Kutim ya. Semua ini salah satu fans setia RPD Kutim nih, pendengar dari awal ya. Semoga awet nih. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mas Ben ya, request lagunya Megizet. Ingat Waktu Susah. Iya, tentu dong kita harus ingat waktu susah ya pendengar. Dikala kita udah berjaya, kita ingat lagi masa lalu kita. Karena semuanya karir kita itu dari nol ya. Oke pendengar, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut, di belakangnya Mas Ben siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811581683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Aduh, sayang sekali ya putus ya. Baik pendengar, yang di belakangnya Mas Ben siapa lagi nih yang mau bergabung ya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811581683. Oke, sambil menunggu SMS atau telepon yang masuk nih, Ulfa mau ucapin dulu nih salam-salamnya buat Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansa Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur, Bapak Ahmad Yunadi. Selamat sore semuanya. Dan Kepala Dinas Kominfo Stapar, Bapak Roni Bonar, dan juga Kepala UPTR RPD Kutim, Bapak Dia Budi, dan juga Kepala KTU RPD Kutim, Ibu Siti Aminah beserta seluruh staf RPR Kutim dan beserta seluruh masyarakat di Kutai Timur. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan tentunya aktivitasnya pada sore hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pendengar yang berada di... Baik pendengar, yang di belakangnya Mas Ben, siapa lagi nih yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut buat keluarga ataupun sahabat atau pas yang berulang tahun di hari ini, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu penelpon yang masuk ya itu. Oke, nampaknya ada yang masuk. Oke, Ulfa angkat dulu telepon yang sudah masuk ya. Sayang sekali putus ya. Sayang sekali putus nih pendengar, dua kali nih putus ya. Mungkin jaringannya kurang bersahabat nih ya. Oke, baik, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Ya, itulah lagu persembahan dari Maggie Z ya pendengar. Ingat waktu susah agar kita tidak lupa diri ya saat sudah hidup bercukupan. Oke pendengar, jangan sombong dan selalu ingat ya masa-masa sulit kita ya. Ketika roda kehidupan berputar dan kesuksesan datang, jangan pernah melupakan perjuangan atau orang-orang yang membantu kita di saat berada di bawah ya. Baik pendengar, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa Seneng Sekali, masih menemani Anda di sore hari ini dan sudah menemani Anda di menit ke-11 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Itu tandanya kebersamaan kita masih panjang banget ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk. Sayang sekali putus ya. Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Putus lagi ternyata ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik, kenapa kayak ada SMS yang masuk nih, datang dari Mbak Dewi. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mbak Dewi untuk sesi kedua nih pendengar. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Ayu Soraya, Cinta Berpayung Bulan. Lagunya untuk semuanya aja deh yang lagi monitor, dan juga buat Mbak Ulfanya. Terima kasih, selamat bertugas Mbak Ulfa. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya sudah bergabung lagi. Doa yang sama juga nih buat Mbak Dewi sekeluarga ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado. Halo. Mana nih suaranya? Halo, suaranya mana nih? Halo? Halo? Halo, Godagado? Mana nih suaranya? Halo? Cakap, dengan siapa di mana? Halo? Halo, mana nih suaranya? Halo, Godagado, mana nih suaranya? Dengan siapa di mana?
1: Dari Nisa di Kebudikan.
0: Dari siapa?
1: Mbak Nisa.
0: Mbak Nisa. Oke. Oke, Mbak Nisa, nampaknya baru bergabung nih, nah, Mbak Nisa ya. Oke, Mbak Nisa mau request lagunya siapa nih? Halo?
1: Iya,
0: Mbak. Mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Roma Irama.
0: Oh, Roma Irama. Oke. Apa nih judulnya? Judulnya Ibu Kota. Oke, salam-salamnya nih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Nisa ya sudah bergabung lagi di RPD Kutim. Semoga menjadi fans setia nih, nampaknya fans baru ya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekas untuk sesi kedua. Dan selanjutnya di belakangnya Mbak Nisa ada Mas Hadi juga nih. Baik, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS chatnya Mas Hadi. Gado-gado, goyang dandut, gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso. Mau request lagunya Tasya Rosmala featuring Nopi Adela berjudul Setelah Jumpa Pertama. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPD Kutim dimanapun berada. Dan untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPD Kutim dandutnya Indonesia. Oke, cakep. Terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi di Goda Gado ini Mas Hadi. Ini salah satu fans setia banget nih ya. Oke. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada tiga ya pengrekes untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mas Mbak Dewi, Mas lagi. Dari Mbak Dewi ya, request lagunya Ayu Soraya, Cinta Berpayung Bulan. Dan yang kedua dari Mbak Nisa ya, request lagunya Roma Irama, Ibu Kota. Dan selanjutnya dari Mas Hadi ya, request lagunya Tasya Rosmala berjudul Setelah Jumpa Pertama.

Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh 3 pengrequest untuk sesi pertama, kedua ya pendengar. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Pendengar, pertamaku berjumpa denganmu, seakan berdebarlah hatiku. Pandangan pertama yang kuterima terasa sejuk dalam dada. Andai engkau sekuntum bunga, takkan kubiarkan kumbang yang menggoda. Engkau akan kujaga.

0: korupsi tidak bisa dibasmi cuma dengan menangkapi para koruptor. Oleh sebab itu, KPK juga menggarap serius usaha-usaha untuk mencegah korupsi selain upaya penindakan. Bekerja sama dengan banyak institusi, KPK coba mendorong tertutupnya segala lubang kesempatan korupsi. Sudah banyak sekali sistem administrasi dan layanan publik yang dikaji oleh KPK untuk diperbaiki saat ditemukan kelemahan. Jika sistemnya sudah baik, maka dipercaya akan semakin sulitlah celah orang untuk berbuat korup. Kesempatan korupsi juga ditutup melalui transparansi para pejabat negara. Di antaranya dengan kewajiban pelaporan kekayaan milik pejabat dan pelaporan hadiah-hadiah yang diterima oleh pejabat atau yang terkenal dengan istilah gratifikasi. Sehingga korupsi bisa dideteksi dan dicegah sejak awal.
1: Berani jujur, hebat. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baik, pendengar masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-42 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Waktu kita masih berapa menit lagi ya? Masih 12 menit lagi, pendengar. Ulfa masih menerima nih SMS untuk pendengar yang mau request lagu ya, lagu dangdut ya, pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salam ya, pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

0: Baik, nampaknya ada yang masuk nih. Datang dari Mbak Siva di kilometer 1 ya. Oh, nampaknya ada telepon yang masuk. Ulfa angkat dulu deh telepon yang masuk ya. Untuk sesi ketiga, halo, Goda Gado. Cakep. Alhamdulillah baik nih Acil Banjar. Gimana nih kabarnya anaknya sudah pulih banget?
1: Pulang.
0: Alhamdulillah sudah baik ya.
1: Sudah sehat anaknya.
0: Iya, amin. Semoga selamanya sehat ya. Oke. Baik pendengar, baik pendengar.
1: Kesalah gue lupa.
0: Ayo Acil Banjar mau request lagunya siapa nih?
1: Kalau bisa gurunya nah, buat tuh nah lambat banget ternyata. Ya kayak kadang-kadang bulan, dua bulan.
0: Iya namanya jaga mamanya katanya sakit ya Acil ya. Oke Acil, mau request lagunya siapa nih Cil? Untuk Mbak Fiona. Roma Irama tadi sudah di request oleh Mbak Nisa, Ibu Kota tadi. Iya. Feel dan featuring Lesti. Oke, apa nih judulnya? Lebih dari selamanya. Oke, salam-salamnya nih, Cil.
1: Oh, ada ano salam dan berarti nah ya nah salamnya dan yang lain.
0: Salam.
1: Ano ya, ano para habis sudah lalu waktunya. Waktunya para habis sudah lalu. Proses salam ini kan berarti nah dan mendengar ketawa berarti. Salam dari Kelbenjar. Diterima salam-salam buat bapaknya melihat selalu terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Acil Banjar ya sudah bergabung lagi di Goda Gado nih ya. Walaupun sibuk atau anaknya sakit tetap mengudara terus ya Acil Banjar ya. Oke, pendengar nampaknya ada yang masuk lagi nih. Langsung saja Ulfa angkat. Halo Goda Gado.
2: Halo Goda Gado. Goyang dangdut, gaya dong.
0: Cakep, baru nongol nih Mas Jay.
2: Lagi sibuk ini.
0: Oh, sibuk sibuk cari cuam nih ya.
2: Sibuk kondangan.
0: Sibuk kondangan.
2: Banyak betul loh sibuk kondangan ini.
0: Dari berapa bulan ya kondangan terus tiap hari ya?
2: Iya, ini bulannya bulan kondangan kayaknya.
0: Oke, gimana nih kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah ya, sehat aja ya.
2: Sehatlah.
0: Iya dong, harus sehat terus nih. Nggak enak nih kalau sakit iya. Ya. Oke, Mas J, mau request lagunya siapa nih, Mas J?
2: Lagunya itu nah yang kursi pelaminan biru di malam pengantin. Janur kuning menghiasi ruang tamu.
0: Aduh, teka-teki ini.
2: Apa judulnya itu?
0: Apa ya? Tamu tak apa? Janur
2: kayaknya itu
0: Imam
2: apa
0: S. Arifin ya?
2: Yang kelabu-kelabu itu nah.
0: Hah?
2: Yang kelabu-kelabu.
0: Imam S. Arifin enggak apa ya?
3: Lagunya khusus buat temanku Mama Deza.
0: Iya, apa nih?
2: Suara-suara gaib.
0: Judulnya apa nih?
2: Ini lagunya apa tuh?
0: Apa nih ya?
2: Pelaminan biru, pelaminan kelabu kayaknya.
0: Pelaminan celah ya?
2: Kelabu.
0: Oh iya, pelaminan kelabu. Mansur iya. S ya itu sudah.
2: Kan banyak pernikahan sekarang.
0: Iya. Yang kelabu itu yang mana? Juga. Yang kelabu itu yang betulan atau yang apa tuh ya?
2: Udah enggak betulan lah. Masih betulan.
0: Oke, salam-salamnya nih.
2: Salamnya buat tadi Acil Banjar. Ya selalu. Dimudahkan rezekinya.
0: Ya amin.
2: Dilancarkan semuanya.
0: Amin.
2: Buat Yulfaya juga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ditambahkan rezekinya, disehatkan selalu,
3: amin. Lalu diberi keberkahan dalam perjalanan hidup.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Suara gaib lagi datang. Ya, buat semuanya lah. Siapa?
0: Iya.
2: Siapa Mbak Salam juga.
0: Iya, Mas Salam, Mas J, Mas Ben, Mas
2: Mas
0: Agus, ya.
2: ya
0: Terus,
2: buat semuanya lah, buat sehat selalu.
0: Iya.
2: Ditambahkan rezekinya,
0: Amin.
2: disehatkan selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Itu aja Mbak Rufanya ya.
0: Mm.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat Mas J ya. Sudah bergabung lagi di RPD Kutim ini. Pendengar fans setia juga nih pendengar dari awal ya. Dari awal buka goda-gado nih sudah jadi fans ya pertama ya. Perdana nih. Oke. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengerekas untuk sesi ketiga nih, sesi terakhir pendengar. Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 49 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengerekas terakhir mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dan pendengar tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RPD Kutim dan yang sudah ikut bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: HD RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sore hari ini bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore rekan Seno.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Seno Palangkaraya? Cuaca untuk sore hari ini, Seno?
1: Ya, Mbak Ria, di Palangkaraya dari pagi tadi sampai sekarang itu silih berganti. Hujan panas, Mbak Ria.
0: Sama berarti ya.
1: Gimana di Samarinda?
0: Sama halnya seperti sama, ya. Cuaca di Palangkaraya. Jaga kondisi rekan Seno,
1: ya.
0: Kawan-kawan di sana ya. Iya, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Seno, ada apa informasi untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, Seno?
1: Ya, Maria, ada informasi tentang Dinas Kesehatan yang bertahap membentuk Kelurahan Siaga TBC.
0: Baik, silakan. Informasi lengkapnya, Seno dari Palangkaraya.
1: Baik, terima kasih Mbak Ria di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, untuk menekan kasus penyakit TBC yang semakin meningkat dari tahun 2023 sampai tahun ini, Dinas Kesehatan Palangkaraya membentuk Kelurahan Siaga TBC secara bertahap yang bertugas melakukan pelacakan dan screening mandiri, mempercepat penemuan kasus yang belum terdeteksi, serta meningkatkan angka kesembuhan pasien TBC. Laporan selengkapnya disampaikan Idi Soroso.
2: Siaga TBC ini kita harap banyak kasus yang di masyarakat itu kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati.
3: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menginisiasi pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis TBC sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut di tingkat masyarakat. Kegiatan yang digelar di Hotel Luansa melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat kota hingga kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kemandirian masyarakat dalam mengenali, mencegah, serta menanggulangi penyakit TBC di lingkungannya masing-masing. Selain itu, akan dibentuk tim Kelurahan Siaga TBC yang disahkan melalui surat keputusan, melatih kader kesehatan lokal untuk melakukan pelacakan dan screening mandiri, mempercepat penemuan kasus yang belum terdeteksi, serta meningkatkan angka kesembuhan pasien TBC.
2: Siaga TBC ini kita berharap banyak kasus yang di masyarakat kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati. Kalau tidak kita ketemukan, dia akan menyebarkan ke orang lain. Nih, kayak kita duduk berdiri gini, batuk gini, terhirup kita. Kita tidak tahu bahwa dia itu positif kan. Nah, dengan kita temukan banyak tadi, kita obati. Otomatis banyak yang tidak menularkan ke orang lain kan gitu dia. Nah, harapannya terbentuknya itu, ini yang kita gong akhirnya itu.
3: Ia menambahkan TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai 2023 hingga 2026, kasus ini masih tergolong cukup tinggi. Karena itu pihaknya berharap melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC, semakin banyak kasus yang dapat ditemukan lebih awal, sehingga penanganan dan pengobatan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan, mewujudkan masyarakat yang sehat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit menular, termasuk tuberkulosis TBC yang masih menjadi perhatian serius.
4: Mewujudkan masyarakat Palangkaraya yang sehat, ya. Salah satunya kesehatan ini terkait dengan masalah bagaimana kita pemberantasan penyakit tuberkulosis, ya, TBC. Jadi pada pagi hari ini kita mengadakan pertemuan dengan para pihak, ya, UPD terkait, kepala puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kader Kelurahan Siaga TBC, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan juga kita programkan agar kita pemahaman sama, gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kelurahan Siaga TBC ini sengaja dibentuk untuk mengurangi berkembangnya penyakit TBC di Kota Palangkaraya. Artinya begini, salah satu tugas dari Kelurahan Siaga TBC ini adalah ada tiga, ya. Yang pertama, bagaimana penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini bisa ditemukan, ya. Yang pertama itu, jadi harus ada pelacakan aktif. Nah, diminta nanti para pihak termasuk kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif, ya, mencari masyarakat kita yang menderita TBC, ya, supaya ditemukan, ya. Semakin banyak yang ditemukan, semakin bagus, ya. Karena kalau tidak ditemukan, nggak bisa diobati. Jadi harus ditemukan dulu. Untuk bisa menemukan, gimana caranya? Harus aktif kita mencari, ya. Kalau ada anggota masyarakat kita yang kelihatan mungkin ada tanda-tanda sakit TBC, segera dicek, ya, kesehatan.
3: Ia menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya kesamaan persepsi dan kerjasama yang baik, program-program penanggulangan TBC yang telah direncanakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menekan angka kasus TBC serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya Mbak Ria, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Seno, Anda yang ada di Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar di Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore rekan Jubaida.
1: Halo Ria, selamat sore.
0: Sore juga. Informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini, Jubaida dari Tarakan?
1: Iya Ria, ada informasi terkait dengan stok habis di pasar, masyarakat beralih ke minyak goreng premium ini Ria.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya Jubaida.
1: Terima kasih Ria di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dari Bulog atau minyak kita kembali dikeluhkan oleh para pedagang dan juga masyarakat di Tarakan. Di salah satu pasar tradisional, stok minyak murah terpantau kosong selama hampir satu bulan terakhir. Dan akibatnya para pedagang terpaksa beralih menjual minyak goreng premium dengan harga yang lebih mahal.
2: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak ada bisa dijual.
3: Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Besar Tarakan. Menurutnya, pasokan minyak kita dari pihak Bulog sudah berhenti sejak 3 minggu lalu karena kekosongan stok di gudang pusat. Ketiadaan alternatif minyak murah ini membuat omset pedagang terganggu, sekaligus memicu keluhan dari masyarakat selaku konsumen utama yang kesulitan mencari minyak goreng terjangkau.
2: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
3: Ani menambahkan, akibat kelangkaan ini dirinya sudah tidak bisa melakukan order barang selama 3 minggu terakhir. Para pedagang berharap pihak Bulog segera menyuplai kembali minyak goreng bersubsidi agar harga di pasar kembali stabil dan tidak semakin membebani daya beli masyarakat. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Zubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Bahagia Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Auliana Banjarmasin cuaca untuk seharian ini, rekan Auliana?
1: Iya, hampir sama dengan Palangkaraya ya, silih berganti juga. Panas mendung, tapi saat ini lagi mendung, tadi sempat hujan, gerimis rekan Ria.
0: Baik, rekan Auliana informasinya. Informasi apa nih dari pendengar kita di Lintas Banjir Nusantara dari Banjarmasin ini, Auliana?
1: Baik. Dari Banjarmasin ada informasi terkait dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, Mbak Ria.
0: Baik, Auliana silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi kembali terjadi di Kalimantan Selatan. BBM jenis Pertamax RON 92 kini mengalami peningkatan menjadi Rp17.000 per liter. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman.
3: PT Pertamina Patraniaga kembali memberlakukan penyesuaian harga pada produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sejak Rabu kemarin 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut berdampak pada kenaikan harga Pertamax. Sebelumnya harga Pertamax di Kalimantan Selatan berada pada angka Rp12.900 per liter. Namun kini peningkatan harga mencapai Rp17.000 per liter. Kenaikan harga ini pun sempat membuat sejumlah pelanggan yang semula menggunakan Pertamax kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Salah seorang pembeli, Subhan, mengaku beralih karena harus menyesuaikan biaya operasional hariannya.
4: Biayanya terlalu besar. Kita kan kerjanya keluar daerah, jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang mencukupi.
5: Biasanya sekali perjalanan itu berapa kali tempat?
4: Hampir 8 liter
5: sehari.
4: Iya. Hari 17, hampir 100 lebih lah. Dari kantor menghasilkan
3: 50.000. Sementara itu, kondisi sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin pada hari pertama penyesuaian harga terpantau masih kondusif. Di SPBU Pulau Laut misalnya, meski antrian di jalur Pertalite lebih ramai dibandingkan Pertamax, namun manajer SPBU, Aan, mengungkapkan hal ini masih dalam kondisi wajar. Ia juga memastikan hingga saat ini stok BBM di SPBU Pulau Laut masih dalam kondisi stabil.
2: Tapi untuk kondisinya sih seperti biasa, tidak ada perubahan. Kondisi konsumen juga seperti biasa, tidak ada lonjakan atau apa, tidak ada. Tapi dari segi stok juga kita aman gitu loh. Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman, tidak ada masalah, lancar.
3: Penyesuaian harga yang mencapai sekitar 31% ini sempat dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi. Namun, pakar ekonomi, Profesor Handri Imansyah, menerangkan secara teknis dampak kenaikan harga ini terhadap inflasi relatif terbatas. Hal ini karena Pertamax bukan bahan bakar utama untuk sektor transportasi barang maupun angkutan umum. Meski demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini mengingatkan dampak psikologis dari penyesuaian harga tetap perlu menjadi perhatian.
6: Tahunya harga barang naik, harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan berpengaruh yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya, dan itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan. Tapi bayangannya dia ini berpengaruh ke sana semua. Jadi sebelum apa-apa dia akan membeli. Nah, terjadi mungkin kepanikan juga beli. Permintaan naik. Nah, itu akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi itu naik.
3: Di tengah penyesuaian harga ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Hal ini guna mencegah terjadinya panic buying atau pembelian berlebih yang dapat mengganggu stabilitas stok bahan bakar di tingkat masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik rekan Riarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dan pendengar dari Nunukan ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Ria.
0: Ya, ada informasi apa rekan Wina untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, informasi dari Nunukan telah disiapkan oleh reporter kami ini terkait BPS mendatangi langsung rumah warga untuk mendata usaha mikro kecil, begitu Ria.
0: Baik, silakan informasinya Wina.
1: Terima kasih Ria Arda, pendengar dan pemirsa RRI. BPS mulai mendata usaha mikro kecil dengan mendatangi rumah warga mulai pertengahan Juni. Pendataan lanjutan sensus ekonomi 2026 dilaksanakan setelah sensus usaha besar dan menengah berjalan sejak Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Pendataan sensus ekonomi akan menyasar pelaku usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Petugas akan mendatangi rumah warga secara langsung selama proses sensus berlangsung. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmadin.
3: Nah, sensus ekonomi ini ada berbagai segmen, Pak. Jadi kalau untuk usaha besar, usaha menengah, itu dimulainya mulai Mei untuk usaha-usaha. Tapi untuk usaha mikro kecil yang datang-datang ke rumah-rumah, Pak, itu dimulai tanggal 16 Juni.
2: Sensus ekonomi 2026 bertujuan memperbaharui data perekonomian dan sosial ekonomi masyarakat Nunukan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan daerah. Petugas sensus nantinya melakukan pendataan langsung kepada kepala keluarga maupun pelaku usaha kecil. Rumah yang sudah didata akan diberi tanda khusus berupa stiker sensus ekonomi.
3: Jadi nanti ke rumah Bapak Ibu semua akan didatangi petugas sensus ekonomi ya untuk update data-data ekonomi maupun data-data sosial ekonominya. Sehingga itu akan datang, nanti akan ditempel stiker, Pak. Nah, berarti artinya sudah disensus gitu.
2: BPS mengimbau masyarakat memberikan data yang benar kepada petugas sensus ekonomi di lapangan. Pendataan dilakukan serentak untuk memperoleh gambaran ekonomi terbaru Kabupaten Nunukan.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih, Wina. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjarusantaraya, kami akhiri di kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ritual adat Omin ataupun Onam Adat digelar warga Makam Ulu untuk menjaga warisan budaya leluhur tetap lestari bersama. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Masyarakat adat Oheng, Seputan dan Bukot menggelar kegiatan budaya Omin Atun Onam Adat di Kampung Lombagun Ilir, Kabupaten Makam Ulu sebagai bentuk komitmen menjaga serta merawat warisan adat dan budaya leluhur agar tetap berkembang di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kecintaan terhadap tradisi terus diwariskan kepada generasi muda. Pelaksanaan kegiatan budaya ini berlangsung selama 4 hari berturut-turut dengan menghadirkan beragam aktivitas budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi suku Oheng. Masyarakat dari berbagai kalangan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan sebagai wujud pelestarian identitas budaya daerah. Wakil Bupati Makam Ulu, Suhuk, menilai kegiatan budaya tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda rutin tahunan pemerintah daerah. Penyelenggaraannya dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui musyawarah adat yang menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, budaya adat suku Oheng diharapkan dapat menjadi salah satu agenda budaya unggulan Makam Ulu yang tidak hanya menjaga kelestarian kearifan lokal, tetapi juga mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya serta memperkuat identitas daerah di tingkat regional maupun nasional.
2: Dari suku Oheng, Seputan dan Bukot. Ya ini juga seperti yang disampaikan tadi, harapan kita sih ini bisa jadi agenda tahunan. Karena yang sudah kita ketahui dari suku Bahau sudah, saya tanya ke Pak Kepala Ketua Panitia tadi, ternyata muslihatnya belum. Nah harapan saya sampaikan, coba dimasukkan tanggal yang pasti supaya nanti kita bisa berkolaborasi dan kita bisa support dari pemerintah daerah untuk menjadikan kebudayaan ini ataupun agenda ini jadilah agenda tahunan kita.
1: Selain menampilkan berbagai prosesi adat, kegiatan ini juga diramaikan dengan perlombaan seni budaya dan olahraga tradisional yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat sejak turun-temurun. Beragam penampilan ini menjadi daya tarik sekaligus sarana memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. Puncak kemeriahan terlihat saat masyarakat bersama-sama menari mengelilingi lamin adat Kampung Lombagun Ilir. Tarian massal tersebut menjadi simbol persatuan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai adat kepada generasi penerus. Pemerintah Kabupaten Makam Ulu memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya ini karena dinilai mampu memperkuat eksistensi budaya lokal sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi yang semakin berkembang. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Muhammad Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lintas Banjar Nusantaraya, Kamis 11 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
3: karena
2: ini.
3: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan.
3: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
4: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi berbagai informasi, diantaranya Menteri Keuangan menyebut kemungkinan konsumen yang beralih ke Pertalite tidak terlalu banyak. Komisi 7 DPR RI mendukung usulan penambahan anggaran tahunan 2027 Kementerian UMKM.

Sementara Amerika Serikat menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi mitra strategis di kawasan saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pencarian energi alternatif termasuk peralihan dari LPG ke CNG dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan harga BBM dan LPG yang bersubsidi tetap tidak berubah dan menegaskan pasokan batubara dan listrik nasional masih dalam kondisi aman meski ada gangguan di beberapa daerah. Dari luar negeri, Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim menegaskan bahwa ASEAN tetap menjadi mitra strategis dan prioritas di Amerika Serikat. Dalam menjalankan agenda di kawasan Indo-Pasifik, termasuk kerjasama bidang mineral kritis, kecerdasan buatan, dan teknologi masa depan. Amerika Serikat juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat kerjasama dengan ASEAN, guna mendorong perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan.

0: Selanjutnya kita akan ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan belum menghitung berapa banyak konsumen Pertamax yang akan beralih ke Pertalite sebagai dampak naiknya harga Pertamax. Namun ia menyebut bahwa jumlahnya tidak terlalu banyak. Selengkapnya ada rekan saya Magdalena Krisnawati.
1: Pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa?
2: Kenaikan harga bahan bakar Pertamax kemungkinan membuat konsumen berpindah ke bahan bakar Pertalite yang harganya lebih murah karena termasuk dalam BBM bersubsidi. Jika ini terjadi, dikhawatirkan akan menggerus kuota BBM bersubsidi. Padahal BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa di sela-sela kegiatan di gedung DPR mengakui perpindahan dari konsumen Pertamax ke Pertalite pasti terjadi. Tetapi ia mengaku belum menghitung berapa banyak dan sejauh apa akan mempengaruhi kuota BBM bersubsidi.
1: Kita nggak hitung, tapi begini, pasti ada berapa persen yang pindah, cuman kan harusnya nggak semuanya pindah. Kenapa? Karena kan yang beli Pertamax tahu mobilnya cocok untuk Pertamax. Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang, biasanya bukan buat angkutan umum kan.
2: Menteri Keuangan Purbaya mengatakan akan memperketat pengawasan terhadap konsumsi BBM bersubsidi sebagai langkah antisipasi perpindahan konsumen Pertamax ke Pertalite. Sehingga BBM bersubsidi penyalurannya tepat sasaran pada konsumen yang berhak dan kuotanya terjaga hingga akhir tahun. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan, konsumen Pertamax berimpitan dengan konsumen Pertalite, sehingga konsumen Pertamax beralih ke BBM subsidi yang lebih murah sangat mungkin terjadi. Untuk itu, kata Misbakun, Komisi 11 dan pemerintah akan melihat seberapa besar dampaknya sebelum menentukan langkah yang mungkin diperlukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
3: Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan, nanti akan kita lihat impact-nya seperti apa. Apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor itu. Yang pasti biasanya masyarakat yang menggunakan Pertamax, itu kan masyarakat-masyarakat yang berimpitan dengan Pertalite. Lah kita ingin pastikan apa sih yang mereka butuhkan sebagai stimulus.
2: Kenaikan harga Pertamax hingga 32% dikhawatirkan juga akan memicu lonjakan inflasi. Tapi menurut Menkyu Purbaya dan Ketua Komisi 11 DPR Misbakun, dampak kenaikan harga Pertamax pada inflasi kemungkinan terbatas karena perbedaan karakteristik konsumen Pertamax dengan konsumen BBM bersubsidi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, pendengaran pemirsa, kali ini kenaikan harga Pertamax berdampak pada penjualan SPBU Jetis Lamongan Jawa Timur yang menurun dan banyak konsumen beralih ke Pertalite. Selengkapnya disampaikan oleh Farin Reci.
1: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mulai Rabu 10 Juni berdampak langsung terhadap pola konsumsi masyarakat. Di SPBU Jetis Lamongan, penjualan Pertamax terpantau menurun drastis pada hari pertama pemberlakuan harga baru. Harga Pertamax yang sebelumnya Rp12.300 per liter kini naik menjadi Rp16.250 per liter atau meningkat Rp3.950. Kepala Sif SPBU Jetis, Antri Ristianto, mengatakan penyesuaian harga mulai diberlakukan sejak pukul 00.00 setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari Pertamina sekitar pukul 21 pada Selasa malam. Ia mengungkapkan dampak kenaikan harga langsung terasa pada penjualan Pertamax. Banyak pelanggan memilih beralih ke Pertalite yang harganya masih bertahan di angka Rp10.000 per liter.
2: Ya, mulai tadi malam jam 12 pas kita naikkan harga dari 12.300 menjadi 16.250. Berhubung SPBU kita tidak 24 jam, tutupnya jam 12 malam. Jadi kita naikkan waktu operasional SPBU jam 5 pagi.
3: Penjualan gimana, Pak?
2: Penjualan ini menurun drastis. Mungkin masyarakat mungkin kaget ya, secara drastis sebenarnya sekitar hampir 4.000. Mungkin kaget.
1: Kemudian Budi, salah satu pengguna BBM Pertamax, mengatakan kenaikan ini sedikit mengagetkan, sebab tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ia menuturkan, biasanya dapat mengisi full tank dengan harga Rp60.000, dengan kenaikan harga baru menjadi Rp90.000 untuk full tank.
4: Ya, cukup menguras kantong, kebutuhan semakin naik.
5: Sulit, Pak?
4: Ya,
5: biasanya kalau ngisi full tank berapa pertama?
4: Sekitar 60-an.
5: Sekarang?
4: Sekitar 90.
5: Bengkak, Pak, ya? Kaget ya, Pak, dengan adanya kenaikan ini? Kaget?
4: Cukup kaget, karena nggak pernah lihat berita.
1: Perubahan harga tersebut diperkirakan masih akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam beberapa hari ke depan, terutama penggunaan kendaraan yang selama ini mengandalkan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Farin Reki melaporkan.
0: Kementerian UMKM mendapat dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas pengusulan penambahan anggaran tahun 2027. Selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
6: Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atas usulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui, pemerintah pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari Rp459 miliar rupiah menjadi sekitar Rp1,98 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menyampaikan bahwa anggaran yang ada saat ini dinilai belum mencukupi, yang mana anggaran tersebut untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM di berbagai daerah.
7: Di luar Pulau Jawa ini masih kecil-kecil. Nah, kemudian kalau tidak ada penambahan anggaran atau biaya buat kementerian, maka berbagai program yang harusnya turun buat masyarakat ini nggak akan terjadi. Jadi memang semua partai menyetujui ada penambahan anggaran karena ini adalah untuk peningkatan kegiatan masyarakat.
6: Sementara Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pihaknya optimis mengusulkan tambahan anggaran karena telah memiliki sistem dan perangkat regulasi yang dinilai siap untuk mendukung implementasi program secara lebih masif. Menurut Maman, ukuran keberhasilan penggunaan anggaran negara tidak lagi sekedar tingkat serapan, melainkan beberapa besar dampak program yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
8: Makanya saya sebagai pimpinan kementerian ini cukup punya kepercayaan dirian untuk mulai mendorong penambahan anggaran. Karena pertanggungjawabannya besar sekali. Karena bagi saya selalu sampaikan kepada teman-teman di Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 di Kementerian UMKM, pertanggungjawaban penggunaan anggaran itu bukan hanya pada menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana output kualitas pendistribusian program itu.
6: Diketahui tambahan anggaran akan diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan dan juga meningkatkan kapasitas kewirausahaan, membuka akses pasar, hingga mempercepat sertifikasi produk UMKM. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, Gubernur Jawa Timur memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia berbasis pesantren. Melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD 2026, kami akan hadirkan informasi langsung dari Jawa Timur bersama Ani Hasanah.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus memperkuat investasi pembangunan sumber daya manusia SDM berbasis pesantren melalui program beasiswa Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah LPPD tahun 2026. Pada tahun ini juga membuka akses beasiswa bagi santri untuk menempuh pendidikan di bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM, melengkapi program beasiswa yang selama ini, yaitu jenjang S1, S2, S3, hingga studi ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Gubernur Khofifah mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas SDM pesantren, sekaligus memperluas diversifikasi profesi santri agar mampu menjawab tantangan zaman dan kebutuhan pembangunan masa depan.
2: Tahun ini yang baru lagi adalah santri-santri dari berbagai pondok pesantren juga mendapat kesempatan untuk bisa masuk pada program yang dalam payung STEM. STEM itu Science, Technology, Engineering, Economic, and Math. Nah, program ini diharapkan bisa menguatkan diversifikasi profesi yang berbasis pesantren. Jadi memang kerjasamanya adalah dengan pesantren-pesantren untuk bisa memberikan afirmasi pada diversifikasi profesi.
1: Ketua LPPD Jawa Timur Abdul Halim Subahar mengapresiasi komitmen perhatian Gubernur Khofifah terhadap pengembangan pendidikan pesantren. Program beasiswa LPPD terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi kalangan pesantren.
3: Termasuk juga di dalamnya itu untuk mahasiswa S2 Al-Azhar, itu kotanya 30. Terus ada perguruan tinggi khas pesantren yang disebut Mahatali. Mahatali untuk tahun ini ada 6, 1 itu untuk marhala ula, itu masing-masing kotanya 20, jadi 60 semuanya. Terus marhala thaniyah, kotanya itu 15, sama dengan perguruan tinggi yang lain ya.
1: Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui LPPD menyiapkan beasiswa bagi 1.100 calon mahasiswa dan mahasantri. Program beasiswa tersebut membuka kesempatan bagi para penerima untuk menempuh pendidikan di 64 perguruan tinggi mitra di Jawa Timur maupun Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan salah satu pusat keilmuan Islam terkemuka di dunia. Ani Hasanah melaporkan.
0: Dari Jawa Timur kita beralih ke wilayah Jawa Barat. Pemenuhan gizi seimbang, khususnya kecukupan protein di masa pertumbuhan emas menjadi kunci utama dalam menekan resiko stunting anak di Kota Bogor, Jawa Barat. Selengkapnya disampaikan oleh Ade Sri.
4: Stunting masih menjadi salah satu persoalan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian bersama karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam jangka panjang. Kondisi ini terjadi ketika tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Selain berdampak pada pertumbuhan fisik, stunting juga dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Ahli gizi Dr. Yeni Rohmaini menjelaskan, stunting terjadi karena anak tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup sejak dalam kandungan hingga masa pertumbuhan awal. Akibatnya, tinggi badan anak menjadi lebih rendah dibandingkan anak seusianya dan berpotensi mengganggu perkembangan kognitif di masa depan.
5: Jadi stunting ini Ibu tadi dijelasin ya, tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Kejadiannya kenapa sih? Karena dia tidak mendapatkan asupan gizi yang baik saat kehamilannya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya Ibu ya. Jadi ini anaknya semuanya sama ya Ibu ya, usianya 8 tahun. Tapi di usia yang sama ternyata ada tingginya yang memang kurang dari seusianya. Ini yang tersebut dengan stunting. Karena kita tidak harapkan, karena ini apa? Dampaknya di kemudian hari adalah karena tadi kognitifnya atau perkembangan otaknya jadi terganggu ya.
4: Pencegahan stunting dapat dilakukan melalui pemenuhan gizi seimbang sejak dini. Salah satu zat gizi yang berperan penting dalam proses pertumbuhan kembang anak adalah protein. Ketua Pokja 3 TPPKK Kota Bogor, Aas Kusdianawati mengatakan, protein menjadi salah satu kunci penting dalam mendukung tumbuh kembang anak, terutama pada masa golden age atau periode emas pertumbuhan.
6: Semua jaringan tubuh itu membutuhkan protein. Termasuk otot, kulit, rambut, kuku, dan organ vital seperti jantung dan hati. Jadi protein ini sangat kaya akan nutrisi yang bisa menjadikan kunci. Kunci otak yang menjadi otak cemerlang. Kita di usia golden age.
4: Masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi anak sejak usia dini. Dengan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, resiko stunting dapat ditekan sehingga anak dapat tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.
7: Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Basnas Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk terus menyalurkan program bantuan rumah layak huni atau RTLH kepada warga yang membutuhkan. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Harun Susanto.
8: Basnas Kabupaten Kulon Progo memberikan bantuan bedah rumah atau kemudian kalau di kami di Basnas itu istilahnya rumah layak huni Basnas RLHB.
9: Berkolaborasi dengan Pemkab, Basnas Kulon Progo berkomitmen terus menyalurkan bantuan rumah layak huni pada warga yang membutuhkan. Dengan bantuan tersebut harapannya, masyarakat kurang mampu bisa memiliki rumah layak huni. Wakil Ketua Basnas Kulon Progo Sugianta menjelaskan, pihaknya memiliki program rumah layak huni Basnas. Salah satu sasarannya, atas dasar kedaruratan tempat tinggal. Sugianta menjelaskan, pihaknya bisa membedah 5-6 rumah per bulan. Dengan total sekitar 30 rumah yang sudah diperbaiki hingga bulan Juni ini. Ditargetkan 60 rumah bisa diperbaiki hingga tahun ini.
8: Jadi ini di bulan Juni. Bulan Juni bulan ke-6. Berarti rata-rata kita itu 5-6 rumah per bulan. Jadi ya sudah sekitar 30-an rumah yang kemudian kita berikan. Target kita 1 tahun 60 rumah.
9: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan, perbaikan bisa dilakukan pada 264 unit rumah warga kurang mampu.
10: Untuk mendapatkan bantuan RTLH, silakan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
9: Ambar menambahkan pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk perbaikan rumah warga kurang mampu tersebut.
0: Kita ke informasi lain, Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Desa Gadungan, Jawa Timur, mulai beroperasi dan masyarakat berharap kelengkapan barang bisa segera terpenuhi. Selengkapnya ada Heri Susanto yang menyampaikan.
11: Koperasi Desa Merah Putih KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, kini telah beroperasi dan mulai melayani kebutuhan masyarakat setempat. Kehadiran KDMP ini diharapkan dapat mempermudah akses warga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari tanpa harus pergi jauh ke luar desa. Ketua KDMP Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Heri Purwanto, menyampaikan meski sudah beroperasi, terdapat sejumlah barang kebutuhan masyarakat yang belum dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan masih menunggu adanya pasokan barang dari PT Agrinas Pangan Nusantara yang belum sepenuhnya diterima.
12: Beroperasi sudah 6 hari ini, jadi barang-barangnya semua dari Agrinas, dan kami mengawali dari Kecamatan Puncu ini mengawali dari 8 desa termasuk kami itu ada 3. Cuma ini kan barangnya belum full Pak, jadi masih ada barang yang dicari belum ada, itu memang bertahap datangnya.
11: Sementara salah satu warga Desa Gadungan, Fitri Rahayu, berharap agar KDMP segera melengkapi stok barang yang dijual. Menurutnya, keberadaan KDMP sangat membantu masyarakat, namun akan lebih optimal jika seluruh kebutuhan masyarakat dapat tersedia di gerai.
13: Tadi kebetulan lewat terus buka. Saya mau mampir beli ini. Sebagai masyarakat, semoga yaitu tadi agar lebih lengkap aja, Pak. Jadi kalau mau beri keperluan, biar nggak jauh-jauh aja, biar kesini aja gitu.
11: Heri Purwanto menambahkan, pada 3 hari pertama KDMP beroperasi mendapat respon positif dari masyarakat Desa Gadungan. Hal tersebut dapat dilihat dari omset yang didapatkan, yaitu mencapai sekitar 1,4 juta rupiah. Pihaknya menyatakan akan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak PT Agrinas agar distribusi barang dapat segera terpenuhi secara lengkap, sehingga KDMP Desa Gadungan dapat berfungsi maksimal sebagai pusat layanan kebutuhan masyarakat desa. Sebagai bentuk pengamanan, pada beberapa titik gerai KDMP juga terpasang CCTV 24 jam untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti pencurian. Diharapkan keberadaan KDMP tidak hanya menjadi tempat berbelanja masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat serta meningkatkan kemandirian desa. Heri Susanto melaporkan.

Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi Instagram, X, dan juga TikTok @RRIprograma3 termasuk WhatsApp channel rri.co.id. Sampai di sini Warta Berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2020. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Anda akan menyimak Warta Kutim Pagi.
1: Ya, dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Halo, selamat pagi pendengar dan pemirsa, dan selamat bergabung bersama kami di Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Dan sejumlah informasi sudah kami rangkum di Warta Kutim Pagi kali ini. Ya, informasi diantaranya 80 tahun mengabdi, Polres Kutim ajak warga lawan hoax bersama hingga Kutim matangkan pemulangan haji 2 jemaah dimakamkan di Mekah. Forkopimda Kutim semarakan lomba menembak HUT ke-80 Bayangkara hingga lomba menembak Polres Kutim perkuat sinergi dan sportivitas. Ya, pendengar dan pemirsa, Anda bisa mengikuti informasi ini melalui live streaming RPD Kutim di rpd.kutaitimurkap.go.id dan juga bisa melalui live TikTok dan juga frekuensi 99.4 FM. Selain itu, untuk Anda yang berada di manapun saat ini juga bisa menggunakan sejumlah platform RPD Kutim untuk mendengarkan informasi-informasi dari Kutai Timur Sangatta untuk 30 menit ke depan.

Baik, pendengar, bersama saya Esther, kita awali informasi seputar 80 tahun mengabdi Polres Kutim ajak warga lawan hoaks bersama. Informasi-informasi ini kami rangkum dari media Pro Kutim. Di tengah momentum peringatan HUT ke-80 Bayangkara, Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto menegaskan komitmen Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan saat menghadiri lomba menembak yang digelar di lapangan tembak Wicaksana Lagawa Mapolres Kutim pada Rabu 10 Juni. Menurut Fauzan, usia ke-80 merupakan perjalanan panjang pengabdian Polri yang harus diiringi dengan transformasi berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman, Wakil Bupati Mah Yunadi, unsur Forkopimda, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengusung tema HUT tahun ini, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, menjadi pengingat bahwa keberadaan Polri harus semakin dekat dengan rakyat dan mampu menjawab berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk maraknya penyebaran informasi palsu di ruang digital. Sejalan dengan hal itu, Kasubsi Penmas Humas Polres Kutim Aibtu Wahyu Winarko mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Wahyu menegaskan bahwa penyebaran hoaks masih menjadi salah satu tantangan yang perlu diwaspadai bersama karena dapat memicu kesalahpahaman, keresahan, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Karena itu, Wahyu mengajak masyarakat membiasakan prinsip saring sebelum sharing. Sebelum membagikan informasi kepada orang lain, pastikan dulu apakah informasi itu benar atau tidak. Jika belum jelas kebenarannya, untuk tidak disebarkan secara langsung. Selain itu, untuk menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi dan informasi yang sehat, sehingga apa yang diterima maupun disampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, menjaga ruang digital yang sehat bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kesadaran untuk memverifikasi informasi menjadi langkah sederhana namun efektif dalam mencegah penyebaran hoaks. Kita ke Kutim Matangkan, pemulangan haji, 2 jemaah dimakamkan di Mekah. Ya, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui bagian kesejahteraan rakyat Setkap Kutim bersama kantor Kementerian Haji dan Umroh mematangkan rencana penjemputan jemaah haji yang dijadwalkan tiba di tanah air melalui Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada Senin 15 Juni pagi. Dari total jemaah yang berangkat, 2 jemaah dilaporkan wafat dan telah dimakamkan di Mekah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kutim Basmawati Sija menjelaskan bahwa pada saat keberangkatan terdapat 170 orang yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 6. Jumlah itu terdiri atas 164 jemaah haji Kutim dan 2 orang petugas haji daerah yang membidangi tim kesehatan serta pelayanan umum. Jamaah haji asal Kutim yang kembali pulang ke tanah air berjumlah 168 orang dan 2 jamaah lainnya meninggal dunia dan dikebumikan di Mekah. Hal itu disampaikan Basmawati di ruang arau kantor Bupati Kutai Timur. Ya, jamaah yang wafat di tanah suci adalah Haji Yusuf Hasan Kaco, 65 tahun. Warga Kecamatan Karangan meninggal dunia pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 1.50 waktu Arab Saudi di Saudi German Hospital Mekah. Jemaah kedua adalah Haja Idea Bandung Nuheng, 68 tahun warga Kecamatan Sangatta Utara yang wafat pada Rabu 3 Juni 2026. Pukul 18.05 menit waktu Indonesia Arab Saudi di Rumah Sakit An-Nur Mekah. Ya, Basmawati menambahkan sebanyak 186
Ya, kami ralat pendengar, mohon maaf, sebanyak 168 jamaah haji yang tersisa saat ini dalam kondisi sehat dan mereka berasal dari 18 kecamatan di wilayah Kutai Timur. Kendati demikian, tim medis yang mendampingi di dalam kloter bersama tim penjemput akan tetap memantau hingga seluruh jamaah tiba di Kutim yang diperkirakan tiba pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di Masjid Agung Al-Faruq Bukit Pelangi yang akan diterima langsung oleh Bupati Kutim Ardiansa Sulaiman. Secara terpisah, Kepala Bagian Kesraset Kap Kutim Nur Hadi menyatakan

evakuasi akhir sebelum melepas tim penjemputan ke embarkasi Balikpapan. Rapat koordinasi itu melibatkan Kementerian Haji dan Umroh, tim pendamping haji daerah, kepolisian Resor Kutim, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, serta bagian protokol dan komunikasi pimpinan serta bagian Kesra. Ya, pendengar dan pemirsa, terima kasih untuk terus membersamai kami di pagi hari ini. Kami hadirkan rangkaian informasi lainnya dari Kutai Timur Sengatta. Kembali ke HUT Bhayangkara ke-80, di mana Forkopimda Kutim semarakan lomba menembak HUT ke-80 Bhayangkara. Semarak peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Kutai Timur ditandai dengan pelaksanaan lomba menembak yang digelar di lapangan tembak Wijaksana Lagawa Mapolres Kutim pada Rabu kemarin. Kegiatan ini mendapatkan antusiasme tinggi dari

ini memiliki beberapa kategori dan variasi jarak tembak yang telah dipersiapkan panitia. Jarak tembak bervariasi, ada yang 25 meter, 75, 100, termasuk nomor reaksi yang akan diatur oleh panitia. Dan mereka menghimbau seluruh peserta untuk tetap mematuhi seluruh arahan dan instruksi panitia, terutama yang berkaitan dengan aspek teknis dan keselamatan. Dirinya menegaskan bahwa faktor keamanan menjadi prioritas utama selama perlombaan berlangsung agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan menghasilkan prestasi yang membanggakan.

pendengar dan pemirsa, kembali kami hadirkan informasi Kejar 7 Hari, Kutim Membenahi Tata Kelola Zakat ASN. Di tengah tuntutan pengelolaan keuangan publik yang semakin transparan dan akuntabel, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergerak sigap menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI terkait tata kelola pengumpulan dan juga penyaluran zakat pendapatan aparatur sipil negara. Langkah percepatan itu dibahas dalam rapat koordinasi tindak lanjut rekomendasi BPK yang dipimpin langsung oleh Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Trisno belum lama ini. Forum itu mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam rantai pengelolaan zakat ASN. Mulai dari bagian kesejahteraan rakyat, Sekretariat Kutai Timur, Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kutim, Bangkal Timtara hingga bagian kerjasama Sekretariat Kabupaten. Suasana rapat berlangsung intens. Setiap pihak diminta menyamakan persepsi mengenai berbagai dokumen administrasi dan mekanisme teknis yang menjadi perhatian BPK. Pemerintah daerah dan Basnas tidak hanya dituntut memenuhi aspek kepatuhan administratif, tetapi juga memastikan seluruh proses pengumpulan dan penyaluran zakat berjalan tertib, dapat ditelusuri, serta memiliki jejak dokumentasi yang kuat. Dalam arahannya, Trisno menegaskan bahwa rekomendasi BPK harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengelolaan zakat ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Target 7 hari tersebut bukan tanpa alasan. BPK memberikan 5 rekomendasi utama yang harus segera dipenuhi. Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah kewajiban melakukan rekonsiliasi data secara berkala antara pemerintah daerah, Bangkal Timtara sebagai bank penampung, dan Basnas Kutim sebagai lembaga pengelola zakat. Rekonsiliasi itu menjadi elemen penting untuk memastikan tidak terdapat perbedaan data maupun nominal dalam proses penghimpunan zakat. Kesesuaian angka antara sistem pemerintah daerah, perbankan, dan Basnas dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat. Kebijakan itu sejalan dengan amanat Peraturan Bupati Kutim Nomor 40 Tahun 2025 tentang pedoman pengelolaan zakat, infak, dan sedekah bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah. Dalam regulasi itu, mekanisme pengumpulan zakat dilakukan melalui tahapan yang terstruktur. Perangkat daerah terlebih dahulu menginventarisasi ASN yang telah memberikan persetujuan untuk menunaikan zakat melalui pemotongan penghasilan. Data itu kemudian dimasukkan ke dalam kolom potongan zakat pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah SPID. Selanjutnya, dana yang terkumpul disetorkan melalui Bangkal Timtara ke rekening Basnas Kutim. Rangkaian proses yang telah terdigitalisasi itu menjadi bagian penting yang kini dievaluasi. Tujuannya agar seluruh pencatatan berjalan selaras, presisi, dan tidak menyisahkan selisih data yang berpotensi menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Ya, pendengar dan pemirsa, upaya penguatan tata kelola zakat ASN di Kutai Timur sesungguhnya memiliki landasan hukum yang kokoh. Selain mengacu pada Undang-Undang 23/2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14/2014, kebijakan itu juga berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4/2016 tentang pengelolaan zakat serta Peraturan Bupati Kutim 40/2025.

Berbagai regulasi ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara melembaga, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pendengar dan pemirsa, dana yang berasal dari kewajiban keagamaan itu tidak hanya tersalurkan dengan baik, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ya, pukul 7.47 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan menghadirkan informasi-informasi lainnya di Kutai Timur. Salah satunya kembali juga akan kami menyuguhkan informasi terkait dari 4 tinggal 1 mata air Kaliorang berkurang, 3.827 pelanggan terancam. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Warta Kutim Pagi.

0: Ebeku Team FM, bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya, Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah, gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Assalamualaikum Bu Tika.
4: Waalaikumsalam Bu Ati.
6: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
4: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
6: Gitu ya, Bu.
4: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
6: Seperti itu ya, Bu.
7: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
8: RPD Kutim 99.4 FM, terima kasih untuk terus bersama kami di Warta Kutim Pagi. Kita ke informasi lainnya dari Kutai Timur Sangatta. Ya, kami hadirkan dari Kecamatan Kaliorang. Di tengah rimbunnya bentang hutan yang selama puluhan tahun menjadi penyangga kehidupan masyarakat Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang, Sebuah kenyataan yang mengusik terungkap dari hasil peninjauan lapangan terpadu pada Selasa 9 Juni 2026. Sumber-sumber mata air yang selama ini menghidupi ribuan pelanggan Perumda Air Minum Tirta Tuah Benua Kutai Timur perlahan kehilangan denyutnya. Dari 4 titik mata air yang selama ini menjadi tumpuan pasokan air baku di kawasan PT Api-Api, kini hanya tersisa 1 titik yang masih aktif. Temuan itu menjadi penanda bahwa tekanan terhadap kawasan hutan di daerah tangkapan air Kaliorang telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Kondisi tersebut terungkap saat pelaksana tugas Camat Kaliorang Pitriani bersama Kepala Perumdam TTB Cabang Kaliorang Sangkulirang Takim Budi Asmuri memimpin langsung peninjauan ke lokasi sumber air. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.05 menit waktu Indonesia Tengah tersebut turut melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan termasuk jajaran Polsek dan Babinsa Kaliorang. Perjalanan menyusuri kawasan resapan air itu tidak hanya menemukan berkurangnya debit air, tim juga mendapati sejumlah bagian hutan yang telah dibuka dan mengalami perambahan. Hal inilah yang membuat debit air di bak penampungan menurun drastis karena sumber mata air tersebut menyusut dari 4 titik menjadi sisa 1 titik saja. Dampaknya langsung terasa pada kapasitas produksi air baku. Jika kebutuhan ideal untuk melayani 3.827 pelanggan di Kecamatan Kaliorang dan Sangkulirang berkisar antara 40 hingga 50 meter per detik. Saat ini pasokan yang tersedia hanya berada pada kisaran 12 hingga 15 liter per detik. Selisih yang begitu lebar itu menghadirkan ancaman serius terhadap keberlanjutan layanan air bersih bagi masyarakat. Air yang selama ini mengalir ke rumah-rumah warga kini bergantung pada satu sumber yang tersisa. Bagi pemerintah kecamatan, persoalan itu bukan semata perkara berkurangnya debit air. Lebih jauh adalah kondisi itu menjadi cermin hubungan erat antara kelestarian hutan dan keberlangsungan kebutuhan dasar masyarakat. Pitriani menilai kerusakan kawasan hutan di sekitar daerah resapan menjadi faktor utama menyusutnya mata air yang selama ini menopang kebutuhan warga di dua kecamatan itu. Karena itu langkah awal yang akan ditempuh adalah melakukan reboisasi atau penghijauan kembali pada kawasan yang mengalami kerusakan. Upaya itu diharapkan mampu mengembalikan fungsi ekologis daerah tangkapan air dalam jangka panjang. Namun pemerintah kecamatan menyadari bahwa pemulihan hutan membutuhkan waktu yang tidak singkat, sementara kebutuhan masyarakat terhadap air bersih terus berlangsung setiap hari. Atas dasar itu, pemerintah kecamatan Kaliorang mulai mempertimbangkan sumber air baku alternatif dari kawasan Gunung Sekrat. Meski demikian, Pitriani juga mengingatkan bahwa pencarian sumber baru tidak akan berarti apabila kesadaran menjaga hutan tidak dibangun sejak dari sekarang. Ya, dikatakan jangan sampai saat beralih ke Gunung Sekrat dampaknya akan serupa seperti hari ini, akibatnya tidak menjaga kelestarian hutan. Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa persoalan air bersih sesungguhnya berakar dari kondisi lingkungan di hulu. Ketika hutan kehilangan fungsi alaminya sebagai pendadah dan penyimpan air, maka masyarakat di hilir menjadi pihak yang pertama merasakan akibatnya. Di sisi lain, Perumdam TTB juga menyiapkan sejumlah opsi untuk menjaga keberlanjutan layanan, di mana Kepala Perumdam Cabang Kaliorang Sangkulirang Takim Budi Asmuri mengatakan pihaknya tengah mengkaji alternatif pemanfaatan infrastruktur yang berkaitan dengan operasional kawasan ekonomi khusus KEK Maloy yang ditargetkan mulai berjalan pada akhir Juli 2026. Menurutnya, air bersih masyarakat terus meningkat, sementara kapasitas sumber air baku yang tersedia justru mengalami penyusutan. Menjelang akhir peninjauan, Pitriani kembali menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk menyelamatkan sumber-sumber air yang tersisa. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perusahaan yang beroperasi di sekitar kawasan hutan, hingga masyarakat luas dinilai memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga kawasan resapan. Bagi Kaliorang dan Sangkulirang, persoalan ini bukan hanya tentang berkurangnya aliran air di bak penampungan. Ini adalah kisah tentang bagaimana kelestarian hutan menentukan keberlangsungan hidup masyarakat. Ketika satu persatu mata air menghilang, yang dipertaruhkan bukan hanya pasokan air hari ini, melainkan juga warisan sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Kita ke dari sawah ke penas KTNA, petani Kutim mengawal mimpi swasembada pangan. Di tengah ikhtiar pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, Pekan Nasional atau Penas Kontak Tani Nelayan Andalan tahun 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi ruang perjumpaan para petani dan nelayan dari berbagai penjuru Nusantara. Forum Akbar ini juga disiapkan sebagai gelanggang dialog antara pelaku utama sektor pangan dengan para pengambil kebijakan nasional yang menentukan arah pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan Indonesia. Bagi peserta termasuk rombongan dari Kutai Timur yang bakal bergabung jadi satu dengan kontingen Kalimantan Timur, agenda temu wicara menjadi salah satu kegiatan yang paling dinantikan. Ya, melalui forum itu, petani dan nelayan berkesempatan mendengar langsung pemaparan para menteri, pimpinan lembaga negara hingga pimpinan badan usaha milik negara strategis mengenai kebijakan dan inovasi menuju swasembada pangan berkelanjutan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kutim melalui Kepala Bidang Prasarana dan Pertanian Bohari menjelaskan forum tersebut memberikan ruang pembelajaran yang luas bagi peserta. Menurutnya, para petani dan nelayan tidak hanya memperoleh informasi terkini mengenai arah kebijakan pemerintah, tetapi juga wawasan mengenai strategi pembangunan sektor pangan, perikanan, kehutanan, hingga mitigasi perubahan iklim yang berpengaruh terhadap produktivitas usaha tani dan usaha perikanan. Pada panel satu yang berlangsung di Aula Gor David Tony pada Sabtu lalu, ya Kamiral, pada Sabtu akan datang 20 Juni 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan memaparkan materi tentang kebijakan Kementerian Pertanian RI dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Materi ini akan mengulas langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan nasional, memperkuat daya saing petani, serta menjaga keberlanjutan sektor pertanian di tengah berbagai tantangan global. Masih dalam panel yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dijadwalkan memaparkan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mewujudkan swasembada hasil laut sekaligus pemberdayaan nelayan secara berkelanjutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni akan menguraikan strategi pengembangan kawasan hutan sebagai cadangan pangan nasional. Gagasan itu diarahkan untuk menopang kemandirian pangan tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan sebagai penyangga kehidupan jangka panjang. Pembahasan mengenai swasembada pangan berlanjut pada panel 2 yang berlangsung di Aula Universitas Gorontalo pada Minggu 21 Juni 2026. Dalam sesi ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan menjelaskan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Materi tersebut diharapkan membuka cakrawala peserta mengenai arti penting sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ekonomi dan juga ekosistem pangan yang kokoh di tengah